0: kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
1: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika, dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
2: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
6: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
5: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apa dibagi dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
5: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. DPR RI RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan undang-undang pemilihan umum atau pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
9: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
8: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
10: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media dan rapat-rapat bersifat terbuka.
8: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
11: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
12: Isunya apa lagi Mas Yang
11: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
8: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
13: Nama saya Nadia dari Jakarta.

0: Gila nih, tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja. Terima kasih.
1: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2009 ini ya lebih bersih dari pemilu, dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya. Jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita begitu.
2: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih satu medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
5: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen K. Tamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antiamsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadiri.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Pro 1 Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali pendengar di Dialog Opini Publik dan Klarifikasi bersama saya Yuni Herawati. Topik kita hari ini adalah nilai penting dari keseruan MotoGP Mandalika. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi 0370646521 atau di 0818020056000. Pendengar dapat bergabung bersama kami menceritakan atau berbagi pengalaman tentang menonton MotoGP selama 3 hari dan seperti apa gambaran evaluasi atau yang perlu diperbaiki atau dimajukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar penyelenggaraan MotoGP akan datang dapat berlangsung jauh-jauh lebih baik tentunya. Dan pendengar yang mungkin hanya menonton melalui TV ataupun HP juga dapat berbagi informasi. Mungkin seperti apa pengalaman Anda melihat lintasan MotoGP, bahkan ada pembalap Indonesia juga turut hadir dalam pelaksanaan MotoGP di Mandalika. Pendengar dapat bergabung di 0370646521 atau di 0818020056000. Topik kita hari ini adalah nilai penting dari keseruan MotoGP Mandalika. Dan bergabung bersama kami pengamat dan praktisi pariwisata Nusa Tenggara Barat dengan Bapak Lalu Abdul Hadi. Ya. Pendengar MotoGP, penyelenggaraan MotoGP yang dilaksanakan di Mandalika memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata. Tentunya menempatkan Nusa Tenggara Barat juga sebagai salah satu pusat perhatian dunia melalui ajang balap motor internasional yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit. Dan ajang ini bukan hanya menjadikan tontonan olahraga bagi penggemar balap motor, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengembangan pariwisata penggerak perekonomian daerah tentunya, serta sarana memperkenalkan potensi Lombok dan Pulau Sumbawa di NTB kepada masyarakat internasional. Langsung terhubung bersama narasumber kami dengan pengamat dan praktisi pariwisata Nusa Tenggara Barat dengan Bapak Lalu Abdul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kondisi tentunya sudah nonton MotoGP ini, Bapak, bagaimana kabar hari ini?
2: Ya, seger-seger saja, alhamdulillah.
1: Tidak capek usai nonton ini karena lumayan padat, Bapak.
2: Ya, atmosfer MotoGP 2026 itu jauh di luar ekspektasi yang memang kita harapkan, artinya melebihi ekspektasi dari apa yang memang dianalisa sebelumnya, bahwa penyelenggaraan ini yang harusnya itu mendatangkan meraup 145.000 penonton malah berdampak menjadi 157.875 penonton. Artinya melebihi kapasitas, tapi sebagian juga ada yang banyak yang menikmati atmosfer daripada penyelenggara MotoGP itu dari luar arena balap ya. Artinya ini distribusi penonton yang hadir mulai hari Jumat, kan ini ada 3 hari penyelenggaraan ya.
1: Iya.
2: Pada hari Jumat itu sekitar 39.510 yang hadir menonton langsung di sana. Kemudian pada hari Sabtu itu ada sekitar 53.296. Kemudian di puncak acaranya yang di hari Minggu itu ada sekitar 65.069 orang penonton. Ini artinya support dan mengelulukan dari keberhasilan dari Marco Bezzecchi dari Aprilia ini luar biasa. Artinya ada bintang lain juga yang ditunggu-tunggu, Marquez juga lumayan tampil bagus di hari Jumat, dia mendominasi. Ini artinya bahwa sampai hari ini, dari sebelum tanggal 9 sampai hari ini, Lombok menjadi epicentrum promosi pariwisata nasional. Artinya pariwisata destinasi daerah lain ikut tercover untuk bisa mempromosikan diri di ajang bergengsi tingkat dunia.
1: Iya.
2: Dan ini telah membawa keberuntungan ya dari UMKM kita, tenaga kerja yang terserah.

0: berkelas dan bertaraf internasional dan sukses.
1: Iya. Pak Hadi, apakah memang keberhasilan MotoGP ini memang harus diukur dari jumlah penonton dan kelancaran balapan atau dampak ekonomi lainnya? Karena manfaatnya yang harus dirasakan juga masyarakat khususnya di Pulau Lombok dan Sumbawa ini.
0: Ya, kalau dari sisi balap itu sudah kita bisa hitung dari harga tiket sekian yang hadir seperti saya katakan tadi misalnya yang hadir hari Minggu itu 65.000, 65.000 itu sudah gampang kita hitung. Tetapi yang terpenting itu adalah dampak ekonomi dari masyarakat ya. Ya seperti dibilang tadi ya terhadap masyarakat ekonomi ekonomi masyarakat di Lombok dan di Sumbawa. Nah itu yang lokal. Tetapi dampak ekonomi yang menyeluruh itu seluruh Indonesia ini berdampak kepada penyelenggaranya. Karena apa? Daerah-daerah lain seperti daerah-daerah penyangga seperti Bali, Surabaya itu juga mendapatkan dampak yang luar biasa dari penyelenggaraan ini. Nah, ini artinya bahwa betul-betul ini menyedot perhatian dunia dan kesuksesan penyelenggaraan tahun 2020 ini mencerminkan bahwa ternyata meskipun kita secara jadwal berbenturan dengan F1 di Singapura. Di Singapura itu juga pada hari yang sama ya, 9, 10, 11 itu ada penyelenggaraan F1 di Singapura. Tetapi gedung promosinya MotoGP ini sudah luar biasa, maka penonton tidak beranjak untuk tetap memilih MotoGP sebagai pilihan mereka yang baik yang berasal dari Medan, besar Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT dan lain sebagainya. Mereka memilih MotoGP sebagai tontonan yang sangat menarik perhatian mereka. Karena Martinnya juga kan ada Marquez juga maksudnya. Saya kira itu jadi ada istilah mau juara mau tidak, yang penting Marquez tampil gitu, ada istilah seperti ini. Jadi no Marquez, no MotoGP katanya. Gitu.
1: Iya.
0: Jadi Manet Marquez itu luar biasa dan syukurlah dia juga bisa menunjukkan giginya pada hari Jumat dan atmosfernya semakin menggebu-gebu, semakin kedatangan jumlah penonton terus sampai bahkan di puncak acaranya yang tadi saya bilang 65.000 penonton, 62.000 penonton di hari
1: ini. Iya, melihat akomodasi dan transportasi yang diberikan selama ini untuk 3 hari itu melihatnya seperti apa? Apakah memang ada evaluasi khusus? Karena mengingat penontonnya begitu membludak.
0: Ya, di awal memang kita terlihat tersatih-satih di awal penyelenggaraan tahun pertama ya. Maka kita kenal istilahnya pepatah orang Belanda itu mengatakan alle begin is moeilijk gitu. Jadi memulai sesuatu itu memang agak susah. Nah itu kita alami. Tetapi di tahun penyelenggaraan kelima ini kita sudah begitu bagus. Penyelenggaraannya baik di sisi akomodasi lokal sudah mulai. Meskipun di setiap event bertaraf internasional yang melibatkan orang sampai 157.000 itu tidak mudah untuk menata itu, tetapi perbaikan-perbaikan terus sudah dilakukan sehingga sekarang ini jauh lebih baik dari penyelenggaraan pada tahun pertama. Yang kedua, juga penempatan lokasi parkir yang memang diberikan area yang cukup luas, cukup lebar, dan menampung banyak mobil yang secara privat datang ke sana. Kemudian ada bus-bus juga yang memberikan bantuan untuk mensuplai mengantar penonton dari dan ke pintu sirkuit. Nah, ini artinya juga menjadi kemajuan yang didapatkan mulai dari tahun penyelenggaraan tahun 2025 dan tahun 2026 ini. Ini satu kemajuan dan UMKM juga bukan

0: hanya jualan retail yang dilakukan di hari penyelenggaraan 3 hari itu, tetapi yang lebih besar itu dampaknya adalah terjalinnya komunikasi antara buyer sama pemilik UMKM untuk seterusnya melalui online. Mereka bisa memesan, dan sekarang kan pesanan-pesan melalui online semua. Nah, itu dampak daripada penyelenggaraan itu juga tidak hanya soal jual-beli pada saat hari itu, tetapi next-nya yang terlihat lebih besar, karena mereka juga banyak yang, misalnya contoh, kita banyak yang pesan songket, banyak yang pesan kerajinan tangan kita, banyak yang pesan kuliner kita setelah penyelenggaraan ini. Ini artinya bahwa ekonomi di tingkat UMKM kita itu bergerak mengiringi kesuksesan daripada penyelenggaraan MotoGP.
1: Iya. Khusus untuk saat ini ada PR khusus pada pengelola wisata, tentunya wisatawan yang datang untuk menonton MotoGP tidak hanya menginap selama balapan, tetapi juga memperpanjang masa tinggal untuk menikmati destinasi wisata di NTB. Apa yang memang dilakukan, harus dilakukan oleh para pelaku wisata, khususnya di luar Mandalika ini?
0: Yang pertama, memang dari awal di ring satu itu sudah jauh hari sebelumnya sudah sold out semua, sudah 100% okupansinya. Kemudian di ring 2 yang meliputi Mataram dan sekitarnya itu 90%, dan kemudian sampai akhirnya dia mencapai target 100%. Nah, tetapi tentu yang utama di dalam menyambut kedatangan para tamu, yang pertama adalah hospitality. Nah, hospitality ini, keramah tamah ini kita sudah mulai. Nah, kemudian meliputi kebersihan. Kebersihan itu amenitas dan sebagainya sudah memang sudah dipenuhi. Dan terakhir adalah soal bagaimana kita menyajikan kuliner yang tidak itu saja, tetapi ada khas yang memang orang cari. Makanan khas itu memang harus tetap ada, kemudian ada variasi lain. Nah, itu yang membuat penonton-penonton yang juga yang datang, banyak juga datang dari Malaysia, itu bukan hanya menonton penyelenggara MotoGP mereka, tetapi mereka datang untuk menikmati kuliner Lombok yang secara lidah Melayu dan Lombok itu tidak terlalu jauh bedanya, sehingga mereka nyaman menikmati ciri khas makanan kita, kueh-kueh kita yang memang tersaji cukup, tersedia cukup pada saat selama penyelenggaraan MotoGP. Baik itu yang di Mataram, di Sigigi, dan di sekitar Lombok Tengah. Nah, itu semua berdampak. Warung-warung yang dulunya tidak rame, ya itu kan pasarnya beda-beda. Yang warung yang kelas atas habis juga, menengah habis juga, harus yang warung yang kelas bawah pun habis. Iya. Ini artinya bahwa yang datang itu kan tidak dari satu lapisan atas saja. Ada lapisan atasnya, ada lapisan menengah, dan ada lapisan bawah. Nah, jadi seluruh dagangan mereka itu ludes semua, dan bahkan banyak yang tidak kedapatan jatah itu karena sudah habis.
1: Iya. Ada pendengar kami, Adi di Bima, mengusulkan agar mengadaptasikan kereligiusan Pulau Lombok dan Sumbawa, apalagi 1000 masjid di Pulau Lombok dengan di MotoGP, karena melihat MotoGP memang style yang digunakan memang agak di luar dari Pulau Lombok. Mungkin mengadaptasikannya seperti apa yang harus dilakukan, Pak?
0: Ya, itu saran yang sangat bagus ya. Tapi yang kita lihat bahwa penyelenggaraan MotoGP ini juga terlihat sarana-sarana tempat ibadah dan lain itu, dan sarana-sarana tempat ibadah itu menyebar cukup banyak di sekitar kawasan Mandalika. Sehingga saya melihat secara langsung pada saat-saat zuhur itu masjid-masjid itu bergantian. Orang-orang yang melakukan sholat, artinya bahwa MotoGP tetap menjadi hiburan, tetapi suasana religius itu tetap tampak di di arena sirkuit itu. Ini merupakan ciri khas yang memang tertanam betul di Pulau Seribu Masjid ini, tertanam betul. Karena apa? Mungkin di sirkuit-sirkuit lain atmosfer ibadah itu tidak begitu kentara, mungkin karena keterbatasan tempat musola dan masjid yang tersedia di sekitar lokasi. Tapi ini sangat luar biasa. Mereka juga banyak yang sholat di sekitar sirkuit dengan membawa sajadah masing-masing. Nah, ini artinya bahwa ciri khas Lombok ini syukur kita bisa lihat di penyelenggara MotoGP ini, dan ini cermin yang harus diperlihatkan dan secara langsung masyarakat juga melihat bahwa oh memang daerah ini baik yang itu, yang baik yang datang maupun apalagi yang penduduk asli ya. Baik yang datang maupun penduduk asli memang berbondong-bondong mereka beribadah pada saat, terutama waktu sore harinya itu kita lihat mereka sholat asar tidak telat. Kemudian setelah dari arena parkir, di arena parkir itu pun itu antri, bahkan sampai air kekurangan untuk wudhu, karena memang mereka sholat maghrib sebelum mereka keluar meninggalkan arena sekitar Mandalika.
1: Iya, ini perbaikan ke depan agar MotoGP mudah-mudahan terus dipercayakan di Pulau Lombok dapat terus lebih baik fasilitas kemudian pelayanan. Seperti apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara?
0: Saya kira yang penyelenggara juga harus menambah kesempatan dan tidak mempersulit ya pedagang ya, UMKM contohnya, UMKM makanan ya dan minuman yang ada di ring satu ya, yang di dalam dan di area luar dari sirkuit itu harus diperbanyak. Dan kalau sudah banyak jumlahnya, tidak mungkin harga itu 4 kali lipat atau 2 kali lipat itu. Karena penonton ini juga sangat tahu harga yang harusnya dia minum itu harganya di luar dan di dalam sirkuit itu kan mereka tahu. Tetapi ya wajarlah karena mereka datang ke sana membayar juga masuk ke sirkuit itu. Kemudian asal wajar ya, misalnya naiknya wajar itu para penonton akan membeli produk itu. Tapi yang lebih penting ingin kita harus tegaskan bahwa UMKM itu harus ditambah jumlahnya. Karena penonton itu banyak, begini banyak penonton tidak mungkin cukup dengan apa yang disajikan selama ini, masih kurang saya lihat. Dan harga yang relatif sangat tinggi itu harus sedikit diturunkan dengan cara mungkin orang yang masuk, UMKM yang masuk di sana juga tidak terlalu berat dalam penyewaan, sehingga itu membuat komunikasi maupun kerjasama antara penonton dan UMKM itu jadi lebih bagus, saling menguntungkan.
1: Ya, kita sudah penghujung dialog, Bapak. Closing statement untuk pendengar RRI Mataram, singkat saja.
0: Ya, MotoGP adalah epicentrum promosi pariwisata Indonesia, ya, bukan hanya Lombok, apalagi Lombok dan Sumbawa. Nah, mudah-mudahan seluruh UMKM yang ada, mulai dari sekarang, yang belum maksimal di penyelenggaraan 2026 ini, menyiapkan juga strategi pasarnya, apa yang harus dijual untuk bisa tampil nanti, untuk bisa menyiapkan produknya untuk para penonton di 2026, sehingga UMKM ini idealnya akan lebih dari 600 UMKM, bahkan ribuan, itu akan bisa terbeli oleh para penonton yang datang yang lebih banyak. Saya kira inilah dampak ekonomi yang kita harapkan, bangkitnya UMKM, bangkitnya pedagang kecil kita, dan bangkitnya wirausaha baru yang akan menjadi penopang ekonomi di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat.
1: Iya, Bapak, terima kasih bergabung bersama kami, menyempatkan waktu. Sukses untuk kegiatan hari ini, Bapak.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lalu Abdul Hadi yang merupakan pengamat dan praktisi pariwisata Nusa Tenggara Barat. Pendengar, MotoGP Mandalika 2026, ajang internasional yang tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, menggerakkan ekonomi masyarakat, dan memperkuat pariwisata Nusa Tenggara Barat secara berkelanjutan. Kedepan, evaluasi dan pembenahan di berbagai sektor diharapkan mampu menjadikan Mandalika semakin kompetitif sebagai destinasi wisata olahraga kelas dunia. Terima kasih narasumber dan pendengar, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Ya, pendengar bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kita cek fakta terkait dengan beredar unggahan foto ya dari satu akun ya, di mana narasi yang di akun itu isinya adalah siap-siap 2027 sekolah bayar SPP. Menteri Keuangan tegaskan tidak ada anggaran untuk sekolah negeri gratis. Ya, kita cek faktanya. Pendengar, dari tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax memasukkan kata kunci mulai tahun 2027 sekolah negeri kembali bebankan SPP karena tidak ada anggaran sekolah gratis ke mesin pencarian Google, dan hasilnya tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Dan pendengar, kesimpulannya, unggahan berisi klaim anggaran negara tidak ada sekolah negeri kembali bebankan SPP merupakan konten palsu. Demikian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi.
1: Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Salam Senin bersama saya Apriana Mahdan menjumpai Anda di Halo RRI. Untuk edisi hari ini 12 Oktober 2026 bersama tim Halo RRI yang bertugas ada rekan saya Dian Mustafa. Selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum beri salam.
2: Belum jawab salam saya ya. Hati-hati.
3: Tidak
2: nanti
3: apa-apa.
2: Ketemu.
3: Iya.
2: Ada
3: ketemu
2: Rian
3: apa?
2: Ada Rian Mudar juga di gatekeeper sekaligus pengarah acara pagi ini. Dan ada rekan saya yang tidak penggitan ini.
3: Ria
2: Ilfasari di ya. Multimedia. Mm-hmm. Kami sangat siap pagi ini menyambut kecerahan hari Senin jam 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah terik sekali matahari ini ya.
3: Iya, benar sekali. Memang cuaca masih belum turun hujan maksudnya.
2: Belum turun hujan, ya. Betul sekali.
3: Kemarau masih menyelimuti.
2: Mm-mm. Dan kita harus lebih banyak hemat air juga ya. Karena ini masih kering. Masih nyampit air juga menurun.
3: Mm-mm. Yang penting jangan hemat ini aja. Jangan hemat makan maksudnya.
2: Jangan. Kita harus banyak makan kalau di kondisi-kondisi kayak gini. Jangan males karena memang sekarang rata-rata yang saya dengar gitu kok ketemu orang lagi kurang nafsu makan, darah angin mangan katanya gitu ya.
3: Dan banyak sekarang yang tiba-tiba muntah.
2: Betul.
3: Tiba-tiba
2: ini entahlah apa yang terjadi. Iya ya, betul. Terus flu, demam, lemes, lumpek memang juga terasa gitu ya.
3: Makanya kita angka mikir-mikir lah kalau mau kasih makanan buat anak terutama balita.
2: Buat keluarga ya.
3: Buat keluarga.
2: Ini. Karena Bu Dian ini punya balita jadi memang masih rawan ya kelompok rentan juga.
3: Dan belum lagi suami saya baru keluar dari
2: rumah sakit.
3: Kehidupannya.
2: Yang sementara disuruh tidak istirahat gitu ya.
3: Iya benar sekali.
2: Ya tapi semua saya dulu lebih dulu malah suami saya duluan dari suaminya Bu Dian. Kenapa jadi curhat kita ya? Karena memang di Halo RRI ini adalah ajang untuk curhat. Artinya kalau ada unek-unek kaitannya dengan infrastruktur, kemudian fasilitas umum, fasilitas sosial, silahkan diutarakan di 0818-02-05-6000 atau di 0370-64-6521. Boleh langsung ke YouTube channel RRI Mataram Official.
3: Iya.
2: Disampaikan, diutarakan, jangan diselatankan, ditimurkan, dibaratkan. Krik.
3: Iya. Tapi tapi memang kalau semuanya belum ada yang berkrik-krik itu artinya saya merasa aman-aman doang.
2: Aman-aman. Ya, rasanya sini lagi happy sekali hampir seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Lombok.
3: Kenapa?
2: Karena kesuksesan MotoGP kemarin tuh wow sekali ya.
3: Masya Allah luar biasa.
2: Tidak ada kabar yang tidak mengenakan. Rata-rata di sosial media semuanya posting keseruan, kepuasan, kesenangan gitu ya.
3: Benar.
2: Dan yang patut kita saluti itu adalah pengamanan MotoGP Mandalika mendapat apresiasi dari pengelola kawasan dan penyelenggaraan balapan.
3: Sukses berarti.
2: Betul. ITDC dan Mandalika Grand Prix Association MGPA itu menilai pengaturan lalinnya dan pengendalian kerumunan oleh Polda NTB berjalan baik di tengah jumlah penonton yang merinding di 157.875 orang. Bayangin deh, 10.000 aja nonton konser tuh kayak apa ramenya.
3: Ini
2: 150-an ribu lebih. Dan yang jelas ini adalah kesuksesan bersama. Kita sebagai warga masyarakat senang betul, walaupun ya itu panas beneng-neng gitu loh.
3: Iya. Kita bayangkan
2: Allah, ya. Di Kutu itu kayak
3: meskipun
2: apa.
3: Meskipun saya tidak menonton tapi saya membayangkan.
2: Bisa membayangkan lah ya. Betul. Jadi,
3: dan saya juga bayangkan betapa banyak yang akan berbelanja di kuliner. Itulah yang saya bayangkan.
2: Itu dia. Jadi perkara itu berdampak ke perekonomian juga sangat-sangat besar gitu ya. Bahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengklaim kalau tingkat kemiskinan di sekitar kawasan Mandalika Lombok Tengah turun hampir 3% loh.
3: Bagaimana
2: dengan
3: tidak,
2: kehadiran event
3: iyalah,
2: MotoGP
3: bagaimana
2: ini.
3: Bagaimana tidak turun karena di situ peluang.
2: Peluang kan, betul semua kan, orang meskipun menghambur-hamburkan uangnya.
3: Gitu. Kan meskipun tidak jualan punya stand maksudnya ya.
2: Iya di luar-luaran tuh sekitar itu ada ayam panggang yang di dekat depan rumah sakit tuh.
3: Coba jual sekedar jual air botol saja itu udah
2: tuh sekali loh.
3: Sangat membantu.
2: Tahu itu di sekitar Kuta itu kalau enggak belanja di dalam kawasan ininya MotoGP-nya ya di luar-luaran gitu loh di Kuta
3: itu sudah banyak ya, Allah, juga berderet.
2: Beli nasi Padang dia pae-pae aja.
3: Jadi itu Anda kelaparan semua, atau bagaimana itu ya?
2: Ya begitulah ya. Tapi artinya ya semua orang berbelanja, tapi ya, perlu juga di apa sih istilahnya dievaluasi. Mm-mm. Pedagang-pedagang juga walaupun aji mumpung, tapi harusnya tetap mempertahankan rasa.
3: Rasa.
2: Ya mungkin di lidah saya dia pae gitu, tapi
3: iya,
2: di lidah,
3: ya,
2: lidah
3: mungkin,
2: orang gitu
3: atau
2: kan.
3: Atau mungkin di lidahnya bule.
2: Bule-bule, wow, delicious.
3: Oh, makanya.
2: Tapi malah bule kan lebih plain, lidahnya itu lebih sensitif. Jadi nggak kayak kita, sebuah pitsin segala macam tuh kalau nggak mereseng nggak makan ya. Tapi kalau selera bule itu kan dia agak-agak tawar-tawar, hambar bagaimana
3: ya.
2: Gitu
3: yang jadi itu ada, mungkin yang dipertimbangkan sama pedagang.
2: Nah, tapi kok ini ya pahit sekali kemarin nasi Padang. Ya begitulah ya. Jadi patut kita evaluasi yang kurang-kurang karena tidak ada yang sempurna tentu saja.
3: Benar.
2: Tapi secara umum, secara garis besar itu sukses. Bisa kita klaim seperti itu.
3: Okay.
2: Kalau menurut Menpora, penyelenggara MotoGP Mandalika ini tidak cuma berdampak sama olahraga ya. Tapi ajang balap internasional ini dinilai ikut menggerakkan ekonomi masyarakat melalui UMKM-nya, kemudian perhotelannya, transportasi, kuliner, sampai pariwisata.
3: Pariwisatanya yang jelas.
2: Ini walaupun mereka sekarang lagi nimpes-nimpes lah untuk balik ke negaranya ya. Tapi ada yang extend loh, ada
3: itu
2: yang
3: maksudnya.
2: Betul, ada yang masih apa menikmati
3: Pulau
2: bahkan
3: Lombok,
2: liburan gitu seminggu
3: sekalian
2: lagi. Tapi banyak rata-rata pebalap-pebalap ini testimoninya, wah ini kayak rumah sendiri. Udah Pulau Lombok ini bukan hanya mereka datang untuk berkompetisi, untuk racing, merebut peringkat, tapi lebih dari itu kayak Lombok ini homey sekali gitu, kayak rumah sendiri.
3: Kan eman-eman kalau mau pulang sebelum menikmati suasana di Lombok.
2: Tapi ada kerinduan pastinya yang dibawa untuk jadi testimoni, kesan-kesan yang akan terus dibicarakan, diperbincangkan sampai seterusnya gitu ya. Pasti ada rasa rindu-rindu menggelitik gitu.
3: Iya benar
2: kayak
3: ya.
2: Kayak aku tulak meh katanya Marquez gitu kan. Kita ke Kuta untuk liburan atau ke Lombok buat liburan, bukan buat racing. Jadi inilah dampak dari penyelenggaraan MotoGP dan harapannya ini bisa diperpanjang juga kontraknya.
3: Benar.
2: Sama MGPA gitu ya, Dorna untuk memperhitungkan sirkuit Pertamina Mandalika ini menjadi kawasan racing MotoGP berikutnya. Tapi mudah-mudahan dengan kesuksesan kali ini itu bisa menjadi pertimbangan yang positif. Nah, karena MotoGP Mandalika 2026 ini juga mencatat rekor jumlah penonton sebanyak 157.875 orang. Ini tercatat hadir selama penyelenggaraan 9 sampai 11 Oktober 2026. Naik dibandingkan penonton sebelumnya ya, tahun 2025 itu 140 ribuan orang.
3: Berarti itu naik hampir 10 ribu.
2: 100 ribu, iya 10 ribu 10 betul.
3: Ribu, ya.
2: Cukup banyak dan
3: banyak,
2: Menpora juga optimis peningkatan jumlah pengunjung ini ikut mendorong perputaran ekonomi di kawasan Mandalika.
3: Iya.
2: Pasti pedagang-pedagang rumah itu mati dia ya.
3: Siapa tahu Marco mau balik lagi karena udah menang ya, udah
2: pasti,
3: berhasil menaklukkan Mandalika.
2: Tapi ada yang menarik dari sisi apa misalnya perekonomian, kemudian dari sisi budaya tuh juga terangkat.
3: Ya, benar,
2: kan biasanya kita kalau di Lombok itu dengan Sasak no kan
3: tapi
2: banyak sekali ritual-ritual budayanya gitu loh.
3: Iya,
2: entahlah ini serius atau enggak sebelum pertandingan, aku kan Pak Gubernur sempat berkomentar di, langsung di hadapannya Mark Marquez, dibilang mau disembek dulu nih biar dia
3: biar tidak jatuh ya.
2: Karena udah bertiga kali nggak salah itu dia
3: Marquez
2: selalu
3: belum bisa
2: dia selalu kepelanting teri tumpah begitu ya. Tapi alhamdulillah kali ini tidak terjadi, malah dia ini ya,
3: meskipun tidak memenangkan ya.
2: Tapi kutukan katanya tikungan itu tidak terjadi di tahun ini. Itulah kebudayaan yang akhirnya tersebar gitu, bahkan ke seluruh
3: yang
2: sembe dunia.
3: Itu terkenal betul. Aduh, kadaluwang.
2: Siapa tahu memang nanti mungkin dia pinang-pinang dari pertu gitu, di popot. Pakai pengobatan-pengobatan
3: dia ketemu
2: tradisional di popot-popot.
3: Tahu kan? Gitu ketemu di peru, ketemu
2: gitu
3: sama ini.
2: Ya, ini juga jadi catatan-catatan unik gitu ya. Jadi keseruan tersendiri yang jadi perbincangan netizen, warga net, bahkan warga dunia. Yang jelas kawasan ekonomi khusus olahraga ini harus ada pengembangan ke depannya ya. Tidak hanya kawasan balapan,
3: tapi ada yang lain.
2: Ada olahraga-olahraga lainnya, mungkin dibuat lapangan golf nanti di situ kan. Wow. Ada pertandingan dunia seru, bisa dipusatkan di Kuta Mandalika ya. Dan diharapkan ini pengembangannya membuat aktivitas olahraga dan pariwisata di Mandalika berlangsung sepanjang tahun. Gak nunggu sekali setahun MotoGP, ada event-event olahraga. Banyak juga sih sekarang beberapa kali saya ke Mandalika untuk menikmati spot-spot olahraganya ya. Seperti sekarang beberapa tempat sudah ada kawasan lapangan padel di situ, ada beberapa pilihan di Kuta ya. Ini juga jadi cukup seru sehingga bisa berkembang lebih luas lagi. Mandalika akan sering dikunjungi walaupun jauh ya dari kota Mataram.
3: Iya, dan kita memang membutuhkan juga infrastrukturnya menjadi perhatian penting ya Nanya, karena nanti kita akan hadirkan juga narasumber via telepon ya. Ini nanti ada dari Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub NTB,
2: Pak Heru Sobri.
3: Pak Heru Sobri.
2: Oke, ketemu Pak Kabit kita nanti kembali pendengar untuk apa namanya, kita ngobrol-ngobrol lah ya kaitannya dengan kesuksesan Kuta Mandalika, pengaturannya juga dari Dishub seperti apa sehingga berjalan lancar dan sukses. Kami akan kembali saat lagi, pendengar tetaplah di Halo RRI.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Puting beliung menerjang wilayah Anda. Jangan panik, ada beberapa panduan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari kemungkinan buruk. Saat berada di dalam ruangan, tutup jendela dan pintu, lalu kunci rapat-rapat. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Hindari berdiam di sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Pilih sisi rumah yang lebih aman, seperti di tengah ruangan. Saat berada di dalam kendaraan, angin puting beliung menghantam ketika Anda tengah mengemudi. Hentikan laju kendaraan, lalu cari tempat perlindungan yang terdekat di sekitar Anda. Pastikan ketika berlindung, Anda menjauh dari pohon atau bangunan bertingkat. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang sekiranya kokoh. Jangan pernah berlindung di dekat yang listrik, papan reklame, jembatan, dan jalan layang. Waspada terhadap benda-benda yang berpotensi diterbangkan oleh angin karena dapat menyebabkan cedera hingga kematian.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Permisi, Kun.
8: Pasti kehilangan motor, kan?
7: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
8: Tenang, mau segera ketemu?
7: Iya dong, Kun.
8: Tapi ada syaratnya.
7: Syarat? Syarat apa, Kun?
8: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
7: Dan? Seribet itu, Kun.
9: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
1: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
2: Kami lanjutkan kembali, halo RRI pendengar, masih bersama saya Apriana Mahdan dan Dian Mustafa, juga ada Rian Muhdar serta Ria Ilfasari, ada PIC program kita pagi ini, ada Bung Agus Santosa. Dan nanti kita akan terhubung dengan Pak Hairus Sobri, Kepala Bidang Angkutan Jalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Kita pengen tanya-tanya nih, bagaimana sih kemarin pengaturan dan koordinasinya sehingga sukses mengelola 157.875 orang kalau gak salah ya. Tapi karena Marquez ini kan jarang, gak pernah menang ya di sirkuit Mandalika ini ya.
3: Jadi?
2: Jadi emang kata dia ini, dia curhat ya?
3: Oh
2: gitu.
3: Ada curhatnya Marquez ternyata.
2: Dia kenapa? Dia mengaku,
3: dia penasaran
2: kalau,
3: atau?
2: Enggak, dia mengaku memang sebagai pembalap yang langsung merasakan medan. Jadi sirkuit Mandalika ini belum sepenuhnya cocok dengan gaya balapnya dia, begitu dia harus berjuang keras sebelum akhirnya finish di posisi ke-6 pada balapan utama MotoGP Mandalika 2026 ini, gitu makanya dia beberapa kali step kesini, dia selalu kepelantir gitu.
3: Iya ya, berarti dia
2: merasa memang gak cocok dengan stylenya dia gitu ya. Belum bisa menaklukkan, ibarat kata mungkin dia harus sering-sering gitu nyobain di situ ya.
3: Jadi yang lain yang sudah menang-menang ini berarti
2: bisa menaklukkan karakter sirkuit kita yang memang agak-agak unik begitu ya. Dia menuntaskan 27 lapnya ini dengan waktu 40 menit 57,360 detik. Jadi kan dia cepet-cepetnya tuh hitungannya detik ya dengan yang lain.
3: Detik aja begitu. Sudah berharga loh itu detik ya, jangankan menit, apalagi 1 menit itu udah lama berarti rasanya.
2: Betul. Kalau menurut Marquez, karakter lintasan Mandalika itu membuat dia tuh sulit mengeluarkan kemampuan terbaiknya dia loh.
3: Padahal dia sudah berusaha.
2: Kemarin ngobrol-ngobrol sama tetangga saya, bukan sama Marquez ya. Baik, kita sudah terhubung dengan Pak Hairus Sobri, Kepala Bidang Angkutan Jalan di Sub Provinsi Nusa Tenggara Barat. Iya. Selamat pagi. Waduh, terputus ya. Ada apa ini? Baik. Kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Angkutan Jalan di Sub Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Hairus Sobri. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kabid.
10: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Kok gak mampir studio Pak Kabid?
10: Ya, ini kebetulan saya ini baru sampai kantor, Mbak.
2: Semalam begadang ya nonton Agnes Mo sama Tip X.
10: Aku baru diinfokan ini.
2: Oh, enggak apa-apa, memang kita senang menggedor Pak Kabid itu mendadak. Untung tadi Pak Kabid lagi mandi kita telepon.
10: Waduh, ya karena saya pulang sekitar jam 2:30 lah, jam 2 lebih malam
2: tadi. Iya, harusnya enggak usah tidur itu Pak Kabid ya. Karena Epin gawe kan. Tapi kami ingin mengucapkan selamat atas suksesnya penyelenggara MotoGP Mandalika 2026 nih Pak Kabid. Kita bangga banget sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kalau dari Pak Kabid, ini kalau dari kacamata Dinas Perhubungan, seberapa besar lonjakan pergerakan penonton dan kendaraan yang kita tangani tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya?
10: Waduh, luar biasa Mbak ya. Kalau saya bicara dari sisi transportasi, baik udara, laut maupun darat Mbak ya. Saya pikir teman-teman juga yang nonton sudah bisa menyaksikan bagaimana kondisi lapangan. Kalau kita mengacu kepada angka 2025 jumlah penonton itu sekitar 141.000. Wow, sekarang mencapai
2: 1.000. Merinding disco ya Pak Kabid. Merinding kita ngebayanginnya dengan sekian banyak penonton yang membludak itu bisa diatasi, ditangani dengan baik. Nah, Pak Kabid mungkin boleh kami tahu untuk mengurai potensi kemacetan menuju sirkuit Mandalika itu kemarin ya 3 hari. Apa aja skema rekayasa lalu lintas dan manajemen angkutan umum terpadu seperti bus shuttle-nya yang dinilai paling efektif ini diterapkan loh tahun ini?
10: Kayak Mbak ngomong begini tuh merinding Mbak.
2: Apa perlu disembek juga? Gimana?
10: Artinya kami itu kan real time, kami berkoordinasi Mbak. Kami memahami kondisi begitu padatnya orang, traffic kalau kita menggunakan ponsel atau dalam hal ini WA Mbak, itu loadingnya lama Mbak. Dan memang kami dalam kondisi ini tidak boleh stuck di satu alternatif atau satu saluran. Maka hati juga penting. Telepon langsung baik seperti sekarang ini pakai seluler langsung itu kita gunakan. Sehingga apa kejadian yang saat itu ketika terjadi stuck atau terjadi crowded itu langsung kita atasi Mbak. Dan luar biasa kami semua tentu masyarakat Indonesia, masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang luar biasa Mbak. Kalau bicara panas tapi dia harus ada di jalan melihat bahwa itu panas.
2: Betul.
10: Aduh luar biasa, tapi di luar itu Mbak, terbayar rasanya setelah selesai acara kita.
2: Pastinya.
10: Nah, luar biasa, terkait shuttle kami juga mengkoordinasikan. Ketika crowded ini karena shuttle, maka kami harus mengatur headway-nya. Perjalanannya supaya masuk kepada titik crowded-nya, maka kami stop dulu. Begitu terurai, karena kami bis besar, jangan sampai bis kami menjadi kontribusi besar terhadap crowded itu, maka kami stop dulu. Begitu dia sudah mulai landai, baru kami gas
2: masuk. Keren.
10: Begitu, luar biasa. Jadi, memang kalau kita bicara perencanaan dengan dinamika lapangan itu, pasti ada beda, Mbak. Tapi keputusan teman-teman operator, pimpinan di ITDC, kami di perhubungan dengan Pak Kadis kami, pimpinan dari kepolisian, itu berkoordinasi terus, hingga alhamdulillah. Ada sedikit dinamika itu biasa, saya pikir biasa, tapi tentu ini menjadi evaluasi ke depan. Itu Mbak.
2: Kalau kita bicara dinamika-dinamika atau tantangan tersendiri di lapangan selama 3 hari event berlangsung itu, Pak Kabid, apa kendala terbesarnya sih yang sempat dihadapi oleh bidang angkutan, khususnya bidang angkutan jalan, dan bagaimana saat itu tim mengatasinya dengan cepat sampai nggak ada tuh berita-berita kayak ada keluhan-keluhan yang berarti gitu dari para penonton?
10: Ya Mbak, jadi kami sudah sejak keberangkatan dari IC Mbak, begitu penonton sudah naik kendaraan, kami non apa kondisi lapangan, sehingga kita ceritakan apa yang sudah direncanakan, sehingga ketika terjadi sesuatu mohon dimaklumi, tapi kami bicara by waktu. Begitu time kami selesaikan SOP kami, alhamdulillah tercapai. Dinamika terakhir adalah yang patut tentu juga tidak kami sembunyikan, bahwa begitu pukul sekitar pukul di atas pukul 15, di atas pukul 15 sekitar pukul 16 itu sudah mulai ramai yang keluar di hari terakhir, hari Minggu. Jadi antara bis shuttle kami yang luar itu sudah habis mengangkut penumpang ke Mataram. Jadi karena memang gelombang manusia ini luar biasa, sehingga begitu habis kami angkut, nah antara kami kembali kepada titik penjemputan itu dengan keluarnya penonton dari gate 1 menuju ke parkir timur, itu juga luar biasa. Jadi memang itu yang dibutuhkan, koordinasi yang tidak boleh saklek. Nah kami menyelesaikan dengan cara adalah kebetulan di dalam itu ada melayani shuttle dalam. Maka shuttle dalam dengan koordinasi dengan teman-teman pengelola shuttle dalam, dalam hal ini Damri dan ITDC, itu langsung dibawa bis dalam keluar untuk mengangkut penumpang yang ada di parkir merah atau parkir timur untuk dibawa ke Mataram. Ya itu kira-kira tepisnya mungkin tidak banyak, tapi saya memahami ketika penumpang psikisnya sudah luar biasa menonton, panas dan sebagainya, ketika ada gesekan-gesekan terkait dengan ya intonasi, biasalah mungkin intonasi menyampaikan. Tapi alhamdulillah tertangani, dan begitu dia naik kendaraan, kami sampaikan di kendaraan kepada penonton, dan penonton menyampaikan permohonan maaf ketika terjadi perselisihan paham. Tapi alhamdulillah Mbak,
2: everybody happy lah ya Pak Kabid. Ya, itu kalau digambarkan, Apriana bisa bayangin itu kayak kalau behind the scene-nya film-film gitu ya. Ih kayak gimana gitu koordinasinya, telepon sana, telepon sini. Tapi yang menarik tadi ada koordinasi yang tidak harus saklek itu ya, yang perlu digarisbawahi bahwa fleksibilitas perencanaan dengan di lapangan itu yang harus diorkestrasikan sebenarnya dengan baik, sehingga kesuksesan ini bisa tercapai ya kan Pak Kabid?
10: Betul Mbak, jadi saya memahami petugas yang ada di kendaraan Mbak. Saya memahami ketika kita memberikan SOP, maka dia akan pada konteks mereka yang pelaksana di lapangan harus sesuai dengan perintah atau sesuai dengan SOP. Dan mereka saya pastikan tidak melihat kondisi yang lebih luas. Nah begitu kami yang di atasnya menjadi koordinator melihat kondisi lebih luas, maka kami sampaikan kamu harus begini, bergerak seperti ini. Maka alhamdulillah.
2: Keren sih, sekali lagi gak berhenti-berhenti bilang keren atas semua koordinasi berbagai pihak ini ya. Itu ngebayanginnya koordinasinya kan bukan di sub aja ya, dengan lintas instansi seperti kepolisian, pengelola kawasan ITDC-nya sendiri, dan operator angkutan dalam memastikan kelancaran arus kedatangan sampai kepulangan penonton dari berbagai titik simpul nih, di bandara, di pelabuhan, dan kantong parkir. Itu bagaimana koordinasinya dengan lintas instansinya Pak Kabid?
10: Waduh, itu yang saya bilang sama teman-teman, yang kami berkoordinasi dengan kepolisian, ITDC, dengan pelabuhan, dengan airport, itu luar biasa Pak. Jadi di sana tidak ada ego, hanya mencari solusi, dan solusi itu langsung terselesaikan. Luar biasa Mbak, saya secara detail ya, karena begitu luar biasa kami mengkoordinasikan semua. Aduh, kami kebetulan saya sendiri bertugas di IC Mbak, memantau, mendapat informasi dari jalan, dari teman-teman yang ada di posko Bizam, posko Sunggung maupun posko BSI, mendapat koordinasi dari teman-teman ITDC dan Damri, mendapat koordinasi dengan teman-teman dari kepolisian. Dan di awal kami sudah bentuk WA Group, karena memang kalau telepon itu susah masuk, WA Group minimal loading itu lebih cepat. Ya, masuk. Karena kita terinformasi dan langsung kita selesaikan.
2: Mantap, mantap. Kalau kita lihat sih respon masyarakat, kalau Apriana lihat ya, pantau di sosial media kebanyakan, itu rata-rata mereka fokus pada eventnya. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya, apalagi pada saat pertama kan maklum ya, itu saya merasakan sendiri juga gimana belum ada sinkronisasi, koordinasi dengan berbagai pihak, sehingga memang ada banyak hal yang menjadi catatan. Tapi tahun ini tuh orang-orang tuh rata-rata puas gitu. Kalau Pak Kabid sendiri yang terjun di lapangan, menyaksikan atau merasakan langsung, bagaimana respon dan tingkat kepuasan para penonton, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara, terhadap layanan transportasi ini, transportasi publik khususnya, dan shuttle bus yang resmi disediakan tahun ini?
10: Siap, Pak. Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa ternyata dengan animo masyarakat yang luar biasa, yang saya sudah mempersiapkan 42 kendaraan, ternyata tidak cukup, Pak. Dan di saat, ya, seperti kita diskusikan di awal, adakah cadangan, itu yang kita siapkan cadangan. Itu yang pertama. Yang kedua, tugasnya mereka bagi satu luar ini kan, kita sudah kontrak mereka 2 rit, Pak. Ternyata karena banyak ini sekali, kita tugaskan sampai 3 rit. Jadi luar biasa terangkut. Nah, terkait dengan respon, kami ada beberapa testimoni yang kami ambil langsung dengan wisatawan, baik luar negeri, ini ada dari Thailand, ada dari Inggris, ada dari Cina dan Jepang, Pak. Kebetulan mereka naik di shuttle yang kita siapkan di Bangsal dan kita siapkan di Senggigi. Alhamdulillah yang kita siapkan di Bangsal dan Senggigi itu tidak ada orang lokal lain, Pak. Itu semua mancanegara semua, Pak. Dan luar biasa mereka, aduh, mendekati sampai kalimatnya itu, mendekati angka 100, tapi kelihatannya tidak boleh kita menyampai angka 100, tapi perfeksionis.
2: 99,9999 gitu dah ya.
10: Tapi di luar hal lain, Mbak, tentu kami juga mengaku atas pelayanan dan hal-hal lain yang tentu kami juga masih ada kekurangan untuk kami evaluasi ke depan.
2: Tapi masih dapat dimaklumi lah kekurangan-kekurangan itu kalau dari sisi kami, dari masyarakat loh Pak Kabid, karena benar-benar tulus ini mengapresiasi kinerja Dishub dan berkoordinasi dengan instansi lainnya dalam menyukseskan MotoGP, karena semua niatannya pasti sama kan Pak Kabid, sukses gitu.
10: Luar biasa, Mbak.
2: Nah, ini pengalaman sukses mengelola transportasi event internasional seperti MotoGP ini tentu meninggalkan banyak pelajaran berharga, nggih Pak Kabid. Nah, ini kita pengen tahu poin-poin penting apa yang akan dijadikan standar permanen untuk peningkatan layanan angkutan jalan di Nusa Tenggara Barat ke depannya.
10: Pertama begini, Mbak. Tentu sebelum sampai di situ, ini bagian dari yang menuju ke yang dipertanyakan tadi. Di saat hari Sabtu, begitu layanan kami laksanakan, ada satu kendaraan buat, ya karena kendaraan besar, Mbak. Jadi ada AC yang memang sudah biasa dingin, Mbak. Tapi karena banyak orang, tumben full mungkin kendaraan. Jadi hawa manusia sendiri dan memang panas.
2: Iya betul, suhu di luar juga memang terik banget itu.
10: Betul. Jadi begitu ada sedikit saja informasi, langsung kami ganti kendaraannya.
2: Oke.
10: Kami ganti. Jadi tidak ada yang membuat kenyamanan itu akan terganggu kembali. Karena kami yakini pesikis teman-teman terutama pada saat pulang itu sudah tidak boleh ada sesuatu hal kecil yang mengganggu sensitivitas dari penonton. Yang kedua, Mbak, yang ingin saya ceritakan bahwa kami pernah menyampaikan juga bahwa kami berkoordinasi sampai menjelang MotoGP itu kalau tidak salah 7-8 kali. Sehingga titik-titik yang mana di setiap koordinasi yang memang masih menjadi pertanyaan, kita koordinasikan kembali. Baik di dalam ruangan maupun di lapangan. Di lapangan itu dapat kami sampaikan, itu 2 hari kita di lapangan, Pak, terkait dengan alur dari transportasi, baik integrasi satel dalam maupun satel luar. Dan kami di Sub Provinsi, di Sub Lombok Tengah, kepolisian, ITDC itu selalu samaan bergandengan tangan. Jadi sehingga ke depan ketika ada, pada saat pelaksanaan ada dinamika-dinamika di lapangan, kami sudah punya chemistry tinggi, sehingga kata kuncinya adalah koordinasi. Dan apa yang menjadi SOP, menjadi kita standar pelayanan ke depan, itu adalah pertama memang kendaraan itu harus diyakini nyaman bagi penumpang. Ketika ada hal-hal yang kecil, maka akan ditutupi dengan kenyamanan itu sendiri. Yang kedua adalah koordinasi yang tidak hentinya pada saat perencanaan pelaksanaan. Sampai kami nanti akan mungkin dua hari ini akan evaluasi hal-hal yang seperti yang saya sampaikan barusan.
2: Oke. Ini terbayang romantisme antara semua lini ini betul-betul chemistry-nya nyambung gitu. Kalau ini ibarat roman, ini sepertinya ada jodoh gitu ya, Pak Kabit.
10: Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Jadi itu saya bilang tadi, tidak ada ego, Mbak, dari masing-masing kami, Mbak. Tidak
2: ada ego. Itu yang penting ya. Terakhir Pak Kabit, adakah apresiasi atau pesan khusus yang ingin disampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat serta seluruh petugas Dishub yang sudah bekerja keras menyukseskan arus lalu lintas MotoGP Mandalika 2026 ini Pak Kabit?
10: Ya Mbak, Ana, terima kasih. Jadi untuk masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat, teman-teman atau masyarakat sudah menyaksikan kita semua bekerja tanpa kecuali. Penontonkah, panitiakah, atau apakah namanya pada saat MotoGP, semua kita punya kontribusi. Sekecil apapun itu, mulai pada saat kita persiapan sampai perencanaan dan pelaksanaan. Siapapun itu kami mengucapkan terima kasih. Karena tanpa dukungan masyarakat NTB, kami juga tidak akan mampu melaksanakan seperti yang kita nikmati pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk teman-teman Dishub, teman-teman kepolisian, Dishub provinsi, Dishub kabupaten, teman-teman Damri, teman-teman ITDC, terima kasih. Ego kita hilang pada saat kita duduk bersama. Kalau tanpa itu, saya pikir akan sulit kita menyelesaikan dinamika lapangan yang begitu luar biasa. Pergerakan dinamika ini tidak bicara jam, tidak bicara menit, tapi per detik. Tapi dengan kita bergandengan tangan, apapun ini kita sudah bisa selesaikan. Dan hari ini teman-teman masyarakat NTB, kami kepanitiaan, kami pelaksana dari kepolisian, Dinas Perhubungan ITDC, Damri, dan semua kita termasuk tim media yang selalu menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan MotoGP ini,

0: orang lokal. Orang lokal yang mampu bahkan sekarang sudah diekspor kemampuan teman-teman ini dalam pelaksanaan internasional di luar negeri. Itu Mbak.
1: Luar biasa, aduh terharu. Ini sepanjang ngobrol sama Pak Kabit nih merinding-merinding loh, beneran gak peres ini loh saya Pak Kabit, luar biasa. Jadi kebersamaan obrolan kita ini bisa tergambar. Ternyata di balik kemegahan dan kelancaran arus lalu lintas MotoGP Mandalika 2026 itu ada strategi-strategi matang dan kerja keras tim Dishub NTB serta kolaborasi luar biasa di lapangan loh, nggak berhenti-berhenti ini kita ke moto. Terima kasih banyak Pak.
0: Merinding garing ke moto kita.
1: Itu karena sebelumnya juga best cut potongan kita ngobrol di studio terkait dengan kemarin sempat mampir ke studio Pak Kabit kan di closing statement itu menyampaikan tentang bagaimana mekanisme arus pengangkutan para penumpang yang akan menonton. Itu Apriana share juga loh di media sosial Pak Kabit, jadi jadi bisa didengerin ulang bagaimana mekanismenya begitu, nggak secara live doang. Nah mudah-mudahan sinergi kita dengan media ini juga kedepannya bisa tetap kita ibarat kata lakukan begitu ya Pak Kabit, sehingga dari berbagai lini itu bisa turut menyukseskan juga. Terima kasih banyak loh Pak Kabit, sehat. Ini rencana mau lanjut tidur atau gimana? Tapi yang pasti sehat-sehat.
0: Ya, kalau sudah sukses Mbak, kita sudah merasa senang. Kita sudah melupakan kesuksesan itu untuk menuju kesuksesan berikutnya.
1: Amin,
0: kami sekarang sedang membicarakan kegiatan-kegiatan tupoksi kami di dalam di Dinas Perhubungan. Baik. Tapi satu lagi hal Mbak, satu hal lagi, saya menerima WA dari Ujung Pandang, dari Makassar, dari Papua, dan dari Semarang. Itu melihat postingannya RRI seperti disampaikan oleh Mbak Ana tadi, menghubungi RRI lalu teman-teman RRI menyampaikan nomor HP saya. Mereka tidak datang kalau tidak ada pesan pes. Dan mereka terbukti datang, Mbak, dan ketemu saya.
1: Dan mantap. Terima kasih. Luar biasa, ya. Pak Kabit. Selamat istirahat. Sekarang ya tinggal, apa namanya, berorah lah ya. Berorah dulu sekedik kan gitu. Siapa tahu ada singselet-singselet. Karena berapa hari ini luar biasa sepak terjangnya, pergerakannya begitu. Tidak hanya dari sisi komunikasi tapi memang bergerak langsung secara fisik ke lapangan begitu Pak Kabit ya.
0: Betul. Pak Kabit tidak boleh yang di satu tempat. Siap.
1: Iya, sehat-sehat lalu pastinya semua keluarga besar Dishub juga, Pak Kabit dan keluarga juga selalu sehat.
0: Sama-sama, dan alhamdulillah.
1: Kami dari RRI selaku media sangat-sangat mengapresiasi Pak Kabit dan tim itu selalu berkenan loh kapanpun dihubungi. Dadakan kayak gini Pak Kabit selalu bersedia gitu. Jadi artinya kami turut mengapresiasi langkah-langkah ini. Terima selalu kasih. Mau berkenan menjumpai masyarakat untuk menunggu update-update-nya gitu Ngi. Sekali lagi ya, kami ucapkan juga. Terima kasih Pak Kabit, selamat melanjutkan terima aktivitas kasih. Kami mana. Hubungi lagi di lain waktu secara dadakan. Mudah-mudahan ya. Tidak kesal gitu
0: ya. Tidak.
1: Alhamdulillah.
0: Hari ini belum kami bicara data, Mbak. Kalau nanti kita akan ketemu lagi, kami bicara data dari udara, laut, dan darat.
1: Siap. Ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Kabit. Salam sukses dan sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, demikian loh obrolan yang cukup hangat dan seru bersama Kepala Bidang Angkutan di Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi ternyata Dian luar biasa loh. Behind the scene-nya itu
2: Iya benar. Kita seperti lihat yang tadi saya doang. Dengarkan ya obrolan Nana dan juga dengan Pak Kabit itu iya memang
1: Betul sekali. Dan yang pasti kita juga bangga sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kita jadi bagian juga yang turut menyukseskan dari pelayanan, ya kan? Kemudian para UMKM juga itu sangat membantu loh orang-orang yang lagi di tengah medan sirkuit itu, mereka kelaparan, udah ada tuh makanan-makanan. Kalau nggak ada pedagang kan repot, ya kan?
2: Sekali.
1: Jadi semuanya ikut menyukseskan lah dari segala sisi, termasuk masyarakat Nusa Tenggara Barat yang nyambut-nyambut para pembalap juga dengan heboh pada saat parade itu juga menjadi catatan tersendiri.
2: Iya, itu Masya Allah luar biasa. Iya.
1: Itu para pembalap-pembalap tuh posting loh. Mereka nulis lucu-lucu gitu ya, sambutan-sambutan yang mungkin

0: tidak didapatkan di negara-negara lain loh. Iya, di tempat mereka bertanding.
1: Jadi itu artinya semua ingin kembali lagi berarti ya ke Lombok. Ya kan penasaran jadinya.
0: Toh kan masyarakat Lombok ini heboh gitu ya.
1: Iya.
0: Itu dari bagian dari menghargai memang euforianya itu tulus ngelihat para riders tidak bisa nonton langsung ke sirkuit tapi juga
1: sudah ngeliat, bisa melihat orangnya langsung
0: gitu. Ketemu-ketemu mereka di jalan atau karena kan suka iseng nih tamu-tamu yang datang ini mereka berbaur dengan masyarakat di Kute gitu.
1: Iya.
0: Ya seperti masyarakat biasa. Jadi masyarakat NTB juga ya dengan kehangatannya berkomunikasi layaknya seperti berkomunikasi dengan saudara-saudara sendiri
1: ya,
0: gitu loh. Banggalah kita jadi masyarakat NTB ya.
1: Jadi artinya hari ini memang benar-benar tidak ada keluhan ya di Halo RRI.
0: Isinya adalah apresiasi begitu ya, kebanggaan tersendiri. Jadi sudah terjawab adapun keluhan-keluhan pada saat pelaksanaan MotoGP namanya juga lelah. Apalagi sudah tengah malam gitu mau bubaran tuh nunggu bis, tapi kalau hati kita sudah puas tadi terkait dengan pelayanan ya hal-hal itu tidak terjadi. Cuman ada miskomunikasi sedikit ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Hairus Sobri tadi, namanya juga capek. Yang dipikirin cuman pengen ketemu kasur di rumah gitu ya. Kalau ada telat-telat sedikit, ada problem-problem sedikit biasanya tensi naik. Tapi alhamdulillahnya tidak terlalu ada yang seheboh apapun ya sampai ada.
1: Intinya pokoknya lancar aman.
0: Lancar aman. Ya. Begitu. Waduh, senang sekali hari ini bisa mendengarkan kabar-kabar baik di Halo RRI. Segala hal yang menjadi kekurangan itu sudah diklarifikasi dan akan diperbaiki menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya lagi, khususnya di bidang transportasi darat ini ya.
1: Dan akhirnya
0: kita tutup Halo RRI hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak, pendengar sambil meriap-meriap mungkin di rumah menyiapkan sarapan gitu ya. Ini sudah lewat jam sarapan loh.
1: Iya, dan alhamdulillah memang ya.
0: Sudah sarapan?
1: Oh, sudah dengan sarapan mikrofon.
0: Oh. Saya enggak ditanya ya. Ya udah.
1: Iya.
0: Jadi untuk Anda pendengar yang masih memiliki aktivitas-aktivitas lainnya jangan khawatir, masih bisa ditemani oleh RRI dengan program-program lainnya.
1: Iya.
0: Saya Apriana Mahdan
1: dan saya Dian Mustafa.
0: Juga rekan saya Rian Muhdar, gatekeeper sekaligus pengarah acara, dan Ria Ilfasari di multimedia serta PIC program Halo RRI pagi ini. Bung Agus Santosa undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi besok di jam yang sama, di program yang sama juga tentu saja. Selamat pagi, tetap semangat, jaga kondisi kesehatan, terutama kesehatan jiwa, kesehatan raga gitu ya, mental, spiritual. Dan jangan lupa yang paling penting, selalu bahagia. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI, hanya di Pro 1.
3: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
4: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di jalur menuju Pelabuhan Bima Organda, Kota Bima mengusulkan adanya lahan parkir khusus. Keterbatasan ruang parkir menyebabkan tumpukan kendaraan sepanjang jalan. Sekretaris Organda Kota Bima, Rafiku Rahman, mengatakan perlu ada kerjasama antara pemerintah Kota Bima, KSOP dan Pelindo Pelabuhan Bima untuk penyediaan lahan parkir khusus, di mana KSOP sebagai pemilik otoritas memberikan kewenangan kepada Pelindo Pelabuhan Bima untuk menyiapkan lahan khusus sebagai bagian dari pelayanan publik. Hal ini dapat disebut sebagai kerjasama pemanfaatan atau sinergi pemanfaatan aset antara instansi. Demikian Lintas Informasi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar Lintas Informasi tadi menuntaskan tugas saya, Dian Mustafa, untuk hari ini. Dan nanti akan ada Apriana Mahdian yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
6: Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya, Le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang, Le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi, dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mak Comblang dari Potret. Lagu ini dirilis tahun 97 ya. Karena waktu itu marak-maraknya mungkin kejadian di antara anak muda tahun 90-an. Ada temennya yang jadi jembatan. Taunya temennya yang jadian. Baik, pendengar masih di kanal informasi dan inspirasi bersama saya Apriana Mahdan di NTB siang hari ini untuk edisi 12 Oktober 2026 menemani Anda di aktivitas Anda yang sedang padat-padatnya, apalagi ini hari Senin, banyak sekali agenda-agenda setelah weekend yang harus Anda tuntaskan. Kalau bicara Mak Comblang ini, gak ada catatan tahun pasti kapan istilah ini muncul pertama kali di permukaan ya. Tapi secara historis kata comblang ini diserap dari bahasa Tionghoa, yaitu so melang. Istilah ini kemudian berakulturasi dan populer melalui kebudayaan masyarakat Betawi sejak ratusan tahun lalu ketika kebudayaan Tionghoa dan Betawi ini mulai membaur erat di Batavia atau di Jakarta. Kata ini kalau digabungkan oleh masyarakat Betawi dengan sebutan mak gitu ya, ibu-ibu perempuan. Karena peran perantara perjodohan ini umumnya kan dilakukan oleh perempuan-perempuan ya, terutama yang paruh baya. Meskipun istilah spesifik Mak Comblang ini berkembang lewat tradisi lisan Betawi, tapi praktek profesi perantara jodoh, perjodoh-jodohan ini di Indonesia ini sudah tercatat sangat tua. Salah satunya ditemukan dalam naskah Sunda kuno Bujangga Manik dari abad ke-15. Melalui karakter perantara bernama Jompong Larang. Nah, sebagai sebuah badan atau kantor resmi agensi perantara jodoh, Biro Jodoh Modern di Indonesia itu tercatat mulai didirikan sekitar tahun 1936. Emang ada Biro Jodoh-Biro Jodoh ini, siapa yang sudah pernah memanfaatkan Biro Jodoh untuk mendapatkan pasangan? Ada rubrik-rubrik khusus juga di surat-surat kabar zaman dulu gitu ya. Ada kolom Biro Jodoh. Nah, di sana tuh ada. Saya juga pernah tuh baca-baca waktu itu. Sepintas-pintas Biro Jodoh. Kolomnya kecil-kecil-kecil gitu ya. Si ini usia sekian, pekerjaan ini, termasuk agamanya, kemudian jenis kelaminnya, interestnya apa. Nah, di situ tuh biasanya kolom-kolom perjodohan bisa didapatkan. Kalau zaman sekarang rasanya lebih terbuka ya. Apakah masih ada perjodohan-perjodohan antar orang tua dengan orang tua lainnya? Entahlah ya, masih ada atau tidak. Tapi kalau nontonin short-short drama gitu, rata-rata dijodoh-jodohin gitu. Bahkan dipaksa untuk menikah. Untuk sebuah transaksi bisnis dan lain-lainnya ya. Kalau itu ada tuh Siti Nurbaya kisahnya.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menargetkan pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Bayan mulai direalisasikan pada 2027. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan memperpendek akses masyarakat di wilayah utara Lombok Utara terhadap layanan kesehatan rujukan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara Dr. Bahrudin mengatakan seluruh proses administrasi dan rekomendasi pembangunan rumah sakit tersebut telah diselesaikan. Saat ini pemerintah masih menunggu penyusunan detail engineering design atau DED dan rancangan anggaran biaya sebelum proposal pembangunan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmaria Diari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, saatnya kemas-kemas. Tuh, mie instan. Jangan sampai ketinggalan. Woi, ayo dong, kok malah bengong?
2: Enggak, oh iya, kamu tahu nggak kenapa harga mie instan naik terus?
1: Ya, tahu. Itu kan karena mie-nya jadi lebih enak, ya kan?
2: Bukan, itu karena inflasi, uang kita jadi kurang berharga. Jadi harga barang naik terus, gitu.
1: Oh, gitu. Jadi, kalau aku makan mie instan, aku harus bayar lebih mahal.
2: Tapi jangan khawatir. Kamu tetap bisa kok makan mie instan dengan cara masak sendiri. Kan lebih hemat.
1: Wah, jadi aku harus belajar masak mie instan sekarang. Inflasi ini kayaknya bisa bikin aku jadi chef ya.
2: Iya. Siapa tahu, nanti kamu jadi koki mie instan yang terkenal. Berani ribet itu hemat.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak.
1: Oke dek.
2: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
3: Sikap hidup bahagia oleh Mahatma Gandhi. 1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan, jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima, akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
2: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
4: Kamu itu lucu deh kalau bersin.
5: Kenapa?
4: Tuh matanya merem gitu.
5: Ih, emang bisa orang bersin matanya gak merem?
4: Gak pernah lihat sih. Emang kenapa ya orang bersin matanya harus merem?
5: Begini ceritanya.
6: Saat bersin, secara tidak sadar tubuh kita akan melakukan gerakan refleks. Salah satunya adalah menutup mata. otak memerintahkan banyak otot untuk berkontraksi, termasuk otot pada kelopak mata. Hal ini dikarenakan ketika bersin ada puluhan ribu partikel asing yang keluar dari hidung dan mulut. Sehingga tubuh bekerja secara alami melakukan refleks demi melindungi mata agar tidak terkontaminasi oleh objek asing tersebut. Bersin dengan mata terbuka sebenarnya mungkin saja untuk bisa dilakukan. Caranya, menolak refleks otonom tersebut secara sadar sehingga mata tidak tertutup saat bersin. Tapi, bersin dengan keadaan kelopak mata terbuka merupakan suatu kondisi yang sulit untuk dikendalikan secara sadar oleh manusia.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Waktu Indonesia Tengah, saatnya kini saya Apriana Madan akan segera mengajak Anda menuju RRI Pro 3 Jakarta guna kita sama-sama mengikuti siaran dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga bagi Liverpool, Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, Platinum City, Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik. For different reasons. Enough time we
1: adjust something, and I think second half we were much. Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Pro City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mudah untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsène Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
3: Kita jeda dulu sejenak mendengar dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta guna sama-sama kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami ucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur untuk Anda pendengar, dan kini kembali kami ajak Anda menuju RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
5: At the end of the day, I think we maximized everything we had and
4: pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
5: But yeah, unfortunately we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Alwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
1: And then after the injury, the comeback wasn't bad, but
3: setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Pakualam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. Kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Vistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. It's good energy. Now, next game
1: hat-trick. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus defar gol kita sehingga tidak bisa kita dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan UI mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelas. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas kali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke

0: grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkur 83 Empenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram, program Masatu menyiarkan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Edisi Senin 12 Oktober 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Badan Urusan Logistik atau Bulog memproyeksikan stok beras nasional dalam kondisi aman hingga bulan Juli 2027. Pebalap MotoGP Marc Marquez mengakui karakter sirkuit Mandalika tidak sepenuhnya cocok dengan gaya balapnya meski mampu finish di posisi ke-6. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Badan Urusan Logistik atau Bulog memproyeksikan stok beras nasional aman hingga bulan Juli 2027. Total stok beras yang ada hingga kini mencapai 14,5 juta ton dan berpotensi bertambah 9 juta ton saat panen raya. Berikut laporan Adilan Bilizmi.
1: Sampai nanti di bulan apa tadi? Juli kan? Itu nanti baru mau habis beras kita.
2: Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog memproyeksikan ketersediaan beras nasional mencukupi hingga Juli 2027. Proyeksi ini berdasarkan perhitungan stok bulog, persediaan beras di masyarakat, serta estimasi panen mendatang. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Utama Perum Bulog, Letjen Purnawirawan TNI, Ahmad Rizal Ramdhani saat mengunjungi Kota Mataram, Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin. Menurutnya, stok beras bulog saat ini mencapai 4,5 juta ton. Sementara, persediaan beras di masyarakat diperkirakan mencapai 10 juta ton.
1: Stok 4,5 juta ton ditambah dengan ketahanan beras-beras yang ada di pasar, yang di supermarket, yang ada di pasar, yang ada di rumah, yang ada di hotel, restoran, kafe, dan lain sebagainya itu sudah didata oleh Kementerian Pertanian, ada 10 juta ton. Jadi 10 ditambah 4,5 berarti 14,5.
2: Bulog juga memperhitungkan potensi produksi beras dari musim tanam yang telah berlangsung. Produksi diperkirakan mencapai 10 hingga 11 juta ton dalam kondisi normal, tetapi berpotensi turun menjadi 9 juta ton jika terdampak El Nino Godzilla. Dengan perhitungan tersebut, total ketersediaan beras diproyeksikan mencapai 23,5 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi nasional diperkirakan mencapai 2,2 juta ton per bulan.
1: Ini Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Itu baru 22 juta ton. Sedangkan kita tadi punya 23,5. Sampai nanti di bulan apa tadi? Juli kan? Itu nanti baru mau habis beras kita. Nah, sedangkan nanti Maret atau April sudah panen raya lagi.
2: Bulog menyiapkan cadangan tersebut untuk mengantisipasi dampak El Nino dan musim kemarau berkepanjangan. Meski demikian, proyeksi tersebut bergantung pada realisasi produksi, perubahan stok, dan kebutuhan konsumsi nasional.
0: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusulkan 13 desa pesisir sebagai calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP tahap 4 tahun 2027. Namun kuota yang diperkirakan tersedia bagi Kabupaten Sumbawa hanya 4 lokasi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbawa, Rahmat Hidayat, mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 8 Oktober 2026. 13 desa itu tersebar di Kecamatan Labangka, Tarano, Labuan Badas, Moyo Hilir, Lunyuk, Utan, Lape, dan Moyo Utara. Rahmat menjelaskan pemerintah daerah menyusun usulan berdasarkan identifikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa serta para pemangku kepentingan. Seluruh calon lokasi masih harus melalui tahapan survei, verifikasi, penilaian, dan penetapan oleh kementerian. Ia mengakui jumlah desa yang diusulkan melebihi kuota yang diperkirakan tersedia. Meski demikian, pemerintah daerah tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat pesisir agar lebih banyak desa memperoleh kesempatan mengikuti program tersebut. Sebelumnya KNMP tahap pertama beroperasi di Desa Pulau Bungin pada 2025. Tahap kedua berjalan di Desa Labuan Sangoro pada 2026, sedangkan pembangunan tahap ketiga masih berlangsung di 6 desa. Rahmat berharap pemerintah pusat memberikan kesempatan lebih luas bagi desa-desa pesisir di Sumbawa. Pemerintah daerah juga siap mendukung proses verifikasi pemeriksaan kesiapan lahan hingga koordinasi dengan masyarakat dan pelaku usaha perikanan. Langkah baru pembinaan generasi muda Islami di Kabupaten Lombok Barat resmi dimulai. Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia DPD BKP RMI Kabupaten Lombok Barat masa khidmat 2026-2031 resmi dilantik sekaligus menggelar rapat kerja di Aula Utama Kantor Bupati Lombok Barat pada Minggu 11 Oktober 2026. Dalam kepengurusan periode baru ini, DPD BKP RMI Kabupaten Lombok Barat dinakodai oleh Syaifuddin selaku Ketua Umum dan Muhsin sebagai Sekretaris Umum. Pelantikan dan raker ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat peran pemuda dan remaja masjid dalam kemajuan daerah. Pelantikan dan pembukaan raker DPD BKP RMI Lombok Barat dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hajah Nurul Adha. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan komitmen penuh pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk terus mendukung dan berkolaborasi dalam program pembinaan keumatan, khususnya bagi pemuda dan remaja masjid. Sementara itu, Ketua Umum DPD BKP RMI Lombok Barat terpilih Syaifuddin mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas terselenggaranya momentum bersejarah ini dan ia menegaskan pelantikan ini bukan sekedar seremonial melainkan titik awal tanggung jawab besar untuk membawa organisasi ke arah lebih baik. Untuk mencegah praktek judi online atau judol di masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Timur terus memperkuat edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya menghindari praktek judi online, terutama di kalangan generasi muda. Yunia Herawati melaporkan.
3: Sehingga mereka di tempat itu tidak bisa mengakses judol, mengakses situs-situs porno dan lain sebagainya ya.
4: Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Lombok Timur menggencarkan edukasi mengenai bahaya judi online atau judol kepada masyarakat, menyusul terdapat sejumlah wilayah yang terindikasi memiliki aktivitas perjudian daring. Kepala Diskominfo Lombok Timur Fauzan mengungkapkan, aktivitas judi online menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelayakan masyarakat dalam menerima bantuan sosial atau bansos, meskipun data pasti terkait jumlah warga yang terindikasi belum tersedia. Ia menjelaskan informasi mengenai aktivitas judi online dapat menjadi bagian dari data perlindungan sosial dan berpotensi mempengaruhi penerima bantuan, termasuk masyarakat pada kelompok desil 1, 2, dan 3. Sebagai langkah pencegahan, Diskominfo Lombok Timur tengah berupaya memperluas edukasi melalui mahasiswa yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN, agar pesan mengenai bahaya judi online dapat menjangkau masyarakat secara langsung. Selain itu, Diskominfo Lombok Timur mengoptimalkan peran kelompok informasi masyarakat atau KIM yang telah dibentuk di sejumlah desa sebagai penghubung informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi dan pembinaan serta mendorong kepala desa agar lebih memanfaatkan KIM, khususnya dalam menyebarkan informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
3: Angka pastinya kita belum dapat ya, tapi ada beberapa wilayah yang di Tengarai ya, banyak penduduknya bermain judol gitu ya. Dan ini salah satu yang membuat penduduk yang seharusnya dapat bansos itu jadi tidak dapat. Jadi kalau ada ditemukan, perlinsos sekarang ini kan begitu kita dipoto kan, jadi akan masuk data kalau kita pernah judol tanggal sekian tuh. Seharusnya dapat, menjadi nggak dapat gitu.
4: Dikatakan Fauzan, keberadaan generasi muda yang memahami teknologi informasi perlu dioptimalkan untuk mendukung penyebaran informasi dan meningkatkan literasi digital di desa. Di sisi lain, Diskominfo Lombok Timur juga melakukan pelaporan temuan terkait judi online untuk selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Untuk memperkuat perlindungan di ruang digital, Diskominfo Lombok Timur juga bekerja sama dengan provider dalam membatasi akses terhadap situs judi online dan pornografi melalui jaringan Wi-Fi milik pemerintah yang tersedia di taman dan tempat permainan anak. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan ruang publik digital yang lebih aman, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online.
0: Marc Marquez mengaku karakter sirkuit Mandalika tidak sepenuhnya cocok dengan gaya balapnya. Meski begitu, pembalap Ducati Lenovo itu tetap bersyukur bisa menuntaskan balapan MotoGP Mandalika 2026 dengan finish di posisi ke-6. Muhammad Alwi melaporkan.
5: Se ha sufrido, como sabíamos, a carrera larga el desgaste del neumático esforzábamos mucho en entrenos y...
6: Marc Marquez menyelesaikan 27 lap balapan utama MotoGP Mandalika Minggu 11 Oktober 2026. Pembalap Ducati Lenovo itu finish ke-6 dengan catatan waktu 40 menit 57,360 detik. Marquez terpaut 10,778 detik dari Marco Bezzecchi yang keluar sebagai pemenang.
5: Así que me lo dices el jueves y hubiera saltado de alegría, así que tenemos que estar contentos. Evidentemente siempre se quiere más, evidentemente la carrera se ha sufrido, como sabíamos, la carrera larga, el desgaste del neumático, esforzábamos mucho en entrenos y ha sido alto porque no salía de la manera más fácil. Pero bueno, lo importante es que he sabido sufrir, he sabido ser la primera Ducati y he sabido pues bueno, moverme en un fin de semana en aguas revueltas, salvar los muebles.
6: Marquez mengaku harus berjuang keras sepanjang akhir pekan kemarin di Mandalika. Menurutnya, karakter lintasan membuatnya sulit memaksimalkan gaya balap yang menjadi kekuatannya. Namun dia memilih mengambil sisi positif dan fokus untuk balapan selanjutnya.
5: Sí, la verdad es que el niño ya no tan niño, el adolescente está creciendo a marchas forzadas, ha hecho un campeonato y está mostrando un nivel impresionante. El año que viene dará el salto a Moto 2 y bueno, pues cometerá sus errores, ¿no? Espero y deseo que le cueste un pelín al menos, porque eso es la mejor manera de aprender, de curtirte, de pasar esa mala época. Pero intuyo que no le va a costar mucho adaptarse a la categoría, ya que es un piloto que cualquier moto que le des para entrenar va bien y rápido.
7: ¿Crees que llegaréis algún día a coincidir en moto preparada?
6: Marquez membawa pulang tambahan 10 poin dari Mandalika setelah finish ke-6. Hasil ini menjadi modal bagi Marquez untuk menatap seri berikutnya, sekaligus memperbaiki performanya setelah menghadapi akhir pekan yang sulit di Mandalika.
0: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengklaim tingkat kemiskinan di sekitar kawasan Mandalika, Lombok Tengah turun hampir 3%. Klaim tersebut disampaikan Erick usai penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 di sirkuit Mandalika Minggu 11 Oktober 2026. Menurut Erick, gelaran MotoGP ikut menggerakkan ekonomi masyarakat melalui UMKM, perhotelan, transportasi, kuliner, dan sektor pariwisata. Ia juga menyebut target dampak ekonomi MotoGP Mandalika sebesar 5 triliun rupiah diyakini dapat tercapai.
8: Dan tadi Pak Gubernur juga apresiasi kemiskinan turun dari 14 ke 11%. Dan saya rasa event-event ini membuktikan apa? Membantu ekonomi daerah. Dan tentu yang ke depan kita tunggu putusan Bapak Presiden. Kita tunggu dulu. Mudah-mudahan nanti ada segera pengumuman dari Bapak. Belum tahu, nanti kita ngobrol dulu, kita laporkan bahwa yang tahun ini sukses. Jadi kita serahkan ke Bapak Presiden.
0: MotoGP Mandalika tahun ini mencatat rekor 157.875 penonton, meningkat dibandingkan 140.324 penonton pada 2025. Erick menilai tingginya animo penonton menunjukkan event olahraga internasional memiliki potensi besar mendorong perekonomian daerah. Meski demikian, klaim penurunan kemiskinan hampir 3% tersebut masih perlu dilihat berdasarkan indikator, periode pengukuran, dan data resmi yang menjadi dasarnya. Erick mendorong Mandalika terus dikembangkan sebagai kawasan olahraga dan pariwisata agar manfaat ekonomi bagi masyarakat dapat berlangsung sepanjang tahun. Pembalap Indonesia Veda Pratama tampil impresif dalam balapan resmi Moto3 di sirkuit Mandalika Minggu 11 Oktober 2026. Memulai balapan dari posisi ketujuh, Veda berhasil menyelesaikan lomba di posisi keenam setelah melewati persaingan ketat dengan para pembalap terdepan. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif bagi Veda yang sebelumnya menargetkan finish di posisi 15 besar. Namun berkat penampilan kompetitif dan perjuangan sepanjang balapan, ia mampu melampaui target tersebut dan menembus jajaran 10 besar. Sejak lampu start dipadamkan, Veda langsung menunjukkan kecepatannya. Ia sempat bersaing di barisan terdepan bersama M. Quiles, Fernandez, dan Akarpe. Keempat pembalap tersebut terus melancarkan tekanan dan saling berebut posisi untuk menjadi yang terdepan. Persaingan berlangsung sengit hingga mendekati lap ke-10. Veda yang sebelumnya mampu menjaga posisinya di kelompok depan harus menerima kenyataan turun ke posisi ke-8 setelah disalip pembalap lain. Meski demikian, posisi tersebut tidak bertahan lama. Veda kembali menunjukkan daya juangnya dengan memanfaatkan peluang untuk merangsek ke depan. Perlahan tetapi pasti ia berhasil memperbaiki posisi hingga akhirnya melintasi garis finish di urutan ke-6. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terus mengintensifkan seleksi pemuda pelopor desa tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Setelah menyelesaikan tahapan seleksi di seluruh kabupaten di Pulau Sumbawa, tim seleksi kini bergerak ke Pulau Lombok dengan menyasar Kabupaten Lombok Barat pada 5 Oktober 2026 dan Kabupaten Lombok Tengah pada 7 hingga 8 Oktober 2026. Kepala Bidang Kepemudaan Dikpora NTB H. Tarmizi mengungkapkan, seleksi ini menjadi langkah strategis untuk menjaring pemuda-pemudi inspiratif yang telah menghadirkan inovasi, mengembangkan potensi lokal, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tarmizi juga berharap pemuda pelopor tidak berhenti pada ide-ide inovatif, melainkan mampu menggerakkan masyarakat, mengoptimalkan potensi desa, dan menghadirkan perubahan yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Badan Urusan Logistik atau Bulog memproyeksikan stok beras nasional dalam kondisi aman hingga bulan Juli 2027. Pebalap MotoGP Marc Marquez mengaku karakter sirkuit Mandalika tidak sepenuhnya cocok dengan gaya balapnya, meski mampu finish di posisi ke-6. Saya Apriana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Menyerah! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pemerintah Rusia mengarantina 2.000 orang akibat wabah pes pada Kamis 8 Oktober 2026. Narasi tersebut beredar setelah seorang pekerja laboratorium di Siberia terjangkit pes pneumonik lalu meninggal pada 2 Oktober 2026 akibat kecelakaan kerja di laboratorium. Faktanya dilansir dari Tempo.com, Gubernur Irkutsk menyebut penyebab kematian pekerja tersebut sebagai pneumonia yang belum teridentifikasi pasti. Pihak pengawas kesehatan Rusia menyatakan kondisi di laboratorium aman tanpa situasi darurat dan tidak ada staf lain yang sakit. Sekitar 200 orang kontak erat kini berada dalam pemantauan medis sebagai langkah pencegahan. Narasi yang mengklaim bahwa Rusia mengarantina 200 orang akibat wabah pes adalah informasi yang tidak benar karena jumlah sebenarnya yang dipantau hanya sekitar 200 orang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ah, Indonesia banget, kembali lagi untuk Anda bersama saya Sari Wisudawati hingga nanti jelang pukul 16

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Arwahnya sih. Di Indonesia banget. Siang hari ini panas luar biasa Kota Mataram ya. Jadi siang hari ini kita akan sama-sama pendengar Pro 1 RRI Mataram sampai nanti pukul 16 di Indonesia banget. Baru nanti ada UMKM bicara ya nanti ya jam 4 dan ya selanjutnya dengan rangkaian siaran Pro 1 RRI Mataram sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia banget. Pendengar, sebelum saya menerima telepon dari Anda, kita ke lagu dulu ya untuk membuka Indonesia banget siang hari ini.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Oke, pendengar, kita kembali lagi. Ada siapakah ini di ujung telepon? Halo Indonesia banget, selamat siang. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sari, ini Mas Egon, Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi?
1: Mas Tenggo.
0: Oh, Mas Tenggo. Oke, Mas Tenggo, lanjut.
1: Sudah, Mas, Mbak Peri dapat, Mbak Sari dapat anu kabar dari Putri.
0: Apa itu?
1: Oh, nanti saya ceritakan, saya salam-salam dulu ya.
0: Waduh, iya, oke.
1: Lagunya ada loh, Cinta Mambo.
0: Siapa?
1: Cinta Mambo.
0: Pingkan Mambo yang mana?
1: Kau Tercipta Untukku.
0: Kau Tercipta Untukku, oke.
1: Salam-salam dulu ya. Buat Pak Jamiludin, buat Bang Arvin, buat Bang Ordes, Pak Moiin, Pak Moidin. Bunda Marni, Bunda Maya, Bunda Masnya, Bunda Aisyah, lalu Inja, Inanti, Nelly. Ya, sudah. Ya, Mas Ari.
0: Oke.
1: Saya suruh kemarin, anu, Putri, tolong kabari WA anu Mbak Badian, Mbak Kori, sama Mbak Sari, tolong kabari kalau istri saya meninggal.
0: Siapa?
1: Istri saya baru 2 minggu sebentar di masa.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Apa-apa Mbak Sari. Ya.
0: Turut berduka. Baik, ya. Mas Tenggo.
1: Tadi WA sama anu Putri kemarin?
0: Belum dapat kabar.
1: Ya, sudah harus cari tahu.
0: Iya, mungkin tolong udah tahu.
1: Iya, kan Mbak Dian sama Mbak Kori.
0: Oke.
1: Tolong Mbak Sari.
0: Ya. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turut berduka untuk Mas Tenggo, semoga selalu diberikan ketabahan ya. Belakangan ini memang pendengar kami pun dari keluarga besar RRI pun juga berturut-turut begitu ya, beruntun ini kabar duka dari rekan-rekan kami, dari rekan kami yang masih bertugas, bahkan yang sudah purna juga ini 2-3 hari ini beruntun begitu ya, kabar dukanya anaknya meninggal, ada yang pasangannya juga meninggal. Jadi memang ya kurang lebih 1 bulan ini pendengar ini tim RRI itu berduka. Sekali lagi mudah-mudahan ya kita pikir ini adalah satu pelajaran dan peringatan untuk kita semua bahwa ya pada ujungnya kematian adalah sesuatu yang benar-benar pasti. Ya pendengar, kita ke telepon lagi ya. Ada siapa di ujung telepon? Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo. Ya, halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, siapa di mana nih?
2: Ila.
0: Mbak Ila. Mbak Ila? Halo? Halo Mbak Ila. Kecil banget suaranya Mbak Ila. Kalaupun halo. Ada putus-putus.
2: Mbak Sari?
0: Iya, oke, halo.
2: Gimana kabarnya?
0: Kalau sehat badan sih iya, tapi mental nih lagi agak sedih ya, berduka gitu. Sedih sebenarnya, bukan berduka ya, prihatin gitu. Karena ya kabar duka terus-terusan gitu. Barusan Pak Tenggo mengabarkan ini istri beliau juga sudah berpulang 2 minggu ini. Jadi ya ikut prihatin, ikut sedih juga. Ya itu.
2: Iya.
0: Tapi mudah-mudahan Mbak Ila kabarnya sehat, baik ya.
2: Alhamdulillah, ya. Seperti yang terdengar.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Sehat okay. Ya semua keluarga.
0: Mm-mm.
2: Oke, Mbak Sari mau request lagu ya.
0: Iya, silakan Mbak Ila.
2: Lagunya Utopia aja deh, yang mencintaimu sampai mati.
0: Utopia, oke Utopia.
2: Salam dulu ya Mbak Sari.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Semoga Mbak Sari tetap sehat.
0: Amin.
2: Salam-salam buat Kak Irwan yang ada di Sweta, yang lagi kerja sama karyawannya. Semoga sehat, semoga panjang umur. Ada Mbak Eza, Mbak Desi, Mbak Nurul, Bang Tamrin di situ. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Mm-hmm.
2: Terus ada Mbak Kinanti, semoga sehat selalu ya.
0: Okay.
2: Ada Bang Syahril, Bang Izo, Mbak Kinza, Mbak Isha di

0: Oke, kita terima satu penelpon lagi yuk. Halo Indonesia banget, selamat siang.
1: Kristen Indonesia.
0: Siapa di mana nih?
1: Dengan Mama Urwa di Tempit.
0: Dengan Mama Urwa di Tempit.
1: Iya.
0: Oke Mama Urwa, silakan Mama Urwa.
1: Mau request lagunya untuk temennya.
0: Lagunya siapa? Halo Mama Urwa. Mama Urwa. Mama.
1: Kehadiranmu.
0: Mama Urwa, halo.
1: Ya, halo.
0: Oh iya, lagunya yang mana Mama Urwa?
1: Lagunya Fagetos yang kehadiranmu.
0: Fagetos, Fagetos kehadiranmu. Fagetos, ya. Manusia berhati mulia, dia jatuh cinta padamu, terus ikhlas, sholat, beramal soleh, ampunilah kami ya Rasulullah, maafkan ku harus pergi, bila engkau jadilah pasanganku, dan hanyalah untukmu, itu yang ada.
1: Oh, itu dah yang hanya untukmu itu.
0: Hanya untukmu, oke. Okay.
1: Ya, mau ngirim-ngirim sedikit Mbak Tari.
0: Iya, boleh.
1: Ya. Ada Ila tadi, terima kasih kolingannya, Nelly, Ica, Inanti, Bang Irwan, Bang Kenggo, terus buat siapa lagi, Pak Mawikin, Pak Omidin, dan buat semua-semua sudah berputar. Buat Mbak Sari, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: main yuk.
1: Baiklah.
0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel. Di Amerika namanya jacks. Atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil satu per satu sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap satu lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Mataram mulai memperkuat orientasi pengabdian kepada masyarakat berbasis dampak. Kepala LPPM Universitas Mataram, Dr. Andi Khairil Ihsan mengatakan, pengabdian perlu diarahkan untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi melalui inovasi, transfer teknologi, dan transformasi pengetahuan. Andi menjelaskan konsep pengabdian tahun ini tidak hanya mengejar academic output, tetapi mulai diarahkan pada pengembangan roadmap dampak. Dampak tersebut antara lain dapat dilihat dari jumlah penerima manfaat, teknologi yang ditransfer, serta produk dan inovasi yang diadopsi masyarakat.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar Pro Satu RRI Mataram, kita jeda dulu Indonesia banget untuk sore hari ini pukul 15. Ya, sudah pukul 15 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kumandang azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

91 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, pendengar, kita terima telepon lagi. Halo Indonesia banget. Selamat sore.
1: Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
1: Mami ini, Mbak Sari.
0: Oh, Mami Rian. Alhamdulillah sehat, Mi.
1: Ya, alhamdulillah sehat ini. Lagu pilihan sudah mana-mana ya.
0: Oke, baik.
1: Salam buat Rizky.
0: Wah.

0: Maya Mantang, Gunung Kaya, Pada Cahaya, Ajun Pandi, Pauder, Bang Karil, Bun Aisyah. Semuanya sudah Mas Ari ya.
1: Oke, siap.
0: Mas Ari, semoga selalu bersama keluarga. Makasih kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia banget, selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Di Pandes Dayu. Siapa ya?
1: Pak Irwan.
2: Pak Muhyiddin.
1: Siapa?
2: Pak Muhyiddin.
1: Oh, Pak Muhyiddin. Maafkanlah aku yang tidak hafal-hafal ini.
2: Sudah hafal-hafal dia juga.
1: Memang ditakdirkan untuk tidak hafal kayak jadi supaya si Denil pun terus. Wes kalau gitu. Lagunya siapa?
2: Wali dari Wali itu.
1: Wali Boam.
2: Mana-mana yang penting Wali dah.
1: Oke, Wali ya.
2: Teman-teman dari Jakarta ada Bang Andi. Ada Mbak Rory. Ada juga Mbak Penti. Ada juga yang satu itu.
1: Siapa? Putri Mentari, Benny. Siapa Wali lagi?
2: Yang satu itu, Mbak.
1: Yang mana?
2: Apriana.
1: Oh, oke. Okay. Oke.
2: Okay. Buat Nami Rian baru, terima kasih kelingannya. Ada juga Bunda Masnya yang mereka baru juga. Ya. Buat Mas Ari, terima tugas saya.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditungguin tadi lagunya ya, dipilihin ya. Kita masih tunggu lagi pendengar di 081-8020-56000 dan juga di 0370-64-6521. Halo Indonesia banget, selamat sore.
3: Selamat siang Indonesia Mbak Sari, selamat
1: iya.
3: Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
3: Dengan Mbak Kinanti, Mbak Sari.
1: Mbak Kinanti, di mana Mbak Kinanti?
3: KLU.
1: KLU, oke ya. Mbak Kinanti lanjut.
3: Apa kabar Mbak Sari?
1: Sehat, baik, alhamdulillah.
3: Oh, pantas suaranya ceria banget.
1: Harus dong.
3: Masih bisa ikut lagu?
1: Bisa.
3: Lagunya dari Rosa ya?
1: Rosa?
3: Ya, Hijrah Cinta.
1: Hijrah Cinta, oke. Okay. Ya. Hijrah Cintaku kepada.
3: Nyanyi dulu ya.
1: Oke.
3: Okay. Buat Bang Alvin, Kak Irwan, saya selalu bersama keluarga dan karyawan-karyawannya juga. Saya selalu, saya selalu. Terus buat Hila, Ayu Mas Hila, Purbaya, Peran Haji, Pak Muhyiddin tadi ya. Terus buat Mam Irian, Pak Muhyiddin, Pak Guntur. Ada Bang Raja, Bang Fadar, Raja, Bang Fahrir, Bang Kindo, Mbak Kinza, Mbak Maya, Mama Urwa, ada Cepat Nungguli juga. Ada Mbak Warni, ada Bunda Kartini, ada Pak Sukri, ada semua-semua.
1: Oke.
3: Okay. Bunda Marni juga. Buat semua keturunannya juga saya selalu.
1: Siap.
3: Buat Mbak Sari, selamat bertugas, saya selalu bersama keluarga, banyak umur murah dan lebih.
1: Amin.
3: Selalu dalam lindungan Allah SWT. Nanti kalau pulang, jadi di jalan.
1: Okay,
3: semangat,
1: siap.
3: Mbak Sari.
1: Oke, okay, baik.
3: Ada lagunya?
1: Ada.
3: Oke, okay, terima kasih Mas Ari, lagunya makin lagi tunggu. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja ke lagu ya, udah 3 penelpon.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
4: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
3: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
4: Udah ah, mau mandi.
3: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
4: Biarin.
5: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
4: Yah, aduh kak. Mati lampu nih.
3: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
4: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong. Biar airnya ngalir ke kamar mandi.
3: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
4: Iya kak, aku lupa.
3: Makanya jangan ngeyel.
6: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air. Gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Oke, pendengar Pro Satu RRI Mataram, tidak terasa kita sudah merapat ke pukul 4 sore. Kita tuntaskan sampai di sini ya, Indonesia banget, tapi saya masih akan terus lanjut menemani Anda menikmati sore hingga malam nanti, sampai nanti pukul 7 malam alias pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 157 ribu orang, melampaui target awal sebanyak 145 ribu penonton. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator positif penyelenggaraan tahun ini. Sementara Injourney Tourism Development Corporation masih menghitung dampak ekonomi yang ditargetkan mencapai 5 triliun rupiah. Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka menyebut peningkatan jumlah penonton tersebut sebagai lonjakan yang signifikan dibandingkan target yang telah ditetapkan. Ia mengatakan data jumlah penonton mengacu pada angka resmi yang dikeluarkan Dorna selaku penyelenggara kejuaraan MotoGP.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, ubur-ubur ikan lele, dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Beranda Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Oke, peningkat prostatu RRI Mataram, balik lagi ya. Kali ini di Beranda Astacita UMKM Bicara. Tapi UMKM-nya nggak bisa datang nih untuk sore hari ini. Jadi kita aja ya pendengar ya. Sore hari ini kita akan coba untuk bagi ide, bedah ide, peluang, inspirasi bisnis lokal gitu ya. Kenapa enggak pendengarnya? Apalagi sekarang UMKM kita nih kan ya mudah-mudahan bisa benar-benar naik kelas ya dengan banyaknya event-event yang ada hadir di Nusa Tenggara Barat. Kemarin ada ratusan UMKM yang terlibat yang ikutan meramaikan MotoGP Mandalika, pendengar. Dan sekali lagi mudah-mudahan itu bisa bantu UMKM kita tuh bisa berkembang. Iya, pernah gak sih pendengar tapi saat kita lagi asik ngerjain sesuatu yang kita suka, entah itu bikin kue di dapur, ini pengalaman saya nih, merajut ya, bikin kerajinan kayu, edit foto, atau bahkan sekedar pengen bikin racikan kopi sendiri, terus ada temen yang nyeletuk gitu, wah seru banget gitu kan, kenapa gak jual aja, atau berapa nih harganya gitu. Kalau saya pernah, ini saya beberapa kali ngalamin banget ini pendengar, saya kan suka banget bikin kue ya, bikin kue, masak-masak, nyobain resep-resep baru, terus suka banget bawa ke kantor gitu kan, terus bagi-bagi ke teman-teman, terus nanti ada aja yang nyeletuk, ini berapa nih seloyang gitu. Terakhir saya bawain teman-teman Taiwan waktu itu ya, beberapa box saya bawa ke kantor, bagi-bagi ke teman-teman, terus ada yang nanya, jual dong gitu. Wah saya GR, bukan GR sih, ada perasaan aneh juga sebenarnya, ada perasaan agak kurang nyaman gitu ya. Kurang nyaman itu karena merasa, oh ini tuh pure murni pengen bawain teman-teman berbagi aja. Tapi ternyata itu keliru mendengar. Saya sempat ngobrol sama salah satu pengusaha juga, UMKM juga itu ya. Foundernya Niat Baik Bakery. Itu malah mengatakan bahwa itu sebenarnya itu peluang yang bagus sekali gitu ya. Karena celutukan-celutukan sederhana ini yang seringkali itu menjadi awal mula berdirinya bisnis-bisnis besar. Harusnya saya ladenin tuh waktu itu ya. Makanya pendengar kita coba sore hari ini ya, dari hobi jadi cuan. Kita coba obrolin ini sama-sama. Jadi kita bahas gimana sih caranya mengubah kesenangan pribadi ini, bukan cuma jadi pelampiasan stres, tapi juga bisa berkembang jadi bisnis yang bisa menembus pasar nasional, bahkan diekspor ke mancanegara. Jadi kita coba ya, untuk Anda yang punya pengalaman gitu ya, boleh telepon ke 081-802-056000 dan juga 0370-646-521. Apa sih pertanyaan pemantiknya mungkin, apa sih hobi atau kesenangan Anda saat ini yang pengen banget dijadiin bisnis? Apakah memasak, apakah menjahit, apakah melukis? Atau apa? Saya tunggu teleponnya di 081-802-056000 dan juga di 0370-646-521. Memang kalau kita perhatikan pendengar ya, brand-brand besar itu, banyak banget brand-brand besar di Indonesia ini ternyata tuh awalnya dimulai dari garasi rumah atau meja kamar kosan gitu kan. Kemudian pertanyaan, kenapa sih bisnis yang berangkat dari hobi ini punya daya pikat yang kuat banget? Nah ternyata pendengar, ini karena faktor daya tahan atau resilience ya. Jadi kalau misalnya kita buka bisnis itu cuma ikut-ikutan tren, itu begitu sepi di bulan-bulan pertama ya biasanya ya udah bakalan cepet nyerah. Tapi kalau dasarnya udah hobi ya, kita punya ikatan emosional, kita menikmati proses pembuatannya, dan rasa suka itu tuh yang bikin pengusaha bertahan melewati masa-masa sulit di awal. Bahkan di COVID-19 kemarin tuh banyak banget loh ya UMKM-UMKM baru yang bermunculan dan itu berkembang sampai sekarang justru. Terus yang kedua, ada yang namanya authenticity atau keaslian gitu. Ya jadi orang yang hobi mengerjakan sesuatu ini biasanya juga punya standar kualitas yang tinggi ya. Mereka paham detail yang kecil ya, detail kecil orang yang orang tuh enggak paham gitu. Jadi kalau kita lihat nih misalnya dari industri lokal kita gitu ya, ada orang pra pengusaha yang hobinya cuma koleksi dan belajar mengolah kain tenun untuk dipakai sendiri, karena nggak nemu desain yang cocok di pasaran, ternyata pas dipakai jalan-jalan, teman-temannya itu tertarik dan pesen akhirnya. Ini ada nih satu yang saya kenal, nih, dia juga MC, dia juga gini nih, dia tuh saya tanya, saya pikir dia memang sekolah menjahit ya, ternyata tidak, dia tuh hobi, karena ngeliatin tetangga-tetangganya banyak tukang jahit, terus dia ngeliatin, dia hobi, akhirnya karena banyak kain perca gitu di rumahnya itu dia coba olah jadi kemeja. Ternyata cakep loh ya. Akhirnya banyak juga yang pesen ke dia. Karena itu tadi mendengar ya. Karena ada keaslian, ada authenticity, ada originalitas yang hadir di situ. Plus juga ada ikatan emosional dia dengan hobinya dia nih. Jadi karena dia paham betul ya kualitas bahan ya, punya storytelling yang kuat tentang sejarah motif kain tersebut misalnya, akhirnya dia mulai berani nih bikin brand sendiri. Dan ternyata benar ini juga dialami sama teman saya itu. Jadi upload ke media sosial dengan visual yang rapi. Apa yang terjadi? Akhirnya pesanan tuh bukan cuma datang dari orang luar kota aja, tapi ada buyer dari Jepang, dari Eropa yang akhirnya tertarik menganggap atau melihat produk ini sebagai produk yang punya nilai seni yang otentik. Jadi dari sini kita udah bisa tahu ya, dari hobi nih meja belajar, sekarang itu udah bisa memberdayakan puluhan pengrajin lokal. Tapi ya tentu saja pendengar ya, menyukai hobi ini saja tidak cukup untuk bikin bisnis kita bertahan lama. Ada jembatan yang harus kita seberangi dari skala iseng menuju profesional. Nanti kita bahas lebih jauh lagi pendengar ya. Dan saya juga menunggu partisipasi Anda, pengalaman Anda pendengar di 0818 02 05 6000 dan juga di 0370 6465 21.

0: You're my best friend.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Miranda Astacita.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita masih sama-sama sore hari ini ya. Di segmen sebelumnya tadi pendengar, kita udah bahas tentang kenapa sih hobi itu berpotensi besar gitu kan. Sekarang pertanyaannya adalah gimana nih caranya bikin produk hobi kita itu bisa jadi naik kelas dari sekedar skala RT RW menuju pasar nasional bahkan ekspor. Ini pertanyaannya. Ternyata pendengar ada 3 pilar utama yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah standarisasi dan juga konsistensi produk. Jadi standarisasi dan konsistensi produk. Jadi kalau misalnya saat kita masih hobi, kita membuat rasa makanannya tuh kadang manis, kadang asin gitu ya, tergantung mood. Nah, begitu sudah jadi bisnis, ini nggak boleh lagi terjadi. Konsumen beli karena mereka berekspektasi kualitasnya tuh selalu sama. Buat resep atau OP pembuatan yang pasti. Nah, dari situ udah mulai tuh ya. Mulai deh tuh bikin resep yang benar ya. SOP yang benar gitu kan. Nggak lagi ngikutin mood gitu kan. Meskipun ya, saya ngerasain banget tuh kalau lagi nggak mood, bikin kue, hasilnya bakalan jauh dari ekspektasi. Kemudian ini juga penting ya, kemasan ya atau packaging dan juga branding. Jadi produk bagus kalau kemasannya biasa aja, harganya tuh sulit naik. Jadi kemasan ini pendengar ibarat baju. Kalau misalnya mau tembus pasar ekspor gitu ya atau retail modern, ternyata kemasan harus aman ya, kedap udara, tahan banting, dan tentu saja punya estetika visual yang menarik. Jangan lupa sertakan storytelling atau cerita di balik produknya. Karena kadang-kadang orang tuh kalau tahu storytellingnya, itu nilai atau value dari produk itu akan naik juga tuh ya. Kayak apa ya contohnya, saya kenal tuh beberapa ya, pembuat ini nih, rasa baru Nutribake. Saya sempat ngobrol sama ownernya itu, jadi dia tuh bikin roti tuh roti sehat ya, gulanya tuh rendah gula, kemudian pakainya tepung gandum, benar-benar pakai bahan yang benar-benar bahan alam. Artinya tuh dia mencoba untuk menyajikan ini, orang tuh kalau misalnya makan roti, jadi dia nggak yang langsung kayak kembung, karena ada juga orang-orang yang kalau makan roti itu kembung perutnya ya karena terigu ya. Nah kalau dia pakai gandum itu memang ada takaran-takarannya. Kalau misalnya Anda pernah coba, itu juga rasa manisnya tuh pas gitu, nggak yang terlalu manis kayak roti-roti biasa yang kita beli. Nah ini dia sudah ada pasarnya sendiri-sendiri. Ada juga sourdough. Saya juga pecinta roti-roti sourdough ya. Saya suka banget itu. Kenapa saya suka sourdough? Karena memang dia lebih sehat. Proses pembuatan itu butuh waktu. Karena saya pernah bikin juga roti sourdough ini, prosesnya tuh makan waktu ya. Kalau bahannya sih sebenarnya cuma air sama garam udah cukup. Air, garam, sama terigu gitu kan ya. Nah proses fermentasinya nih agak lama. Karena kan kalau sourdough ini pakai ragi alami ya. Kita perlu kalau misalnya benar-benar bikin from the scratch itu, kita harus bikin dari awal dari air dan tepung terigu udah gitu aja. Dibiarin sehari, besoknya itu bakteri di dalam sourdoughnya itu kan, di dalam apa raginya itu kita harus kasih makan terus. Sampai dengan kalau gak salah 7 hari, 8 hari baru bisa kemudian jadi pakai. Nah itu sebenarnya bikin sourdough ini harganya agak sedikit lebih mahal. Tapi sehat gitu, karena dia emang lebih sehat. Ke pencernaan tuh dia lebih sehat. Ini salah satu. Jadi dia udah punya pasarnya masing-masing. Packagingnya juga cantik banget. Nggak harus yang terlalu rame, ribet, bikin mata sakit gitu ya. Kalau dari yang saya kenal ini nih, aduh saya lupa lagi brandnya ya. Dia kemasannya tuh biasa banget ya. Cuma plastik bening setengahnya terus pakai kertas. Tapi elegan gitu loh. Sederhana tapi elegan, dan orang kalau ngelihat itu langsung tahu, oh ini brand yang ini gitu. Jadi udah tahu banget. Dan itu semua itu pendengar selalu ada, pasti akan selalu ada customernya. Pasarnya itu pasti selalu ada gitu kan. Kemudian pendengar jangan ragu juga untuk memanfaatkan platform digital dan fasilitas pemerintah kalau ada. Platform digital misalnya media sosial. Kita udah lihat ya nih UMKM kita nih keren sih ya. Mereka sudah rame banget main media sosial gitu kan. Kalau kita lihat ya, mau makan dimsum misalnya, kadang-kadang saya juga kalau lagi pengen makan dimsum yang recommended tuh di mana ya? Ya udah nyari di TikTok misalnya atau di Instagram, kita cari rekomendasi. Dan itu tadi ya, yang direkomendasikan itu biasanya juga adalah produk-produk yang memang dia recommended. Saya tuh pernah nyoba tuh acak gitu kan. yang direkomendasiin emang udah bener enak gitu kan. Dan itu main media sosial, platform digital itu benar-benar harus dimanfaatkan. Dan fasilitas pemerintah ini juga maksudnya adalah kita lihat beberapa instansi pemerintah juga memfasilitasi, misalnya memberikan seminar, pelatihan untuk para UMKM. Nah ini dimanfaatkan pendengar. Apalagi sekarang memang kan zaman tuh udah canggih gitu ya, orang jualan tuh gak harus yang sewa ruko mahal gitu kan, kita tadi pakai e-commerce, pakai Instagram, pakai TikTok, media sosial segala macem, itu udah bisa dipakai gitu, untuk jualan. Rajin-rajin cek program-program Kementerian UMKM juga pendengar ya, Dinas Perdagangan, BUMN, kemarin ada semacam pelatihan juga untuk UMKM yang saya dengar dari teman-teman UMKM itu dari Bank Indonesia. Bank Indonesia kan juga ada binaannya juga, ada yang binaan BI, ada yang binaan BRI, Dinas Perdagangan, itu juga semua punya binaan. Makanya itu dia teman-teman UMKM harus rajin-rajin ngecek website-website tadi ya, atau di media sosial mereka. Mereka tuh sering banget mengadakan kegiatan ya, terus nanti ada ngadain kurasi UMKM juga untuk diikut sertakan dalam pameran ekspor secara gratis. Jadi sebenarnya ada banyak jalan. Ini juga teguran nih buat saya pribadi ya, ASN juga kenapa enggak gitu ya untuk jualan. Selama ada waktunya dan tidak membuat pekerjaan utama tuh jadi apa istilahnya ya, jadi keteteran gitu. Kenapa enggak? Silakan dicoba.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: anda Asta Cita.
1: Oke, pendengar Presa Terari Mataram, sebelum kita lanjut mendengarkan Miley Cyrus, kita lanjut lagi nih. Ada beberapa WhatsApp yang masuk nih ya, yang berbagi kisah dan ceritanya gitu ya. Awal dari dari Karina di Mataram. Saya hobi banget bikin kue kering. Rasanya kata teman-teman enak, tapi saya takut kalau dijadikan bisnis. Hobi saya malah bikin stres dan gak menyenangkan lagi. Oh, ini curhat. Nah ini nih, saya juga ngalamin nih yang kayak gini ya. Tapi ternyata saya pernah baca tuh, ada yang namanya burnout kerajinan ya. Jadi solusinya ya, batasi kapasitas di awal. Ya kita mungkin bisa gak langsung terima pesanan massal gitu ya. Gak yang langsung terima 100 pack misalnya, enggak ya. Pre-order dulu misalnya 5 toples misalnya. Dengan kuota terbatas gitu kan. Yang paling penting sih bisa memisahkan waktu antara produksi dan waktu istirahat gitu ya. Terus ada siapa lagi nih dari Kak Budi. Hobi saya kerajinan kayu, woodcraft. Bingung cara pasirinnya keluar daerah karena ongkos kirimnya mahal. Bener banget ya kalau yang produk-produk kayak gini nih ya. Artinya tuh memang perlu strategi-strategi tertentu sih ya. Target pasar misalnya mau kemana aja. Karena kita juga kalau kita lihat ada banyak banget ya di sini para pengrajin-pengrajin kita, kalau yang dari kayu tuh di wilayah Gunung Sari tuh ya, yang bambu-bambu tuh juga saya yakin mereka juga udah sering banget tuh ngirim-ngirim ke luar daerah. Nah, itu pasti mereka sudah punya strateginya masing-masing. Mudah-mudahan nanti mereka bisa hadir sama kita di sini bagi tips. Tapi yang pasti memang semua itu membutuhkan keberanian untuk memulai, pendengar ya. Apa istilahnya ya? Ya mudah-mudahan apa yang kita bahas sore hari ini tuh bisa memacu gerak kita untuk yuk kita mulai berwirausaha. Ada 4 langkah cepat yang bisa kita lakukan. Dengan pertama misalnya validasi hobi kita. Minta nih misalnya 5-10 orang di luar keluarga inti atau temen atau tetangga gitu untuk coba produk kita secara objektif. Minta masukan jujur dari mereka. Kemudian hitung harga jual yang sehat. Nah ini nih, jangan cuma hitung bahan baku aja ya. Hitung juga tenaga, listrik, biaya kemasan, tentu saja agar tidak merugi.

0: dan buat akun media sosial khusus bisnis. Jadi perlu dipisahkan tuh antara akun pribadi dengan akun usaha. Kenapa enggak tuh mulai dari sekarang di posting ya, dokumentasikan proses pembuatan misalnya, supaya orang tuh bisa lihat. Dan biasanya orang tuh suka banget tuh ngelihat proses. Dan terakhir, kenapa enggak kita coba tes pasar skala kecil ya. Coba mungkin misalnya ikutan bazar lokal ya, pasar kaget akhir pekan kayak di Car Free Day, atau bahkan mungkin sistem PO di grup komunitas. Itu bisa dicoba pendengar. Jadi kita coba mulai gitu ya. Usaha ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu jalan menuju kesuksesan. Sampai di situ pendengar ya, Beranda Asa Cita untuk sore hari ini. Setelah ini nanti kita akan ke mengikuti berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: museum ini merupakan sarana tempat untuk belajar terkait dengan masa lampau. Masalah di era modern saat sekarang ini mungkin hanya masalah semacam alternatif terkait dengan bagaimana penyampaian informasi.
1: Saya perhatikan di NTB, khususnya di Mataram, harga-harga sembako cukup aman, terkendali, dan saya nyatakan tersedia dengan banyak.
2: Selamat sore. Menjaga eksistensi museum di tengah kemajuan teknologi digital, Bulog pastikan stok bahan pokok di Mataram aman dan harga terkendali. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Hapsarina Choa.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait eksistensi museum di era digital. Perkembangan teknologi mendorong museum untuk menyajikan informasi dengan cara lebih menarik dan mudah diakses masyarakat. Namun pemanfaatan teknologi tentu perlu mendukung fungsi museum dalam edukasi dan pelestarian sejarah serta budaya.
0: Sudah semestinya seharusnya antara museum dengan teknologi itu memberikan nilai tambah.
4: Kemudahan memperoleh informasi melalui internet menjadi tantangan bagi museum untuk tetap menarik minat masyarakat, terutama generasi muda. Padahal koleksi museum menyimpan benda-benda bersejarah yang membantu masyarakat memahami kehidupan masa lalu. Akademisi sekaligus praktisi agama dan budaya Bali, Ida Bagus Purwasideman kepada RRI mengatakan, teknologi dapat menjadi nilai tambah bagi museum, terutama untuk memudahkan masyarakat mengenal koleksi dan mengakses informasinya. Menurutnya, museum tetap menjadi sumber informasi penting bagi generasi muda di tengah kemudahan mengakses informasi melalui internet.
0: Bahwa museum ini merupakan sarana tempat untuk belajar terkait dengan masa lampau. Masalah di era modern saat sekarang ini mungkin hanya masalah semacam alternatif terkait dengan bagaimana penyampaian informasi yang ada di museum kepada masyarakat disesuaikan dengan era modern atau digital pada saat sekarang ini. Jadi sudah semestinya antara museum dengan teknologi itu memberikan nilai tambah, termasuk bagaimana informasi itu bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat generasi muda apalagi. Karena itulah sejatinya menjadi tujuan museum, bahwa apa yang menjadi koleksi dari sebuah museum itu dikenal lebih jauh bahkan lebih luas oleh masyarakat.
4: Sementara itu, budayawan Bali Ikadek Wahyudita kepada RRI mengatakan museum perlu menyesuaikan cara penyampaian informasi dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Pembaruan informasi koleksi, peningkatan kemampuan pengelola, serta pelibatan komunitas dan generasi muda dapat menjadi upaya agar museum tetap relevan.
5: Keberhasilan museum tidak cukup diukur dari jumlah pengunjung atau kecanggihan teknologi, gitu. Tapi juga dari kualitas pengalaman belajar dan pemahaman masyarakat terhadap sejarah dan budaya.
4: Wahyudita menambahkan katalog digital, kode QR, media audiovisual, serta teknologi realitas tertambah dapat membantu pengunjung memahami koleksi museum tanpa mengabaikan pelestariannya. Melalui pemanfaatan teknologi yang tepat, museum diharapkan semakin dikenal masyarakat dan tetap menjadi sarana pembelajaran sejarah serta budaya, khususnya bagi generasi muda.
2: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Museum Nasional. Peringatan tersebut untuk meningkatkan minat masyarakat mengunjungi museum.
6: Hari Museum Nasional di Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Peringatan ini ditujukan bagi dunia permusyuman Indonesia secara luas untuk mengapresiasi pentingnya pelestarian sejarah dan budaya bangsa. Penetapan tanggal 12 Oktober merujuk pada momen penyelenggaraan Musyawarah Museum Se-Indonesia atau MMI yang pertama kali diadakan pada tanggal 12 sampai 14 Oktober 1962 di Yogyakarta. Keputusan resmi untuk menjadikan tanggal tersebut sebagai Hari Museum Nasional baru disepakati bertahun-tahun kemudian dalam pertemuan MMI tahun 2015 yang berlangsung di Kota Malang. Peringatan tahunan ini dibentuk dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran krusial museum sebagai pusat pendidikan, ruang riset, dan pelestarian warisan budaya. Kemudian mendorong interaksi publik, khususnya generasi muda, agar menjadikan museum sebagai ruang belajar dan tempat berkumpul yang interaktif dan dinamis.
2: Dan berikut suara masyarakat terkait eksistensi museum di era digital.
7: Perkenalkan, nama saya Grace, saya berasal dari Labuan Bajo. Menurut saya, museum masih berperan penting dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya serta sejarah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, museum dapat memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan dapat memperluas akses informasi serta menarik minat generasi muda untuk mengenal sejarah.
8: Halo, perkenalkan nama saya Gerard. Saya berasal dari Labuan Bajo. Menurut saya, teknologi dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung ke museum karena membuat museum lebih menarik dan tidak membosankan. Dengan adanya teknologi seperti video, audio, dan informasi digital, pengunjung dapat memahami sejarah dengan lebih mudah. Selain itu, teknologi juga membantu museum mengikuti perkembangan zaman sehingga lebih menarik bagi generasi muda.
9: Perkenalkan, nama saya Gisela. Saya berasal dari Bali. Menurut saya, agar museum tetap diminati di era digital, museum harus mengikuti perkembangan teknologi, seperti menggunakan media sosial, tur virtual, serta teknologi AR dan VR. Selain itu, museum bisa membuat kegiatan interaktif dan spot foto yang menarik bagi generasi muda. Dengan begitu, museum menjadi tempat belajar sejarah dan budaya yang menarik.
2: Mendengar eksistensi museum di era digital perlu diperkuat melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas informasi serta menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap sejarah dan warisan budaya. Momentum Hari Museum Nasional menjadi pengingat pentingnya adaptasi museum dalam menghadapi perkembangan teknologi tanpa mengesampingkan fungsi edukasi, pelestarian, dan penyampaian nilai-nilai sejarah kepada masyarakat. Lalu seperti apa eksistensi museum di era digital dari beberapa wilayah Bali, salah satunya Kabupaten Klungkung? Kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Museum Semarajaya Cokorde Gede Nala Rukmaja SSN.
10: Saat ini secara umum seperti apa untuk eksistensi museum di Provinsi Bali atau di Kabupaten Klungkung pada umumnya? Dan tentunya di tengah-tengah era digital seperti saat ini ya tuh.
11: Sangat penting sekali karena museum kan merupakan edukasi kepada masyarakat umum khususnya Klungkung, terutama anak-anak siswa, karena kebanyakan mahasiswa itu mencari data ke museum sehingga digital itu sangat diperlukan di museum semua provinsi.
10: Kalau untuk tantangan sejauh ini dari sisi eksistensi museum seperti apa dari perubahan era globalisasi dengan zaman digital seperti saat ini ya tuh?
11: Tantangannya yang pertama kan anggaran. Anggaran yang sangat kita di museum agak kelabakan. Kita dibantu nih sama pusat Kemendikbud, dak non fisik BUP museum Taman Budaya, cuma itu sebatas untuk mengedukasi. Kalau yang lainnya untuk koleksi-koleksi itu kita masih rencanakan akan usulkan ke APBD daerah.
10: Iya, baik. Jadi anggaran juga termasuk minat dari generasi muda saat ini seperti NAP ya tuh?
11: Setelah sekian lama Museum Semarajaya kebanyakan belum diketahui oleh masyarakat umum atau masyarakat Klungkung, terutama anak-anak sekolah. Dah, setelah kami mendapat dak non fisik 2019, sehingga jukness-nya adalah edukatif. Nah, salah satunya kami ke sekolah mengadakan sosialisasi, mengadakan workshop, sehingga sampai saat ini siswa mahasiswa di seluruh Klungkung dan Bali pada umumnya sudah mengenal keberadaan Museum Semarajaya sebagai ikon dari pariwisata, terutama kan objek wisata Kertagosanya. Karena kita satu kaitan dengan objek wisata yang ada di Klungkung, yaitu Balikambang, Kertagosa, Medal Agung Keraton Semarapura, dan salah satunya adalah Museum Semarajaya. Sampai saat ini sudah minat mahasiswa dan siswa adik-adik kita di Klungkung khususnya sangat-sangat luar biasa.
10: di Hari Museum ini, apakah ada harapan tertentu dan juga mungkin ada hal yang ingin disampaikan untuk pengenalan museum sendiri, yaitu mengingat museum ini kan memang sangat penting seperti itu, untuk kedepannya juga tentu harus dipertahankan. Seperti apa tuh harapannya? Silakan.
11: Harapannya semoga eksistensi adat budaya kita selalu digaung-gaungkan, terutama tentang museum. Karena museum merupakan salah satu sebagai wahana rekreasi, sebagai wahana pendidikan, sehingga masyarakat yang ada di Bali pada umumnya, khususnya Sulungkung, segera memahami apa-apa yang ada di museum. Yang terpenting, terutama penganggaran dari daerah. Mudah-mudahan kedepannya museum kita semakin eksis, memberikan informasi kepada masyarakat.
10: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Museum Semara Jaya Klungkung, Cokorda Gedinala Rukmaja SSN. Semoga bermanfaat untuk Anda.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi terkendali. Kepastian ini disampaikan Rizal setelah melakukan pemantauan langsung di Pasar Kebun Roy, Kota Mataram kemarin. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
13: Kebun Roy ini adalah pasar SP2KP.
14: Perumbulok memastikan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi aman dan harga relatif terkendali. Direktur Utama Perumbulok Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani saat meninjau Pasar Kebun Roy Minggu 11 Oktober 2026 menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan langsung, sejumlah komunitas dinilai masih berada pada kisaran harga yang cukup baik. Selain memantau harga, Bulog juga memastikan ketersediaan stok masih menjadi perhatian utama. Menurut Rizal, stabilitas pangan tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga kemampuan pasar memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terganggu kelangkaan barang. Salah satu komoditas yang turut diperiksa ialah minyak kita, minyak goreng bersubsidi yang banyak dibutuhkan masyarakat. Dari hasil peninjauan, produk tersebut terlihat tersedia di hampir seluruh kios yang dikunjungi. Bulog menilai pengawasan harga dan distribusi perlu terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat, terlebih perubahan pemerintahan pada komunitas tertentu dapat memengaruhi harga di tingkat pasar.
13: Saya perhatikan di NTB, khususnya di Mataram, harga-harga sembako cukup aman, terkendali, dan saya nyatakan tersedia dengan banyak.
14: Sementara itu, untuk membantu peternak menekan biaya pakan, pemerintah akan menambah kuota jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebanyak 150 ribu ton secara nasional. Tambahan kuota ini menyusul habisnya alokasi sebelumnya sebesar 200 ribu ton. Jagung SPHP dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga jagung umum yang mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram.
13: Ah ya, kalau jagung sesuai arahan dari hasil rapat koordinasi terbatas dipimpin Pak Menko Pangan, bahwa untuk jagung SPHP diberikan penambahan kuota, yaitu karena kebutuhan MBG yang begitu besar untuk kebutuhan ayam dan telur, sehingga para peternak-peternak mikro perlu adanya dukungan tambahan jagung-jagung yang murah untuk pakan ternak, yaitu melalui jagung SPHP yang disiapkan oleh pemerintah.
14: Bulog bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pengawasan rutin untuk menjaga stabilitas harga, memastikan kualitas barang, dan menjamin ketersediaan bahan pokok di pasaran. Rizal menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan menjelang hari besar keagamaan, tetapi berlangsung secara berkelanjutan untuk melindungi konsumen.
2: PMK Buleleng mengusulkan penambahan guardrail di jalur curam Bedugul Lovina kepada Kementerian Perhubungan. Langkah ini untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi resiko kecelakaan.
15: Dari Bedugul ke arah, misalkan ke arah Lovina, kualitas serius kan jalannya curam-curam.
16: Pemerintah Kabupaten Buleleng mengusulkan penambahan fasilitas pengaman jalan atau guardrail di jalan curam Bedugul menuju Lovina dan Seririt kepada Kementerian Perhubungan Usulan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan pada sejumlah titik yang memiliki medan terjal dan rawan kecelakaan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan fasilitas pengamanan jalan dibutuhkan untuk memberikan perlindungan tambahan bagi kendaraan yang melintasi di jalur dengan kondisi geografis cukup menantang. Pemerintah daerah mendorong agar titik-titik rawan mendapatkan perhatian melalui penambahan perlengkapan keselamatan jalan. Salah satu fokus utama adalah pemasangan pengaman jalan di jalur-jalur rawan kecelakaan. Adapun jalur yang dimaksud adalah Jalan Raya Denpasar Lovina via Desa Tiga Wase. Jalur ini kerap memicu kecelakaan lalu lintas yang berujung korban jiwa.
15: Yang dari atas terutama dari menuju ke arah, misalkan ke arah Lovina, kalau serius kan jalannya curam-curam. Jadi ini yang harus mendapatkan perhatian dan mereka sudah punya titik-titiknya yang mana yang harus diberikan pengamanan.
16: Selain pengamanan jalur, ketersediaan lampu lalu lintas di sejumlah persimpangan di Singaraja dan wilayah lainnya juga menjadi perhatian. Minimnya lampu pengatur lalu lintas dinilai berkontribusi terhadap terjadinya antrian kendaraan, khususnya pada persimpangan yang memiliki volume lalu lintas cukup tinggi.
15: Lalu lampu lintas kan kita masih kurang sekali banyak ada kemacetan-kemacetan di perempatan-perempatan itu, karena tidak ada lampu lalu lintas.
16: Penguatan fasilitas jalan diharapkan dapat meningkatkan keamanan pengguna jalan sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, terutama pada jalur yang memiliki karakteristik medan beresiko maupun persimpangan yang selama ini kerap mengalami kepadatan. Pemkab Buleleng akan memprioritaskan titik-titik yang dinilai membutuhkan penanganan lebih mendesak. Usulan pengamanan jalan dan penambahan lampu lalu lintas menjadi bagian dari langkah bertahap pemerintah dalam meningkatkan keselamatan dan kualitas infrastruktur transportasi di Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Melemahnya daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi mendorong pergeseran minat dari kepemilikan menuju hunian sewa, khususnya di kalangan generasi Z. Fenomena perubahan tren properti ini menjadi perhatian serius HIPMI Buleleng dalam memetakan arah dan prospek sektor properti ke depan.
17: Biar semakin melek berusaha.
18: Daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi mulai menunjukkan tekanan seiring bergesernya pilihan sebagian masyarakat dari kepemilikan rumah menuju hunian sewa. Kondisi ini menjadi tantangan bagi sektor properti, terutama dalam menjangkau generasi muda atau Gen Z yang mulai memasuki usia produktif tetapi masih menghadapi keterbatasan kemampuan finansial untuk membeli rumah. Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Igusti Agung Ratih Krisnandari Putri menilai perubahan pola tersebut perlu menjadi perhatian dalam melihat prospek sektor perumahan ke depan. Gen Z menjadi kelompok penting yang perlu diperhitungkan karena kebutuhan hunian mereka terus berkembang. Sementara keputusan membeli rumah sangat dipengaruhi kemampuan ekonomi dan kesiapan finansial.
17: Tapi pada inti poinnya adalah kita di sini lebih kayak menegaskan dan mengajak teman-teman anak muda zaman sekarang. Kan kita tahu ya, sekarang kan lagi lagi zamannya Gen Z, zamannya Gen Alpha. Jadi
18: pergeseran dari membeli menjadi menyewa menunjukkan kepemilikan rumah tidak lagi mudah dijangkau oleh semua kelompok masyarakat. Bagi Gen Z, kebutuhan tempat tinggal harus berhadapan dengan berbagai pertimbangan, mulai dari penghasilan, biaya hidup, kemampuan membayar cicilan, hingga kebutuhan mobilitas pekerjaan. Jika kesenjangan antara harga rumah dan daya beli terus melebar, rumah subsidi pun berpotensi menghadapi tantangan dalam menjangkau calon pembeli yang membutuhkan hunian terjangkau.
17: Nah, adik-adik kita yang atau mungkin yang masih milenial kayak saya sama Kak Dian ini, biar semakin melek berusaha gitu. Jadi memang fokus kita itu lebih ke sana.
18: Tantangan tersebut juga menuntut sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan sektor pembiayaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, evaluasi terhadap keterjangkauan rumah subsidi, kemudahan pembiayaan, serta kesesuaian lokasi dengan pusat pekerjaan dan aktivitas ekonomi menjadi aspek penting tanpa mempertimbangkan kemampuan real masyarakat. Ketersediaan rumah belum tentu berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat untuk memilikinya. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desyandra melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, KONI Bali tidak memasang target di ajang Pekan Olahraga Nasional PON Pantai 2026 di Pantai Ancol. Saat ini tercatat 89 atlet yang masuk tim definitif.
19: Kesehatan pada hari ini adalah kelanjutan daripada proses rekrutmen atlet.
20: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali tidak memasang target di ajang Pekan Olahraga Nasional PON Pantai pertama tahun 2026 di Pantai Ancol, Jakarta pada 19 hingga 28 November 2026. Hal ini lantaran baru pertama kali PON Pantai digelar. Sekretaris Umum KONI Bali, Iketut Jagresunu, ditemui di sela-sela tes kebugaran atlet PON Pantai Bali di Gor Ngurah Rai Denpasar, Minggu 11 Oktober 2026 mengatakan PON Pantai baru pertama kali diselenggarakan sehingga KONI Bali belum mengetahui peta kekuatan lawan sehingga tidak berani memasang target muluk-muluk. Meski tidak memasang target, Jagresunu menambahkan cabang olahraga voli pantai dan rugby pantai mempunyai peluang besar mempersembahkan medali. Menurutnya, voli pantai masih didominasi Nusa Tenggara Barat NTB, namun paling tidak perak menjadi milik Bali.
19: Dalam waktu yang relatif pendek ini, yaitu kurang lebih 1 bulan ini, kita bekerja keras untuk menempa para atlet ini supaya mereka nantinya siap untuk dikirim ke Jakarta. Kalau target belum kita bisa sampaikan pada hari ini karena terlalu dini.
20: Ketut Jagresunu mengatakan KONI Bali sudah menetapkan secara definitif sebanyak 89 atlet menuju PON Pantai pertama tahun 2026 sejak beberapa bulan lalu. Mereka akan bertanding di 8 cabang olahraga dari 10 cabur yang dipertandingkan meliputi voli pantai, basket 3x3, layar, triathlon, selam laut, renang perairan terbuka, rugby pantai, dan bola tangan pantai.
19: Dari 10 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, kita mengikuti 8 cabang olahraga yang tidak, yaitu kickball dan modern pentathlon. Ya, karena memang kita belum punya.
20: Jagresunu berharap dengan persiapan matang, 89 atlet yang dikirim Bali tersebut bisa menorehkan prestasi medali. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan mereka, pihaknya kembali melakukan tes kebugaran kepada seluruh atlet. Saat tes kebugaran kemarin, memang belum semua atlet dapat hadir. Berdasarkan laporan ke KONI Bali, sebanyak 4 atlet sedang mengikuti pelatnas, 2 atlet sedang sakit, dan 2 atlet izin. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.
2: Berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Menjaga eksistensi museum di tengah kemajuan teknologi digital. Bulog pastikan stok bahan pokok di Mataram aman dan harga terkendali. Mewakili tim redaksi, saya Hapsarina Choa bersama redaktor Roska Robert mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
12: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, karena pernikahan yang direstui kedua belah pihak itu biasanya akan berjalan dengan lebih baik, lebih indah, dan lebih bahagia. Kalaupun toh pada akhirnya misalnya ada kendala gitu ya. takdir sih ya. Oke, lagunya, aduh, semoga yang mendengarkan lagu ini yang belum ketemu jodohnya bisa segera ketemu jodohnya ya. Dan yang akan segera menuju ke pelaminan semoga lancar, semoga bahagia selanjutnya ya. Lika-liku dalam rumah tangga itu pasti akan dijumpai, tapi bagaimana hasilnya itu tergantung pada bagaimana kita merespon. Baik, pendengar Prasat RRI Mataram, kita sudah di pukul berapa nih sekarang ya? Jam pukul 17 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah. Saya ingin menyapa para fansnya Marc Marquez yang akhirnya dia bisa kemarin itu memecah mitos ya, yang mengatakan bahwa tidak akan bisa dia lulus menaklukkan sirkuit Mandalika. Karena dia beberapa tahun berturut-turut itu, pendengar, dia crash terus. Nah, tahun ini beda ya. Ya, meskipun gagal naik podium dan final atau finish di posisi ke-6, gak apa-apa ya. Pebalap Ducati Lonova ini mengaku cukup puas dengan hasil yang diraihnya di sirkuit Mandalika Lombok Tengah kemarin pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Marquez menuntaskan 27 lap dengan catatan waktu 40 menit 57,360 detik. Yang dia nih hanya terpaut sekitar 10 detik sekian dari Marco Bezzecchi yang keluar sebagai pemenang. Luar biasa ya, cuma 10 detik tapi udah berjarak 6 peringkat ya, pendengar ya. Nah, hasil ini sendiri, pendengar, menjadi catatan penting bagi Marquez setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Mandalika. Dia mengaku harus berjuang keras untuk menjaga performa di tengah berbagai kendala yang dialaminya. Marquez sendiri juga menilai hasil di Mandalika ini tetap patut disyukuri, terlebih dia mampu menyelesaikan balapan dan menjadi pembalap Ducati dengan hasil terbaik dalam race tersebut. Menurutnya, pendengar, karakter sirkuit Mandalika ini tidak sepenuhnya cocok dengan gaya balapnya. Dia kesulitan memaksimalkan motor karena lintasan tersebut ini menuntut teknik menikung dan pengereman yang berbeda dari karakter sirkuit yang menjadi kekuatannya. Ya, meskipun menghadapi kesulitan, Marquez memilih mengambil sisi positif dari balapan di Mandalika. Dia mengaku lebih ingin fokus menatap masa depan daripada harus memikirkan hasil yang kurang memuaskan. Ya, mudah-mudahan di seri berikutnya, musim berikutnya, Marquez bisa naik podium ya di Mandalika.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sore hari ini pendengar kami kembali menghadirkan Mutiara Sore, di mana pendengar sore hari ini kami telah menyiapkan renungan senja dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Sementara pendengar kami informasikan bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 18.13 waktu Indonesia.

Dengan perlu sadarani Mataram kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, renungan senja hari ini pendengar kami hadirkan dengan judul Hikmah dan Bersikap Bijak Sebagai Muslim Sejati Menyikapi Momentum MotoGP Mandalika, disampaikan oleh Tuan Guru Haji Lalu Muaz bin Abdul Majid Kihah.

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الذي جعل الإنسان في أحسن تقويم وأمرنا بالحفظ على صحة الأبدان والأديان والصلاة والسلام على خير البرية وآله وأصحابه الكرام الأحبة Amma ba'du. Sahabat pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada. Ketahuilah sebagaimana kita ketahui hari ini, mata dunia kembali tertuju ke tanah air kita. Berkat diselenggarakan event internasional Akbar MotoGP, ribuan tamu, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, datang berkunjung. Di tengah keriuhan kompetisi kecepatan duniawi ini, mimbar renungan kita kali ini mengingatkan kita untuk mengambil hikmah dan bersikap bijak sebagai seorang muslim sejati. Ada tiga hal penting yang perlu kita renungkan bersama dalam menyikapi momentum besar ini. Al-barakatu ma'ad-dhaib. Yang pertama, mengutamakan betapa keberkahan bersama tamu. Seiring dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bustanul Wa'izin wa Riyadus Sami'in, hadis riwayat Ad-Dailami. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dhaifu idza dakhala baital mu'min dakhalat ma'ahu alfu barakatin wa alfu rahmatin." Atau kama qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang tamu masuk ke rumah seorang mukmin, maka masuk pula bersamanya 1000 keberkahan dan 1000 rahmat. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mensinyalirkan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagai bangsa dan masyarakat yang menjadi tuan rumah, mari kita tunjukkan jati diri kearifan lokal Muslim yang ramah, tertib, jujur dan berakhlak mulia, sehingga akan terkesan indah yang mereka bawa pulang adalah cerminan dari kemuliaan akhlak kita. Sahabat pendengar di mana saja berada, renungan kedua memaknai nilai sportivitas dan kecepatan. Dunia balap motor mengajarkan tentang fokus, disiplin, kerja keras, dan kepatuhan terhadap aturan. Dalam Islam, nilai-nilai ini sejalan dengan konsep fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jika para pembalap berkompetisi demi piala dunia, maka kita sebagai mukmin harus lebih bersemangat lagi mengejar kecepatan menuju ampunan Allah dan surganya. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Tuhan yang seluas langit dan bumi yang disediakan tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa. Sahabat pendengar di mana saja berada, renungan yang ketiga, kesehatan fisik sebagai modal istitoah dalam beribadah. Islam tidak melarang aktivitas fisik atau kesenangan yang bersumber dari ketangkasan selama tidak melanggar syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-mu'minul qawi khairun wa habba ilallahi minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Kekuatan fisik
yang diperlihatkan dalam dunia olahraga hendaknya memotivasi kita untuk menjaga kesehatan raga kita sendiri. Namun ingat, fisik yang kuat tidak akan ada gunanya jika tidak dibarengi dengan iman dan takwa yang kokoh. Jadikan tubuh yang sehat dan bugar sebagai modal utama untuk semakin rajin bersujud kepada Allah, giat bekerja mencari nafkah yang halal, dan menebar manfaat bagi sesama. Sahabat pendengar Pursatu RRI Mataram di mana saja berada, akhirnya marilah kita sukseskan penyelenggaraan MotoGP ini dengan sikap dan doa semoga membawa barokah serta ridho rahmat Allah dalam mewujudkan daerah dan negara yang gemah rifah Loh Cinawi, baldatun tayyibatun warabun ghafur, di bawah lindungan rahmatan lil alamin, menjadi ladang dakwah bagi kita untuk menunjukkan indahnya Islam yang penuh kedamaian di daerah dan negara kita tercinta ini. NKRI harga mati. Naktapi bihadzal qadri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Perusahaan Terari Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, telah kita dengarkan bersama renungan senja dengan judul Hikmah dan Bersikap Bijak sebagai Muslim Sejati Menyikapi Momentum MotoGP Mandalika yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Haji Lalu Mu'az bin Abdul Majid Kiha. Pendengar, selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan dan resapi bersama pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Fatir ayat 27 hingga 32 dibacakan oleh Qori'ah Bai Nurahmi Amelia.

0: Mendengar perkataan dari Mataram kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Kini saatnya kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

91 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat Ahmad.

dari Samura bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini di 12 Oktober 2026? Semoga malam ini Anda tetap sehat ya, tetap semangat untuk menjalani aktivitas-aktivitas Anda di malam hari ini. Saya Andi Suhandi, senang sekali bisa menemani kembali ya ruang dengar Anda di malam hari ini, menggantikan rekan kami sebelumnya, Sari Wisudawati, untuk menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian acara Pro 1 RRI Mataram di NTB malam ini hingga tuntas tugas saya nanti, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1 RRI Mataram, seperti biasa di NTB malam ini kami awali untuk Anda menghadirkan satu informasi dalam Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, perdebatan mengenai pemanis alami kerap menempatkan gula aren sebagai pilihan utama bagi masyarakat yang peduli kesehatan. Dan tidak sedikit yang meyakini bahwa mengganti gula pasir dengan gula aren dapat menurunkan risiko diabetes secara instan. Namun benarkah anggapan tersebut terbukti secara medis? Nah, berdasarkan publikasi dari sebuah jurnal kesehatan, gula aren ternyata memiliki nilai indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan dengan gula pasir, di mana indeks glikemiknya gula aren ini berada di kisaran 35, sedangkan gula pasir berkisar antara 60 hingga 65. Artinya, mengkonsumsi gula aren cenderung tidak menyebabkan lonjakan gula darah secepat gula pasir. Nah, pendengar, dengan indeks glikemik yang lebih rendah, gula aren ini dinilai memberikan beban kerja yang relatif lebih ringan bagi pankreas dalam memproduksi insulin. Nah, kondisi ini membuat gula aren kerap dianggap sebagai alternatif ya yang lebih ramah bagi pengendalian kadar gula darah, khususnya jika dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Demikian Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Mataram di NTB malam ini, selain tadi kami buka dengan informasi dalam Cek Fakta, seperti biasa di NTB malam kami hadirkan musik dan informasi, menghadirkan informasi-informasi ya dan lagu-lagu dalam musik dan informasi hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami awali satu informasi ini dari Sumbawa, di mana pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP kembali mengusulkan desa-desa pesisir sebagai calon lokasi pembangunan kampung nelayan merah putih untuk tahap keempat tahun 2027. Jadi pemerintah Kabupaten Sumbawa merekomendasikan 13 desa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Meskipun kuota yang diperkirakan tersedia bagi Kabupaten Sumbawa ini hanya 4 lokasi. Kepala DKP Sumbawa Rahmat Hidayat SPIMT menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI pada 8 Oktober 2026. Nah, usulan itu pendengar menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan pengembangan kawasan nelayan, dan usulan ini sekaligus untuk meningkatkan dukungan terhadap masyarakat pesisir yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor kelautan dan perikanan. Dijelaskan juga DKP ini menyusun usulan berdasarkan hasil identifikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan serta para pemangku kepentingan. Jadi pendengar, sebanyak 13 desa yang masuk dalam rekomendasi tersebut tersebar di sejumlah kecamatan pesisir. Ada desa Sukamulia dan desa Jaya Makmur di kecamatan Labangka menjadi dua lokasi yang diusulkan. Kemudian di kecamatan Taranu juga masuk dalam daftar melalui desa Labuhan Pidang dan desa Labuhan Bontong namanya. Dan selanjutnya pendengar, DKP mengusulkan desa Bajomedang, kemudian desa Karangdima, dan desa Bugis, Medang di kecamatan Labuhan Badas. Desa Labuhan Ijuk juga di kecamatan Moyo Hilir, serta desa Emang Lestari di kecamatan Lunyuk turut masuk dalam daftar calon seleksi dari 13 desa yang diusulkan untuk menjadi kampung nelayan merah putih di tahun 2027. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali selengkapnya dalam laman informasi kami di rri.co.id.

Salah satu lagu tahun 90-an dari Nicky Astria, The Lady Rockers ya, Bias Sinar. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Musik dan Informasi. Satu informasi pendengar, ini terkait MBG ya, di mana anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar mengusulkan penerapan sistem prasmanan dalam pelayanan program MBG di sekolah ya. Jadi skema ini dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk meminimalkan resiko keracunan makanan yang selama ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan program tersebut. Muazzim menjelaskan sistem prasmanan ini bisa diterapkan melalui kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, dan sekolah-sekolah penerima manfaat. Jadi dengan pola ini makanan disiapkan untuk disajikan langsung di masing-masing sekolah sesuai dengan jumlah siswa yang dilayani. Informasi ini pendengar, seperti biasa kami kutip dari laman informasi kami ya di rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan beberapa lagu dan informasi dalam musik dan informasi. Karena saat ini sudah pukul 19:23 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada, selamat mendirikan ibadah salat isya untuk malam ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Kembali kami temani Anda dalam musik dan informasi. Kali ini pendengar, informasinya mengenai MotoGP ya, di mana MotoGP Mandalika ini akan menjadi penggerak ekonomi in journey bidik warisan jangka panjang. Ya pendengar, penyelenggaraan MotoGP Mandalika tidak hanya menjadi ajang balap motor kelas dunia, tetapi ini diarahkan sebagai penggerak ekonomi dan penguatan pariwisata Indonesia. Enjourney bersama ITDC dan MGPA mendorong agar dampak event internasional tersebut terus berkembang, mulai dari pertumbuhan UMKM hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Direktur utama Enjourney, Maya Watono, mengatakan keberhasilan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 tidak semata diukur dari kelancaran balapan, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan masyarakat setelah gelaran berakhir. Ujar Maya saat memantau kepulangan tim MotoGP. Menurutnya, Mandalika memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri sport tourism dunia. Karena itu penyelenggaraan MotoGP ini perlu diikuti dengan pengembangan destinasi, kemudian peningkatan konektivitas, serta keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya selengkapnya dalam laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak warta berita nasional yang akan kita dengarkan dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Excuse me, Miss Lady. I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih yang masih setia ya untuk mendengarkan siaran NTB malam ini di Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita sama-sama nanti menyimak warta berita nasional dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutlah. Penanganan karhutlah masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutlah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
5: Nanti mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau menambah personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutlah. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutlah.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah. Lengkap mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutlah betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutlah. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andriseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, Emedi Afrizal, mengatakan saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
12: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Tentu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
11: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
13: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
14: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
13: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
14: Belum, Pak.
13: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
14: Masih proses ini, Pak.
13: Maksudnya proses gimana, Mas?
14: Masih penyidik itu.
13: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
14: Nggak ada.
13: Oke, makasih, Pak.
11: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
15: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
16: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online.
15: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
17: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Ket Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
15: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
18: Ini memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
19: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Jiang Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
20: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC. TBC alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
19: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
21: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi, antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
22: Terinformasi per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih. Per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi air yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
21: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
23: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
21: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di stasiun geofisika geofisika kelas 1 dari sedang dan 132 mm di pos hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
2: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kalibeluk yang legenda.
4: TP yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang, sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
2: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
5: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
6: Ini jualannya apa sih, Mbak?
5: Jualannya nasi cokot. Ya, ya semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
24: Bahkan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
2: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
25: Pertama-tama saya mau kesampaikan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga memberikan power wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini dan masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda di malam ini ya. Dan saatnya pendengar kami akan hadirkan mimbar agama, kali ini mimbar agama Kristen. Terus untuk para pendengar Pro 1 Radio Mataram umat Kristiani ya. Kami hadirkan mimbar Kristen di malam ini dengan topik mengatasi kekhawatiran disampaikan oleh Nurita STH.

Shalom pendengar setia RRI Pro 1 Mataram. Senang sekali pada hari ini kita boleh berjumpa dalam siaran RRI Pro 1 Mataram bersama saya Nurita, penyuluh agama Kristen Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya rindu kita semua mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sungguh bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh berjumpa dalam siaran RRI Pro 1 Mataram dan kami rindu mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang akan hamba-Mu sampaikan sebentar boleh kami sama-sama terapkan dalam kehidupan kami sebagai bekal dalam pelayanan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema yang mau saya bagikan pada pendengar RRI Pro 1 Mataram yaitu mengatasi kekhawatiran. Dalam kehidupan setiap orang yang ada di dunia ini tidak pernah luput dari yang namanya rasa kekhawatiran. Kekhawatiran selalu menghantui setiap orang termasuk juga orang percaya. Apalagi Gen Z katakan in this economy, banyak hal yang menjadi kekhawatiran kita. Dan saya yakin kita semua yang ada dimanapun kita berada pasti pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Ada kekhawatiran akan hal-hal yang besar, akan hal-hal yang kecil dan banyak hal lainnya. Banyak hal yang kita khawatirkan, baik itu khawatir tentang kebutuhan sehari-hari, tentang masa depan, tentang pasangan hidup dan banyak hal lainnya. Rasa kekhawatiran merupakan hal yang biasa yang kita alami dalam kehidupan kita. Namun kita sebagai orang percaya, kita sebagai umat pilihan Allah mampu mengatasi kekhawatiran itu. Pertanyaannya bagaimana caranya? Mungkin setiap kita berpikir, oh saya mau agar saya tidak khawatir lagi, saya mau mengatasi kekhawatiran itu. Nah pertanyaannya bagaimana caranya? Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hal kekhawatiran, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya puji Tuhan, demikian panjang pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana caranya supaya kita mengatasi kekhawatiran yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu kita harus mempercayai pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Mempercayai pemeliharaan Tuhan. Percaya berarti mengakui bahwa sesuatu memang benar. Mempercayai adalah memastikan bahwa sesuatu akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak orang katakan bahwa ucapan adalah doa. Jadi kalau kita mau hal-hal baik terjadi dalam kehidupan kita, mari kita senantiasa mempercayai hal-hal yang baik, senantiasa memperkatakan hal-hal yang baik. Kita bisa ada sampai saat ini
semuanya merupakan bukti nyata dari pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika rasa khawatir itu muncul, cobalah kita melihat bukti dari pemeliharaan Tuhan. Mari kita melihat burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Mereka tidak punya gudang penyimpanan makanan seperti manusia, tidak punya tabungan untuk mereka mencukupi kebutuhan mereka. Mereka hanya bisa terbang ke sana kemari, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Bukankah kita jauh melebihi dari burung-burung itu? Kemudian kita perhatikan bunga bakung yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Bahkan Salomo dikatakan dalam kemegahannya pun tidak memakai seindah dari salah satu bunga itu. Kemudian kita melihat rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Ini semua adalah bukti pemeliharaan Tuhan kepada tumbuh-tumbuhan, kepada burung-burung itu. Apalagi kita, orang-orang percaya sebagai kesayangannya Tuhan. Kita jauh lebih berharga dari semuanya itu. Kita jauh lebih berharga dari burung-burung ataupun tumbuh-tumbuhan itu. Bahkan dikatakan bahwa kita adalah manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dari antara segala ciptaan lainnya. Dan pastinya Tuhan pasti akan terlebih memelihara kita lebih daripada semuanya itu. Kalau Tuhan demikian mendandani rumput yang hari ini ada dan besok akan dibakar, Tuhan pasti akan lebih mendandani kita. Jadi oleh karena itu kita tidak perlu khawatir akan makanan, akan pakaian, akan kehidupan kita. Bukankah hidup kita lebih penting daripada makanan? Apa gunanya makanan lengkap ada di gudang, ada persediaan uang yang banyak, tetapi kita tidak hidup seperti itu, pendengar setia RRI Pro 1 Mataram? Bukankah tubuh kita lebih penting daripada pakaian? Dalam surat 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Hal-hal yang kita lakukan tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memelihara kita, hanya Tuhan yang mampu memberikan senantiasa kehidupan kepada kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Kemudian dilanjutkan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa di antara kita yang karena kita khawatir bisa menambah penghasilan kita, mungkin uang kita 1.000 saja, ataupun persediaan kita sedikit saja? Tidak ada. Siapakah dari antara kita dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun hanya sedikit? Kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Kalau kita masih khawatir, sama halnya kita tidak mempercayai akan pemeliharaan Tuhan dan kita tidak mempercayai akan kuasa Tuhan. Kalau kita merasa khawatir, kalau kita merasa ragu, bimbang, itu sama saja kita tidak mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha menyediakan segala sesuatu. Jadi bagaimana dengan kita, pendengar setia RRI Pro 1 Mataram? Apakah selama ini kita sudah mempercayai pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita? Saya tidak tahu apa yang sedang kita khawatirkan saat ini, entahkah pekerjaan, masa depan, kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang mau saya katakan bahwa mari kita serahkan segala kekhawatiran kita itu kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Jika kita mempercayai pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun yang kita butuhkan Tuhan sudah sediakan dan pasti tidak akan kita dibiarkan hidup kekurangan. Mazmur 12 ayat 25 mengatakan bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukan orang. Kadang-kadang kita manusia mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Mengkhawatirkan hal-hal yang tidak pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini saya mengajak kita semua bahwa mari kita mempercayai akan pemeliharaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena dia yang memelihara kehidupan kita. Kemudian poin yang kedua yang mau kita pelajari, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi kekhawatiran kita.

Karena Tuhan tidak akan memberikan masalah melampaui kemampuan kita. Firman Tuhan katakan seperti itu. Tuhan tidak akan memberikan cobaan, tidak akan memberikan ujian kepada umatnya melampaui batas kemampuan kita. Tuhan memberikan kita masalah satu paket, yaitu masalah bersama dengan jalan keluar. Ketika Tuhan mengizinkan proses kehidupan kita jalani, mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, Dia juga menyediakan jalan keluar, solusi untuk setiap masalah yang terjadi. Jika kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Dalam ayat yang ke-33 dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita menjadikan Tuhan itu sebagai yang nomor satu dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya mengejar berkatnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mengejar sumber berkat itu, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Anaknya yang tunggal saja satu-satunya Tuhan Yesus Kristus, Dia berikan untuk menebus dosa-dosa kita. Apalagi yang lain. Tuhan akan senantiasa memberikan kecukupan. Tuhan senantiasa akan memelihara kehidupan kita. Asalkan kita memprioritaskan Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai yang nomor satu dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita dalam masalah, jangan jadikan Tuhan itu sebagai opsi yang terakhir ketika sudah terdesak, ketika kita sudah menghadapi jalan buntu. Tetapi mari kita menjadikan Tuhan itu sebagai yang nomor satu. Kita datang curhat kepada Dia, kita berdoa kepada Dia, kita menceritakan, mencurahkan apa yang sedang kita hadapi. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu khawatir untuk hari esok, karena esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudahkah kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Orang percaya setiap kali ditanya, di mana Tuhan Yesus? Selalu mengatakan, oh Tuhan Yesus ada di hati saya. Tuhan Yesus ada di hidup saya. Tetapi kalau hati kita, kehidupan kita penuh dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan akar pahit oleh pikiran-pikiran tentang kebutuhan, kira-kira Tuhan mau kita taruh di mana, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Tuhan itu harus menjadi prioritas kita, harus menjadi yang paling utama dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan kita berlarut-larut dalam kekhawatiran, tetapi prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti kita akan mempunyai alasan untuk kita tidak khawatir. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan yang saya bagikan pada saat hari ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita mengatasi kekhawatiran itu dengan mempercayai pemeliharaan Tuhan, dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kekhawatiran tidak akan menambah sejengkal pun panjang usia kita. Banyak orang hidup dalam kekhawatiran mengenai apa yang belum terjadi. Penyesalan tidak dapat mengubah masa lalu, begitu juga kekhawatiran tidak dapat mengubah masa depan. Kekhawatiran tidak akan melenyapkan kesedihan hari esok, tetapi akan menghilangkan kegembiraan hari ini. Jadi kalau kita hari ini khawatir, otomatis hari yang kita jalani dari pagi sampai malam akan dipenuhi dengan kekhawatiran, akan dipenuhi dengan tidak ada sukacita dan damai sejahtera. Tetapi kalau kita senantiasa bersyukur, kita senantiasa menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan kita, kita akan menjalani hari-hari itu dengan penuh sukacita, dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dari masalah yang kita alami. Orang sering takut dan tidak tahu apa yang ia takuti. Akhirnya orang yang seperti ini tidak menikmati kehidupan. Kebahagiaan hidup hanya menjadi milik orang-orang yang mampu menikmatinya dengan penuh ucapan syukur. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, tetapi kalau tidak disertai dengan ucapan syukur, maka tidak akan pernah puas kita dalam menjalani kehidupan tersebut. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus, kita dapat mengatasi kekhawatiran. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu, kita mempercayai pemeliharaan Tuhan. Marilah kita melihat ke sekeliling kita, alam semesta dengan segala isinya, dipelihara sedemikian rupa oleh Tuhan. Apalagi kita umat pilihannya, pasti akan dipelihara lebih dari alam semesta yang ada. Kemudian yang kedua, kita memprioritaskan Tuhan.

Ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dan tetap menjadikan Dia yang paling utama dalam hidup kita, maka segala yang kita butuhkan akan disediakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita jangan khawatir akan kehidupan kita, akan apa yang kita makan, apa yang akan kita minum, akan apa yang kita pakai. Karena semua itu Tuhan sudah menyiapkannya untuk kita. Kiranya apa yang saya sampaikan pada hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan mulai hari ini mari kita jangan khawatir lagi. Karena kita mempunyai Tuhan yang maha kaya, yang mampu memenuhi segala kebutuhan, keperluan yang kita butuhkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di waktu yang singkat ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana kami sebagai orang percaya bisa mengatasi kekhawatiran. Kami tahu Tuhan dalam kehidupan kami hari-hari ini, mungkin banyak hal yang kami khawatirkan, banyak hal yang masih belum bisa kami lihat titik temunya ya Tuhan. Tetapi satu hal yang kami yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang memelihara kehidupan kami, dan kami yakin dan percaya bahwa ketika kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan akan senantiasa memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan ini dalam hati setiap kami, agar kami senantiasa mempercayai Tuhan, senantiasa mempercayai kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengakhiri akan firman Tuhan pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusulkan 13 desa pesisir sebagai calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNP tahap 4 tahun 2027. Namun kuota yang diperkirakan tersedia bagi Kabupaten Sumbawa hanya 4 lokasi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat, mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 8 Oktober 2026. 13 desa itu tersebar di Kecamatan Labangka, Tarano, Labuan Badas, Moyo Hilir, Lunyuk Utan, Lape, dan Moyo Utara. Rahmat menjelaskan pemerintah daerah menyusun usulan berdasarkan identifikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa serta para pemangku kepentingan. Seluruh calon lokasi masih harus melalui tahapan survei, verifikasi, penilaian, dan penetapan oleh kementerian. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di Republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami hadirkan malam ini mini drama yang berjudul Lampu Merah Terakhir, produksi RRI Cirebon.
1: Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah hanya seharian.

0: Pak.
1: Malam, Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan, Pak?
1: Ya, betul-betul, Mas. Betul. Silakan masuk, Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya, Mas. Kasihan, kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya, Pak. Makasih, Pak.
1: Ya, sama-sama. Malam-malam begini, baru pulang kerja, Mas?
0: Iya, Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi, mau gak mau, harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya, Mas, kalau kerja sama orang. Harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya, begitulah, Pak lah. Assalamualaikum. Halo, Ma.
2: Halo, Nak. Kamu udah sampai kos?
0: Belum, Ma. Ini Arya lagi di taksi online, Ma. Lagi mau pulang ke kos, Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online, Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu, Arya? Enggak, mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu harus hemat. Biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu, Ma. Arya harus hemat. Biar adik bisa selesai sekolahnya, Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga, Ma. Jadi Arya naik taksi online, Ma.
2: Ya udah, mama cuma ingetin doang kok. Oh iya, Arya, cuma ini adik kamu udah harus melunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transfer ini ya, Nak.
0: Iya, Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum itu ada di belakang kursi saya ya. Silahkan ambil aja, Mas.
0: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Oh iya, Mas. Ini lampu merahnya agak lama nih, Mas. Tapi tenang, pasti bakal hijau lagi kok, Mas.
0: Oh, iya dong, Pak. Pasti hijau lagi. Kalau nggak hijau, bisa-bisa macet total nanti, Pak.
1: Nah, betul, Mas. Seperti kehidupan kita, Mas. Pasti setelah lampu merah, akan ada lampu hijaunya. Iya kan, Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya, Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak, Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya, Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempet panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya nggak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya, Pak.
1: Iya, sama-sama, Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat, terus tidur yang nyenyak ya, Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. Bapak doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau, Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore, Pak.
4: Sore, Mbak.
3: Atas nama Keisha ya, Pak?
4: Iya, iya, ya, betul, Mbak. Silakan masuk, Mbak. Kalau haus, di belakang kursi saya ada botol air mineral ya, Mbak? Silakan diambil saja ya.
3: Iya, Pak. Terima kasih.
4: Baru pulang kuliah, Mbak?
3: Iya, Pak.
4: Oh, iya, iya, ya, Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah Mbaknya kan agak macet. Soalnya lampu merahnya banyak banget, Mbak.
3: Oh, iya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru, Pak. Lagian, aku juga pengen lama-lama di jalannya, Pak.
4: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalan Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda, Mbak. Tapi saya tebak pasti hari ini Mbak lagi gak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
3: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino. Saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
4: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir. Nyalakan lampu utama dan terus jalan ke depan.
3: Jadi saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
4: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang nggak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
3: Makasih banyak ya, Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
1: Halo, Bu.
2: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak tidak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
1: Oh, itu Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai. Bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
2: Jangan ditunda-tunda begitu dong, Pak. Bapak kan tahu sendiri, kata dokter. Jantung Bapak gak boleh kelelahan. Jangan maksain hari sampai malam gini, Pak. Ibu jadi khawatir.
4: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi, Fadil. Tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillah, lampu hijau, jalan lagi.

Demikian mini drama untuk malam hari ini pendengar, yang berjudul Lampu Merah Terakhir, produksi RRI Cirebon. Dan selanjutnya kami akan menemani Anda dalam cara dokter kita. Tetaplah bersama kami.

0: Bekasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Terima kasih masih setia untuk mendengarkan siaran NTB malam ini. Bersama saya Andi Suhandi yang akan menemani Anda kali ini dalam Dokter Kita, yang mengajak Anda untuk lebih aware lagi terhadap kesehatan ya. Untuk kita ngobrol juga bersama narasumber yang alhamdulillah selalu meluangkan waktu untuk membersamai kita mengupas ya info-info tentang kesehatan bersama Ibu Dokter Reni Bunyamin MPH. Assalamualaikum Bu Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Bu Dokter ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan hari ini bagaimana kondisi pasien-pasien di sana?
2: Ya, pasien masih ada ya yang mengeluh batuk, pilek, demam, nyeri badan seluruhnya gitu ya. Mm-hmm. Itu ya tanda-tanda influenza gitu ya.
1: Influenza. Dan,
2: betul. Mm-hmm. Nah, jadi yang tetap ya kita harus waspada. Mm-hmm. Waspada dalam arti kata harus menjaga supaya kekebalan tubuh kita baik. Yang kedua juga mencegah jangan sampai ada virus atau bakteri lain yang bisa masuk ke dalam tubuh kita.
1: Virus apa itu ya kalau bakteri lain dan virus lain ini?
2: Ya, kita nggak tahu ya karena biar bagaimanapun virus itu harus kita lakukan pemeriksaan dulu baru kita tahu oh ini ada virus, ini bakteri ya. Hmm. Yang kita tahu bahwa ada gejala demam, okay, ada batuk, ada pileknya, ada nyeri di badannya. Nah, itu yang harus kita terapi tentunya ya. Mm-hmm. Walaupun jenis virus apa jenis bakterinya yang secara tepat tentunya agak susah kita periksa ya. Mm-hmm. Jadi ya sudah kalau ada begitu ya kita berikan sesuai dengan apa yang dirasakan gitu.
1: Oke. Okay. Benar-benar harus dijaga, apalagi memang sekarang ini Bu Dokter ya, kalau beberapa minggu lalu, mungkin 3 minggu atau 4 minggu, bahkan sebulan yang lalu lah ya, kita menghadapi kondisi cuaca yang kering tapi dinginnya luar biasa. Namun betul, sekarang ini kita menghadapi kondisi yang benar-benar kering, panas, tidak ada dingin juga, dan kerasa banget memang panasnya gitu Bu Dokter ya.
2: Panasnya benar-benar panas.
1: Nah ini kalau dalam dunia kesehatan Ibu Dokter, apa yang harus perlu kita jaga kondisi tubuh kita?
2: Ya tentunya yang pertama sekali yang selalu saya katakan dasar kita yang harus kita jaga adalah pola makan.
1: Pola makan.
2: Dan minum. Mm-mm. Pola makan dan minum kita yang betul-betul harus kita jaga. Ya, jadi yang pasti bahwa minum kita harus sesuai. Mm-mm. Berat badan kali 40 cc. Kalau kita kurang, aduh hausnya kelewat. Hmm. Udah haus, tentu kita pengen cari yang seger. Hmm. Ya kan? Biasanya nyari es. Nah, itu yang bahaya.
1: Oke, okay. Bahaya kan, ya?
2: Iya, badan kita panas nih. Hmm. Terus kita siram dengan air dingin.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, itu. Bisa kita coba dengan gelas. Hmm. Taruh air panas, biarkan dulu sebentar.
1: Oke.
2: Okay. Buang airnya, taruh dengan air dingin atau air es. Mm-mm. Pasti pecah.
1: Iya.
2: Yeah. Tubuh kita sama.
1: Mm-mm. Jadi perlu di kasih dulu kode gitu untuk tubuh kita, jangan minum es dulu atau minum yang suhunya normal gitu Ibu Dokter ya.
2: Iya, yeah, suhu normal aja cukup. Mm-mm. Itu juga pasti akan terasa bahwa rasa haus itu akan hilang.
1: Baik, ada yang ingin bergabung?
2: Silakan.
1: Baik, halo assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dokter kita.
1: Oke, Bunda Aisyah nih Ibu Dokter.
3: Ini sehat pelincih deh Bu Dokter.
2: Alhamdulillah, aman.
1: Ibu Aisyah ini Bu Dokter baru pulang jalan-jalan ke Surabaya.
2: Nah, bagaimana ceritanya Surabaya? Mataharinya 10 kan di sana?
3: Enggak. Enggak. Mana-mana di dalam kamar terus.
1: Oh, oke, silakan Bunda Aisyah.
3: Ini Bu Dokter kan berapa minggu yang lalu yang pernah ke puskesmas. Rencananya kan mau cek kolesterol atau murah yang biasa udah itu. Tapi belum ada alatnya katanya kan. baru-baru selesai maulid itu Bu Dokter takut tinggi kolesterol sama tensi tinggi. Tapi ternyata tensi tiang waktu itu 110/75. Nah, yang nanya, Bu Dokter, apakah saya harus turunkan minum obat tensinya ke 5 mili atau tetap 10? Tetap 10 jangan diturunkan katanya kan. Terus melanjutkan yang 10, Bu Dokter. Nah, kemarin setelah pulang itu, sekitar berapa hari yang lalu, ngecek lagi di rumah, 135/75 lagi, Bu Dokter. Nah, cuma itu kisarannya itu udah yang 40, ke bawah itu 20, 30, itu nggak pernah sampai lebih dari itu sekarang. Alhamdulillah kan terkontrol dari itu. Nah, sekarang yang jadi keluhan siang ini sakit di pundak sebelah kanan, sampai bahu sebelah kanan, Bu Dokter, sering merasa kesemutan ini. Dan kepala juga sebelah kanan juga ini. Tapi enggak terlalu setiap hari gitu kan. Terkadang terasa sakit, terkadang enggak gitu. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Apakah harus dokter ke puskesmas lagi nanti, tapi belum ada waktu ini. Nah, ini minum lagi yang tadi baru dibahas, Bu Dokter. Yang minumnya banyak sekali sekarang. Kalau sudah mau minum, minum terus. Tapi air putih yang biasa itu, gak pernah minum air yang tadi dari pun panas terik begini. Nah, yang siang pertanyakan, apakah seandainya kita siang minum lebih begitu enggak jadi masalah, Bu Dokter? Karena selalu ini minum terus sampai terus ini besar sekali udah ini. Nah, ini bagaimana caranya ini, Bu Dokter, supaya enggak terlalu gendut ini?
1: Oh iya, emang berat badannya ya, Bunda ya, berapa? Ya.
3: Sepenuhnya tinggi, Mas Andi, Bu Dokter, mudahan Bu Dokter sehat selalu.
0: Bunda Aisyah.
3: Ya?
0: Berat badan berapa, tinggi badan berapa?
3: Nah, waktu tiang berapa bulan yang lalu, yang kemarin, setelah selesai maulid itu kan, berat badan tiang, 62, tinggi 15,1, Bu Dokter.
1: Oh iya.
3: Nah, itu kan tadinya kan 68, tapi sudah bisa turun sampai segitu kan. Tapi itu dalam jangka berapa bulan itu, Bu Dokter, kalau nggak salah 8 bulan 9 bulan itu baru turun sampai segitu kan. Nah, karena sekarang belum ini belum nimbang lagi, ini kan belum ke puskesmas gitu.
1: Iya. Baik, nah, terima kasih Bunda Aisyah ya.
3: Mas Andi, mudah pada sehat selatuan, Mas Andi.
1: Iya.
3: Pada sehat selatuan, pada selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin.
3: Tiang pamit, Matur Santiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah. Ya, sudah bergabung. Tadi dari curhatan Bunda Aisyah itu, kondisi kesehatannya seperti apa tuh, Bu Dokter?
0: Ya, sebenarnya tensinya bagus ya. Jadi dengan yang 10 mili itu jangan diturunkan, betul gitu ya. Sehingga kita sudah menurunkan tensinya jadi normal karena ada obatnya. Nah, kalau obatnya kita turunkan, takutnya naik lagi tensinya. Ya, jadi biarkan dulu segitu ya. Kemudian jangan lupa, mungkin saja nih, kita ke Surabaya kan, makanannya kan banyak macam-macam itu. Kemungkinan juga kebanyakan makan yang mengandung karbohidrat. Mungkin saja. Sehingga mungkin ada kenaikan dari kolesterol atau kenaikan dari gula darah. Kita juga harus periksa juga ya. Sehingga mungkin perlu dilakukan pemeriksaan kembali ya. Apakah ada kenaikan dari parameter-parameter, contohnya kolesterol, kemudian gula darah, asam urat, nah itu yang harus dilihat.
1: Mungkin saja Bunda Aisyah banyak makan makanan yang junk food mungkin?
0: Mungkin. Kita mungkin kan nggak tahu juga.
1: Oke. Dan di kondisi cuaca panas seperti ini, Bu Dokter, banyak sekali sekarang buah-buahan yang kandungan airnya tinggi seperti semangka, apalagi mangga sekali lagi musim nih Bu Dokter. Nah, ya. Ini kita tahu kalau mangga ini kan kadar gulanya tinggi juga. Apakah kita harus makan kemudian kita perhitungkan juga berapa jumlahnya dan segala macam?
2: Betul. Ya, jadi kalau mangga itu memang gulanya cukup tinggi. Semakin matang gulanya semakin banyak. Jadi walaupun kita suka sama mangga dan banyak gitu ya, upayakan makannya juga dibatasi.
1: Itu. Karena masyarakat mindsetnya lah ini kan alami, gula alami gitu.
2: Ya tetap gula.
1: Tetap aja sukrosa gitu ya.
2: Tetap gula.
1: Tetap di
2: sana. Nasi juga alami kan?
1: Oh iya. Di sana ada kandungan gula gulanya gitu. Baik.
2: Tebu. Tebu.
1: Alami.
2: Alami kan? Gula juga.
1: Kalau madu Bu Dokter?
2: Sama, itu juga gula.
1: Oh, harus ditakar juga gitu ya.
2: Betul, harus dibatasi juga. Ya biar bagaimanapun madu, nasi, sirup itu adalah gula sederhana.
1: Oke.
2: Gula sederhana itu yang mudah diserap. Sehingga meningkatkan gula darah juga cepat.
1: Oke.
2: Kalau gula yang kompleks, contohnya misalnya beras merah, beras singkong, tiwul, ya, beras jagung, itu gula kompleks. Jadi menaikkan gula darah iya, tapi tidak terjadi lonjakan.
1: Oh, tidak secepat itu ya?
2: Betul.
1: Oke. Baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di dokter kita malam hari ini, boleh ya. Di 081-80-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Anda juga bisa melalui chat WA kami ya di nomor yang sama di 081-80-50-56-000. Oke, bisa pakai WA, ini ada yang ngechat juga nih.
2: Silakan.
1: Silakan. Oh, Ibu Retno Widya Stuti.
2: Dari Bandung ini.
1: Oke. Sebentar dulu. Silakan Bu Retno pengen bergabung, kami terima. Halo, selamat malam Bu Retno.
4: Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retno dari Bandung ya?
4: Ya.
1: Kabar ya, sehat Bu?
4: Ya.
1: Iya, kabar sehat Bu Retno?
4: Ya, baik. Mau tanya juga tentang tadi yang dibahas, apa yang tadi penanya yang tadi tensinya ya, nah itu kalau saya kan obatnya 2 mata, malamnya kandesatan 8 mili, paginya ada juga adalat sama konkor. Nah kalau karena kadang lupa kadang-kadang, tapi kalau dicek kok sampai jam 11 itu masih 120/80. Jadi kalau udah lupa gitu, ah gak bagus, jadi gak usah aja diminum gitu. Yang pagi ini yang kombinasinya.
1: Okay.
4: Gitu Pak Andi. Dokter ini sehat ya, senang.
2: Alhamdulillah,
4: hari Senin ketemu dari 7:30 udah masang.
1: Gitu.
4: Takut ketinggalan.
1: Oh nggih. Terima kasih Bu Retno nggih.
4: Iya, terima kasih Bang Andi.
1: Nggih.
4: Terima kasih Dokter Reni. Assalamualaikum.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada 2 kombinasi ya kalau ini. Obat tensi.
2: Betul. Jadi yang namanya penurun tensi itu bisa 1.
1: Iya.
2: Kadang ada 2. Kadang ada lagi tambahan untuk jantungnya gitu kan. Jadi memang tergantung dari masing-masing pasien ya. Nah sekarang kita bagaimana nih kalau lupa. Nah ini yang kadang-kadang repotnya tuh lupa. Udah lupa diapain. Kalau saya bilang udah lupa udah tinggalin aja.
1: Okay.
2: Gak apa-apa. Ya jadi misalnya nih harusnya pagi. Ingatnya baru siang. Aduh siang nih diminum enggak, minum enggak gitu kan. Nah nanti besoknya lupa lagi. Minumnya masih siang apa pagi lagi nih. Nah, jadi ya udah aja. Kalau lupa ya udah aja biarin. Toh kita masih ada yang melakukan perlindungan, yaitu obat yang malam. gitu kan. Jadi upayakan sih tidak lupanya nggak terus-terusan. Jadi kalau sekali-sekali lupa, ya dimaklumi lah. Ya kadang-kadang lupa. Namanya orang tua itu lupa tuh iya gitu ya. Suka
1: mungkin,
2: lupa.
1: Mungkin butuh ini ya, alarm di handphone gitu, jadi pengingat.
2: Nanti iya, betul. Dulu saya ingat sekali bapak saya itu selalu handphonenya bunyi.
1: Terjadwal jadinya kan?
2: Terjadwal. Kadang-kadang kita lihat, ada yang WA, enggak. Alarm minum obat gitu. Jadi itu kedisiplinan bapak saya tuh luar biasa.
1: Okay.
2: Dia selalu ada tanda kapan dia harus minum.
1: Baik. Ada yang ingin bergabung Bu Dokter?
2: Silakan.
1: Halo, selamat malam Dokter kita.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Mbak Nelly di Nermada ya.
5: Iya, Mbak Andi.
1: Silakan Mbak Nelly.
5: Assalamualaikum Bu Dokter.
2: Waalaikumsalam.
5: Bu Dokter, saya mau nanya. Saya punya teman ya, dia tuh hipertensi, dan kalau dia minum obat yang dari puskesmas itu yang 5 mili kalau nggak salah ya, yang paling rendah itu berapa Bu Dokter?
1: Okay.
2: 5 mili betul, yang amlodipin ya?
5: Iya, ya, yang itu. Mili. Itu kakinya bengkak Bu Dokter.
2: Ya.
5: Saya juga kebetulan orangnya hipertensi gitu Bu Dokter. Saya sudah dikasih obat di puskesmas, tapi melihat teman saya yang seperti itu, saya jadi takut minum obat itu, Bu Dokter.
1: Baik.
5: Gimana nih, Bu Dokter? Apakah benar obat itu bisa menimbulkan efek kasih bengkak seperti teman saya itu?
1: Oke.
5: Okay. Itu saja, Mas Andi, Bu Dokter.
2: Ya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada ini ya, kasus case-case yang berbeda gitu Bu Dokter ya?
2: Betul, saya termasuk orang yang pada saat mengkonsumsi amlodipin bengkak kakinya. Ya.
1: Gitu
2: artinya
1: ya?
2: Adalah begini, jadi amlodipin itu fungsinya adalah membuka jalan yang dari jantung ke bawah. Ya, ke arah yang ujung-ujung. Tapi kembalinya dia enggak.
1: Okay.
2: Nah, kalau otot jantung kita kurang baik, maka pada saat dia memompa, itu hanya bisa sampai ujung kaki. Kembalinya susah. Apalagi dia nggak pernah olahraga.
1: Oke.
2: Okay. Ya, nggak pernah jinjit-jinjit. Jinjit itu adalah salah satu gerakan olahraga yang penting, karena dengan jinjit akan memperkuat otot betis. Otot betis ini fungsinya membantu otot jantung untuk memompa darah dari bawah ke jantung. Nah, jadi kalau orang yang nggak pernah olahraga, kemudian juga otot betisnya tidak terjaga dengan baik, maka bisa timbul bengkak. Nah, nggak usah takut, karena kita bisa memberikan lagi obat satu lagi. Yang namanya sartan, ya tadi ada kandesartan, ada valsartan, itu diminumkan untuk membantu supaya aliran darah yang dari bawah ke arah jantung dibuka.
1: Okay.
2: Itu ya, jadi nggak usah takut, nggak apa-apa. Kalau bengkak ya tinggal bilang sama orang puskesmas nih, kaki saya bengkak, perlu ditambah nggak? Nah gitu, ya nggak masalah.
1: Jadi nggak usah khawatir gitu ya.
2: Nggak usah khawatir.
1: Panik-panik sendiri perlu kita tanya ke paskes gitu ya. Baik, seperti itu Mbak Nelly, masih bergabung ya. Baik, silakan untuk pendengar yang lainnya yang bergabung di 08180 dan 056000. Untuk di 08180 dan 56000 atau di 0370-646521. Halo, selamat malam ruang ring.
6: Halo,
1: dokter
6: selamat
1: kita.
6: Malam Bang Andi.
1: Iya, selamat malam juga dengan Bapak siapa, di mana?
6: Ini dari Bapak Sudilah dari Jagerage.
1: Sudilah di Jagerage, silakan. Iya. Bapak.
6: Saya mau tanya Bu Dokter, setiap saya demam atau panas, kalau saya minum obat selalu gatal badan saya.
1: Apa
6: penyebabnya Bu Dokter?
2: Obat apa?
6: Sekian,
2: obat apa?
6: Assalamualaikum.
1: Bapak. Bapak Sadilah. Halo.
6: Ya.
1: Obatnya halo. Obat apa dulu itu yang diminum?
6: Obat kadang-kadang paracetamol saya minum kok gatal badan saya.
1: Oh gitu ya. Siap.
6: Kalau disuntik enggak? Enggak, saya gatal kalau disuntik.
1: Okay.
6: Umpamanya saya panas demam ya, minum obat paracetamol atau obat puskesmas, selalu gatal badan saya.
1: Oke, okay. Terima kasih Bapak Sadilah ya.
6: Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
1: Sebelum dijawab ya, Bapak Sadilah, Bu Dokter, saya juga punya teman. Dia umurnya sekitar 23, 24 itu masih muda. Dia tidak bisa minum obat apapun gitu, Bu Dokter. Dia akan tubuhnya kereaksinya alergi gitu. Hanya satu obat yang bisa dia minum, saya lupa apa namanya. Nah, mungkin hampir mirip sama Bapak Sadilah ini. Ini seperti apa, Bu Dokter?
2: Betul, saya punya pasien juga yang alergi dengan berbagai macam obat.
1: Okay.
2: Terutama pengurang rasa nyeri, kemudian pengurang demam, semuanya alergi. Tapi dia takut. Jadi hanya berani ke saya minta petunjuk tapi tanpa obat. Nah, gitu ya. Jadi ya udah, yang paling penting adalah kalau kita memang alergi, itu alergi ya, faktor alergi ya. Bisa kita perbaiki dengan memperbaiki daya tahan tubuh.
1: Oke. Okay.
2: Contohnya dengan vitamin D3 atau menambah antioksidan ya, supaya kondisi tubuh kita tinggi, bagus. Kekebalan tubuh bagus, sehingga ambang rangsang alerginya di bawah.
1: Oke.
2: Nah, itu bisa ya, bisa kita lakukan seperti itu. Tapi sementara kalau memang semuanya gatal, ya jangan minum obat sudah.
1: Caranya bagaimana, Bu Dokter?
2: Ya, misalnya panas. Upayakan minumnya diperbaiki.
1: Wah, effortnya luar biasa berarti, Bu Dokter ya?
2: Iya, minum diperbaiki. Saya dulu pas waktu kalau demam gitu ya, ibu saya langsung pasang AC. Sama, seperti kita mendinginkan kan.
1: Oh iya.
2: Sama, mendinginkan AC itu. Ya, jadi kita harus melakukan hal-hal yang memang mencegah jangan sampai terjadi alerginya tadi. Ya, kita harus tulis tuh, apa saja obat-obatan yang tidak bisa kita pakai gitu ya. Tadi dibilang, suntikan nggak apa-apa. Suntikannya apa dulu? Nah, kalau suntikannya juga sama penurun demam, mungkin juga alergi, bahkan bisa lebih cepat terjadinya.
1: Gitu ya?
2: Iya. Jadi yang harus kita lakukan lagi mencatat apa saja yang alerginya. Misalnya paracetamol, asam mefenamat, natrium diklofenak ditulis tuh, taruh di dalam dompet.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Supaya apa? Supaya kita tahu. Apalagi sekarang ada gelang yang bisa kita taruh kan.
1: Iya.
2: Gelang yang saya alergi ini tulis di garang itu. Pakai.
1: Oke.
2: Ya, itu salah satu yang harus kita perbaiki.
1: Kalau
2: gitu.
1: Alergi untuk obat itu reaksinya apa aja selain gatal, Bu Dokter?
2: Biasanya gatal. Yang paling mudah tuh dilihat gatal ya. Tapi kalau misalnya terlalu berat, itu bisa sampai pingsan.
1: Oke.
2: Okay. Shock, bisa terjadi shock.
1: Berarti bisa dikendalikan itu, Bu Dokter ya, dengan memperbaiki seperti tadi ya, daya tahan tubuh ditingkatkan.
2: Betul, betul.
1: Biar
2: betul.
1: Alerginya itu di bawah ambangnya gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, untuk meningkatkan itu pada saat kita sakit atau pada saat sehat gitu?
2: Sehat. Pada saat sehat.
1: Jadi jangan tunggu sakit dulu baru buru-buru pengen minum segala macam
2: nah,
1: gitu.
2: Nah, betul.
1: Berarti perbaiki pada saat sehat gitu ya.
2: Betul banget.
1: Oke. Oh ya, Bu Dokter, ini ada penelpon. Sebenarnya saya mau curhat tadi. Halo, selamat malam. Ruang rindu lagi. Ya, dokter kita dengan Bapak Sadi lagi.
7: Waalaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa?
7: Pasien lamanya, Bu Dokter.
1: Oh, Bapak.
7: Mami Bajang.
1: Iya, Mami Bajang. Silakan, Mami Bajang.
7: Ini Bunda, kebetulan saya ada sudah 2 minggu sakit ini, tapi tetap aktivitas jalan, masuk di namanya tugas negara kita ngajar. Saya kayak pasien-pasien yang baru masuk, ini demam, mari. Saya ke klinik Jepun, kebetulan dekat dengan rumah. Apa waktu itu, darah apa, panas. Berlebih atas 50-an, Bu Dokter. Tapi ya, waktu itu saya dikasih apa tusuk apa di ini, di tangan kanan sama dokternya, terus dikasih obat apa, tapi obatnya ini sampai yang demam ini sampai sekarang sama batuk masih saya rasakan mundain. Terus saya pindah alih obat, saya pakai obat batuk Itrasal yang cair. Nah itu yang membuat agak reda, tetapi ya panas apa ini, ya masih sasar selalu datang. Ketika saya minum obat, ya obat yang dari klinik pun sudah habis itu. Saya minum paras, kayak pasien yang tadi, parasetamol. Tapi kondisi saya tidak jauh juga dari vitamin yang baik. Pernah saya cerita bunda itu.
1: Baik, terima kasih Pak Wajang.
7: Saya makan. Nah itu. Karena ini gimana apa yang saya coba untuk obat atau apa, mungkin bunda yang ahli faktanya untuk tunjuk apa dulu, ini demam, ini masih demam.
1: Ini
7: itu dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Bajang, pasien lama nih Ibu Dokter, seperti apa ini?
2: Saya nggak bisa dengar, terusan kember.
1: Iya, intinya tadi yang Andi tangkap, Mami Bajang kondisinya sekarang ini demam sampai 50 katanya tadi ya, kalau tidak salah.
2: 50
1: derajat Celcius atau 40 gitu. Ini kondisi yang seperti ini karena kenapa ini Bu Dokter?
2: Yang pastinya minum harus banyak. Ya. Minum harus banyak. Kemudian juga kalau perlu memang mengkonsumsi obat-obat penurun panas. Misalnya paracetamol itu salah satu obat penurun panas. Dan jangan lupa periksakan ke dokter ya, ke puskesmas, supaya bisa dilihat apakah ini satu infeksi apa tidak.
1: Iya.
2: Karena kalau ada infeksi tentunya harus diberikan bukan hanya sekedar paracetamol saja. Perlu tambahan itu.
1: Antibiotik mungkin gitu ya.
2: Betul. Betul, mungkin antibiotik
1: mungkin. Ya. Oke. Ya. Baik. Itu Mami Bajang ya, semoga cepat sehat, sehat segar kembali biar bisa menjalani tugas-tugasnya. Baik. Oh ya Bu Dokter, di rumah ini di rumah ada tetangga saya, sekeluarga itu ambeien Bu Dokter. Dan dia bertanya ke saya, "Nanti kalau ada acara dokter kita titip pertanyaan ya sama Bu Dokter gitu." Apakah ambeien itu penyakit turunan atau bagaimana gitu katanya?
2: Mungkin kebiasaan makannya yang sama. Contoh, kebiasaan pola makan dan minumnya. Mungkin kurang minum.
1: Oke.
2: Okay. Kurang serat. Sehingga mau enggak mau pas waktu buang air besar juga agak susah. Harus mengejan. Nah, itu menjadi timbul ambeien. Karena semua punya kebiasaan yang sama, maka timbul gejala yang sama. Tapi yang pasti bahwa ambeien bukan penyakit keturunan.
1: Sepakat sih, kemungkinan kena satu rumah gitu, jadi kebiasaan yang sama gitu Bu Dokter.
2: Yang sama, iya.
1: Iya, makanan pedas. Memang dia penyuka pedas-pedas gitu Bu Dokter. Itu mempengaruhi memang ya?
2: Betul, mempengaruhi. Apalagi kurang serat. Wah, itu udah.
1: Kurang minum, kurang makan yang berserat, alamat lah segitu ya.
2: Betul.
1: Untuk menjadi ambeien. Baik, nah ada juga anak muda yang ambeien disarankan untuk operasi. Cuman mungkin ada rasa ketakutan yang bagaimana sehingga dia memilih untuk tidak dioperasi. Itu pun juga tetangga nih Bu Dokter. Apa yang perlu dilakukan selain operasi gitu?
2: Jadi yang namanya ambeien tuh tahapan pengobatannya juga ada ya. Jadi hanya menggunakan obat-obatan yang dimasukkan lewat dubur.
1: Oke.
2: Okay. Atau ya, yang kedua obat-obatan oral, jadi lewat mulut.
1: Oke.
2: Okay. Nah, dua itu. Yang ketiga bisa juga dengan suntikan. Suntikan di daerah dubur, di tempat-tempat yang membesar, itu dikasihkan suntikan. Okay. Biasanya suntikan itu tidak nyeri, ya tidak nyeri, karena tidak mengenai ototnya, hanya pembuluh darahnya yang kena, ya. Jadi bisa itu aman banget dan lebih nyerinya sangat kurang banget.
1: Okay.
2: Nah kalau operasi yang ditakutkan adalah nyerinya.
1: Oh.
2: Yang ditakutkan nyeri.
1: Nyerinya itu ya?
2: Betul.
1: Pasca operasi apa pada saat operasi?
2: Pada setelah operasi. Kalau pas operasinya kan sudah dibius gitu, yang nggak tahu apa yang dilakukan.
1: Berarti setelahnya itu yang luar biasa sakitnya ya?
2: Betul, nyerinya luar biasa. Walaupun ada sekarang ini, udah, apa yang namanya ya? Cara pengobatan atau cara operasi yang lebih
1: modern,
2: lebih manusiawi ya kita bilang ya, sehingga juga rasa nyerinya katanya juga
1: berkurang.
2: Sangat berkurang, iya.
1: Oh, tidak berkurang Bu Dokter.
2: Tapi yang namanya operasi itu sangat ditakuti.
1: Iya, namanya aja udah ini ya, sudah di black sama masyarakat, operasi udah langsung parno duluan gitu ya.
2: Mau operasi kecil, mau operasi sedang, operasi besar, apalagi pokoknya takut aja.
1: Kalau Ambea termasuk operasi apa?
2: Operasi sedang lah.
1: Oh, sedang.
2: Iya.
1: Tapi semoga dijauhkan dari segala macam penyakit gitu. Baik Bu Dokter, saya bacakan beberapa chat yang masuk nih, Kinggi.
2: Oke, siap.
1: Iya, sebentar dulu. Ya, ini dari siapa ini ya? Saya Riza. Selamat malam Mas Andi, saya Riza di Lombok Barat. Bu Dokter, kalau cuaca sedang panas dan tidak banyak aktivitas di luar, apakah minum air putih saja sudah cukup untuk mencegah dehidrasi?

0: tuh biru muda. Nah, itu boleh. Kita sebagai salah satu
1: pengobat ya.
0: Rindu. Karena biru rindu.
1: Obat rindu apa itu, Bu Dokter?
0: Ya, obat rindu kan haus tuh rindu dengan air.
1: Oh iya, betul. Iya ya. Kan? Oke. Satu penanya lagi ini saya pilih-pilih dari mana nih? Karena lumayan ada beberapa ini, Bu Dokter. Saya Asri dari Cakra, Mas Andi. Bu Dokter, kalau di sekitar rumah ada orang yang membakar sampah dan asapnya masuk ke dalam rumah, apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah cukup menutup pintu dan jendela saja? Karena kondisi sekarang lagi panas dan banyak debu. Terima kasih, katanya.
0: Kalau saya teriak, "Woi, jangan bakar-bakar sampah, woi."
1: Iya, benar itu, Bu Dokter ya. Karena kondisi sekarang ini sangat mengkhawatirkan kalau bakar-bakar. Kalau yang dibakar adalah ayam atau ikan kan boleh dibagi itu. Tapi kalau sampah.
0: Saya juga pernah ngalami itu minggu lalu. Waduh, saya lagi buka jendela semua, ada yang bakar sampah di belakang. Langsung saya teriak itu. Teriak. Tunggu kemana lagi, mau ngapain ayo? Masa kita diemin. Teriak aja saya. Dia matiin sendiri, akhirnya dia matiin.
1: Oke. Apa yang ditakutkan kalau asap-asap ini, Bu Dokter, apalagi untuk orang yang asma?
0: Iya, asap itu ada partikel-partikel yang bisa mengganggu pernafasan kita. Seperti misalnya pas kemarin waktu ada batuk-batuk anak Krakatau. Anaknya yang ini, apalagi bapak ibunya batuk-batuk gitu kan. Karena itu debu vulkanik ya. Sedangkan sekarang asap dari bakaran juga suatu hal yang pasti adalah yang dibakarnya apa? Daun-daunan, apa kertas, apa kayu,
1: plastik.
0: Itu kan. Iya. Itu sangat sangat berbahaya untuk kesehatan terutama pernafasan kita.
1: Jadi masyarakat pendengar nih, kalau ada sampah please jangan dibakar lah ya gitu.
0: Jangan dibakar.
1: Iya, apalagi sekarang kondisi kemarau yang kita takutkan nanti merembet ke tempat-tempat yang lain. Mungkin kita lalai saat kita membakar gitu, tinggalin lagi scroll-scroll media sosial, tahu-taunya api udah besar kemana-mana gitu kan. Bisa aja kondisinya seperti itu. Ya, betul. Bu Dokter, kita sudah merapat ke pukul 10. Terima kasih waktunya, Bu Dokter. Untuk sebagai simpul saja, Bu Dokter, dari yang kita obrolin tadi, selain tentang cuaca yang panas, kemudian menjaga cairan tubuh kita 40 mili atau 40 cc sekali ya, berat badan.
0: Kilogram berat badan.
1: Iya. Apalagi nih, Bu Dokter, yang menjadi perhatian kita bersama?
0: Ya, karena yang pasti adalah penuhi kecukupan gizi kita.
1: Oke.
0: Ya, pola makannya diperbaiki, pola minumnya diperbaiki, dan jangan lupa juga menggunakan alat-alat yang bisa kita gunakan untuk mencegah masuknya kuman, virus, dan lainnya ke dalam tubuh kita. Masker, cuci tangan, itu.
1: Oke. Bu Dokter, terima kasih waktunya malam hari ini.
0: Sama-sama, Bang Andi.
1: Sehat selalu, Bu Dokter, G.
0: Amin.
1: Insya Allah pekan depan bersama lagi di acara ini.
0: Oke.
1: Selamat malam, Bu Dokter. Assalamualaikum.
0: Malam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian obrolan kita bersama Ibu Dokter Reni Bunyamin, MPH, dalam Dokter Kita di malam hari ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi, jaga terus kondisi badan, penuhi gizi dan nutrisi di dalam tubuh, multivitamin, dan jaga tubuh juga dengan menggunakan masker, cuci tangan. Pokoknya protokol-protokol kesehatan itu masih tetap untuk kita lakukan ya, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, pendengar Pro 1 Radio Mataram, dimanapun berada, kami akan terus menemani Anda di NTB malam ini. Selanjutnya dalam acara Ruang Rindu nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada, terima kasih ya Anda masih setia untuk bersama kami di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Kali ini dalam acara Ruang Rindu, berbagi memori melalui lagu-lagu yang akan kita dengarkan. Anda yang ingin bergabung silahkan di 081 80 dan 056 ribu, atau di 0370 646 521. Baik sih, kita awali ya untuk penelpon pertama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Mantap Ruang sekali Rindu. Yogi ya, udah dua malam ini pembuka jebak kok Yogi.
1: Iya, kalau Mas Andi siaran selalu pembuka jebak.
0: Mantap.
1: Bagaimana kabar Mas Andi gagal
0: sehat. Sama Bun? Kalau Yogi di sana sehat nggak?
1: Sehat, wah mangan
0: baru nih. Oh, baru mengkah makan. Apa kandung Mas Yogi?
1: Sate ayam bakar.
0: Kemai kandung ada Mas Yogi.
1: Berulik dengan irama kan di rumah makan Haji Mamudin.
0: Mantap. Silakan Mas Yogi, pengen salam-salam buat siapa?
1: Ala Bunda Aisyah, Bunda Mas Nia,
0: terus saya Malik,
1: Mbak Maya, ala Bunda Kartini,
0: terus
1: Bunda Marni, Pak Sukri,
0: saya Malik,
1: Inahir, Pak Pajar, para bajang lain, bajang kayangan, bajang, bajang apa yang ikut, para Mr. Bin, para Pak Eca, para Widya, para Mila, para Mbak Suranti, para Pak Mungin, Pak Mungidin, para Raja Ngedon, terus para Pak Jamaludin,
0: saya Malik,
1: para Bang Mesti, selapu-lapu Bapak.
0: Selapu-selapu.
1: Bantu Niki.
0: Terima kasih, Mas Yogi. Mas Yogi? Halo? Iya, sudah. Bis pulsa nih ke Mas Yogi. Silakan, di belakangnya Mas Yogi ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lale Ratu ini ya.
2: Oke,
0: apa kabar Mbak Lale?
2: Alhamdulillah sehat selalu, segar-bugar lah Pak di sana Mbak.
0: Sehat.
2: Dengan caranya ya. Mas Andi ya semakin segar lah.
0: Alhamdulillah.
2: Mungkin caranya Mas Andi membuat kita sehat selalu, segar ceria.
0: Amin.
2: Gitu.
0: Silakan.
2: Bisa jadi obatnya kayaknya.
0: Mantap itu. Silakan, pengen salam-salam buat siapa ini?
2: Mas Andi gimana kabarnya dulu?
0: Sehat walafiat.
2: Sampun ngajinya.
0: Sampun.
2: Masih jangan sabun.
0: Apa baru lupa ke pindang jaga kencing.
2: Jangan itu lah. Jangan itu lah Mas Andi.
0: Sampun.
2: Tahu artinya?
0: Itu sudah artinya.
2: Enggak ngerti. Enak itu.
0: Enak itu nggih gitu.
2: Salam
0: Bu. Sila.
2: Yang pertama buat Subahati yang ada di Sengaraja, mengemudi selalu berikan kesehatan, banyak umur, semakin dilancarkan rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Ada Pak Maliin, ada Mas Raja, ada Ordes, Pak Andi Gunung Sari, Pak Bisa Budin, Pak Marisa,
0: terus saya Malik,
2: ntar dulu Mbak Kenza, Pak Kenzo, terus siapa ya? Bunda Cahaya, Bunda Sekehajar, Pak Merian, Bu Salihin, ya buat semuanya ada.
0: Semuanya.
2: Dari Pak Kenza sampai terkecuali.
0: Oke.
2: aja yang ingat namanya gitu. Nanti yang lain yang belum disebut namanya nanti di belakangnya lalu yang disebut pasangannya. Okay. Gitu.
0: Terima kasih Mbak Lale ya.
2: Mas Andi, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur.
0: Terima kasih.
2: Semoga dilancarin dan semoga akan selalu bersama yang tersayang.
0: Terima kasih Mbak Lale.
2: Matur santiasi atas satunya. Dalam Mas Andi, lalu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mbak Lale. Terima kasih sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa yang bergabung? Silahkan dicoba di 081 80 dan 056 ribu. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Apa kabar? Iya, Pak Jamiluddin di Lombok Tengah nggih.
3: Iya.
0: Sehat Pak Jamiluddin?
3: Alhamdulillah, baru masuk kamar ini.
0: Nah, pokoknya Pak Jamiluddin itu malam-malam baru pulang tahlilan, baru pulang zikiran, baru pulang serakal, baru pulang begawe.
3: Kebetulan. Kalau serakalnya malam Senin.
0: Gitu. Pokoknya selalu sibuk Pak Jamiluddin malam.
3: Kalau serakalan libur kita pergi anu
0: apa
3: pikiran kali lagi orang mati-mati.
0: Sila Pak Jamiluddin.
3: Alhamdulillah.
0: Silakan pengen salam-salam buat siapa?
3: Apa lagunya salam?
0: Lagunya malam ini adalah lagu-lagu Indonesia. Ini lagu-lagu tahun 2000-an.
3: Kalau itu kalian tak mungkin itu sudah karena kedengarannya sama-sama senang kita dengar.
0: Oke.
3: Gabung aja.
0: Salamnya buat siapa?
3: Sahabat teman dulu.
0: Sila.
3: Bunda. Ica ada. Bunda Aisyah, Bunda Marni, Bunda Siti Haja, ada Ogi, ada Pak Mohid, Pak Mohide, ada Ila. Ada Kinanti, ada Bang Pajas, ada Balto yang Baskeri yang di Jawa Timur. Ya, semuanya sudah dari Indonesia saja yang gabung.
0: Terima kasih Pak Jamiluddin.
3: Baru pagi masa ini. Mau makan itu.
0: Malam sekali makannya.
3: Ya baru pulang soalnya dari Maghrib tuh.
0: Jangan terlalu malam makan Pak Jamiluddin, gih.
3: Jadi asar-asar itu sudah sedikit.
0: Ya sudah. Terima kasih Pak Jamiluddin. Sehat selalu, gih.
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat semua ya.
0: Selalu. Amin.
3: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin ya Allah.
3: Nanti kita ambil nanti sama Allah. Jalan khusnul khatimah aja.
0: Amin
3: ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamiluddin di Lombok Tengah ya. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, telah kita dengarkan tadi ya lagu dari miliknya Elemen dengan Maaf dari Surga. Dan sebelumnya tadi ada lagu dari Duo Ratu. Anda ingin bergabung kembali, silahkan dicoba di 08180 dan 056000. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Malam juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kinanti sudah bergabung ya.
1: Iya dong, apa kabar Bang Andi?
0: Sehat, di sana sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Silahkan, ya. Mbak Kinanti pengen salam-salam buat siapa?
1: Salamnya buat Bang Alvin, Pak Irwan, yang selalu sama keluarga, dan semua karyawan-karyawannya juga ya. Yang selalu dan sukses selalu.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat Ila, Pak Hadi, ada Pak Muhyiddin, Purbaya, Pak Guntur, Pak Mawin, Bang Raja, Bang Fajar, Hataman, Bang Sahir, Bang Kenzo, Mbak Kinza. Terus ada Mas Yogi, ada Mbak Maya, Mama Urwa, Mbak Wani Pancake, ada Mbak Nili, Cak Batu Muli, Mbak Irian, terus ada Pak Nusa, Pak Marisa, Pak Haji Herman, Pak Jamil Udin, Pak Jisah Budin, Bunda Kartini, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Isa, Bunda Masniah, Bunda Cahaya, Bunda Suci Hajar, ada Bunda Hil, ada Bang Haris Lana, dan semua-semua Bang Andi.
0: Semua-semuanya ya?
1: Ya, mudah kita semua dalam keadaan sehat, walaupun tak kurang atau apapun.
0: Amin.
1: Buat semua kru-krunya juga saya selalu.
0: Siap.
1: Buat Bang Andi, selamat bertugas. Saya selalu bersama keluarga, hanya umur, murah, rezeki. Selalu dalam nama Allah SWT.
0: Amin. Terima kasih,
1: Nge. Kita semangat di Bang Andi.
0: Iya.
1: Oke, lagunya kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kinanti yang sudah bergabung ya. Di belakangnya Kinanti ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nelly ya?
2: Iya, Mas Andi.
0: Halo Nelly, sehat ya?
2: Alhamdulillah. Mas Andi, gimana kabarnya?
0: Sehat juga Nelly.
2: Mas Andi, boleh gak request lagu?
0: Ini sudah di format kalau lagu-lagu Ruang Rindu.
2: Boleh tahu nggak apa aja yang di format?
0: Ini lagu-lagu tahun 2000-an. Ada lagunya Sheila on Seven, Fiera, Marsanda, ada Ben, Rosa. Lagu-lagunya.
2: Oh, Marsanda ya?
0: Yang Marsanda, Kisah Sedih di Hari Minggu.
2: Oh, kalau gitu ini deh, Sheila on Seven.
0: Sheila on Seven, Berhenti Berharap.
2: Iya.
0: Lagu-lagu 2000-an.
2: Iya, nantarin dikit ya.
0: Oke, silahkan.
2: Kak Kinanti yang tadi ya, terima kasih polingannya, Mbak Yula juga, Bang Irwan, Mas Yogi, buat Pak Mawiin, Pak Jamiludin, terus buat Mama Urwa, terus buat Bunda Isah, Bunda Kartini, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa ya?
2: Buat semuanya aja deh Mas Andi ya.
0: Oke dah.
2: Oh ini buat Raja juga buat Ordes ya. Dalam persahabatan aja.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mbak Nelly yang ada di Darmada. Di belakangnya Mbak Nelly ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, membagi rindu sama Mas Andi yang gagah. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bunda Cahaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berembe kabar deh Bunda.
3: Salah doang.
0: Salah, sampun demedaran Bunda.
3: Sampun sih aneh jam 4, jam
0: 3. Dedebani makan malam Bunda.
3: Dedebani lembarat.
0: Emang pire berat deh. Empat lima. Hai kembe suaranya dari petuk-petuk nih.
3: Mas Yogi, Miss Call.
0: Oh, angkat nenek Miss Call-Miss Call dulu Mas Yogi.
3: Aneh. Kolek kuling Mas Yogi.
0: Aneh kuling-kuling mana nih?
3: Iya, wah. Degbani makan malam Mas Andi.
0: Kembe.
3: Angkat
0: pire aja berat denan nih.
3: 65.
0: Oh, 65. Kedik naran.
3: Iya, naran itu lampak laun.
0: Sila, salam-salam jok saya nih, menon.
3: Tiba Mas Yogi, ada Dennis call Mas Yogi. Mbak Nelly, Mbak Maya, Mbak Maa, Lale, Mbak Warni, Mbak Marni, Mbak Kartini, Mbak Kepa, Mbak Moen, Mbak Eden, Pak Alpen, Mbak Kinanti, terus Ujan Solehem, Mbak Mirian.
0: Iya.
3: Kak Aisyah, janda di bawah umur.
0: Iya.
3: Sama Bunda Siti Hajar.
0: Iya.
3: Ya buat semua-semuanya sudah ya Mas Andi.
0: Semua-semuanya dah yuk.
3: Buat Mas Andi selamat bertugas.
0: Terima kasih Bunda.
3: Terima kasih Mas Andi. Sampai jumpa.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda, terima kasih Bunda. Di belakangnya Bunda ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda apa kabar? Mbak Marni ya? Atau Bunda Marni ya. Nih?
4: Iya, Bunda Marni.
0: Oh, Bunda Marni sehat Bunda?
4: Alhamdulillah sehat Bang Andi.
0: Bunda di Lombok Tengah ya?
4: Lombok Timur.
0: Oh, Lombok Timur bagian mana? Suralaga? Di
4: bagian... Mas
0: Bagi. Oh, Limas Bagi. Anggi.
4: Iya. Berbe kabar Bang Andi?
0: Sehat Bunda. Kalau Pelunggu sehat Niki?
4: Alhamdulillah sehat kita.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah Bang Andi, semoga sehat panjang umur dan rezeki.
0: Amin. Demen tetap doa itu ya. Sila, salam-salam jasai.
4: Iya, demen berdoa.
0: Heeh, salam-salam jasai.
4: Sehat selalu Bang Andi.
0: Sila nih salam-salam Niki.
4: Nih mau lagu
0: kan wah tersiapan lagu ndek dulu.
4: Oh, format nih Bang Andi.
0: Nggih.
4: Nyalam siapa batu?
0: Jok sayang kan nih.
4: Jok Bunda Cahaya baru.
0: Nggih, Sayi Malik.
4: Terus ada Bunda Siti Hajar. Terus ada Mbak Ila. Ada Mbak Lala. Terus cara saya ini lupa Bang Andi. Terus cara Mangiruan,
0: enggak catat entah.
4: Mbak Maya, Bang Ogi. Buat tidak dah Bang.
0: Terima kasih angkat.
4: Iya, bareng sekeluarga semoga sehat panjang umur murah rezeki Bang Andi ya.
0: Ya Allah.
4: Pak Kenzo di Seke. Semoga sehat sekeluarga.
0: Pak Kenzo berme kabar Pak Kenzo, Pak Kenzo.
4: Kenzo. buat si Danda Bang Andi.
0: Nggih.
4: Hati-hati di jalan pas pulang ya buat
0: terima
4: semuanya
0: kasih,
4: ya.
0: Terima kasih, terima kasih.
4: Semoga sehat panjang umur murah rezeki. Terima kasih Bang Andi, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda nggih. Kita ke lagu dulu ya karena banyak sekali lagu-lagu yang harus kita putar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami ya di Ruang Rindu malam ini, masih menemani Anda, menemani suasana malam Anda yang indah ini ya. Indahnya karena kenapa? Karena kita bisa mendengarkan ya lagu-lagu Ruang Rindu. Malam ini lagu-lagunya adalah lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000-an. Seperti lagu tadi ada lagu dari miliknya siapa tadi? DRPM dengan Damai Mimpi. Yang ingin bergabung boleh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga Bang Raja, apa kabar?
1: Kabar baik juga ya Bang
0: Raja. Alhamdulillah Bang Raja. Masih di Lombok Timur Raja?
1: Masih.
0: Oh iya sudah. Silakan salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salam ya. Bunda Isha,
0: masuk ini. Ayo Bunda Isha, kenapa enggak masuk ya? Tapi itu udah tadi dia masuk di dokter kita.
1: Di mana?
0: Di acara dokter kita tadi.
1: Oh, ketiduran.
0: Ketiduran mungkin.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Iya.
0: Ah.
1: Kak Irwan, Bunda Cahaya, Bunda Halim, Kak Yogi, terus Mbak Matina, Mbak Siajar, Sinansi, Melerasi, Melantai, Bang Sadar, Bang Obet, Pak Moin, terus Arif Siliwayan. Lagunya apa tadi?
0: Lagu-lagu Indonesia malam ini.
1: Apa-apa nih? Ya?
0: Lagunya banyak-banyak, ada lagu Rosa juga.
1: Terus?
0: Lagunya Marjanda, Selawan Seven ada juga.
1: Apa gini sama Marjanda itu?
0: Jangan berhenti berharap. Oke dah, tunggu ya. Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Raja ya sudah bergabung di malam hari ini. Silakan di belakang ada siapa yang bergabung? Silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Malam juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tinggu ini ya?
2: Iya, betul banget.
0: Apa kabar Bang Tinggu?
2: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Baik-baik ya, sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan. Pengen salam-salam buat siapa?
2: Iya, Bang Di, tolong salam sampaikan kabar ke Mbak Dian, Mbak Kori, tinggal dia belum tadi, Mbak Sari sudah saya tahu tadi ya.
0: Apa itu?
2: Masalah saya punya bini nih, istri nih.
0: Apa?
2: Istri saya kan dikabari ke Mbak Dian, Mbak Kori ya.
0: Oke, mau dikabarin kenapa?
2: Kabarin kalau bawa sudah tidak ada gitu loh.
0: Oh iya, sudah, ayo.
2: Mbak Sari sudah tadi saya tahu tadi, waktu di 100% tadi.
0: Oh iya, silakan pengen salam-salam lagi buat siapa?
2: Salam-salam alamat Pak Jamiluddin, Bang Alvin, Pak Moidin, Bang Orde, Bunda Marni, Bunda Warni, Bunda Maya, Bunda Masnun, Bunda Aisyah,
0: Ali,
2: Bunda Pinanti, ya, darah, jadi teman bakal nunggu.
0: Oke, dan terima kasih ya.
2: Kalian semua Apriana juga ya, kalian semua Apriana juga WA ada dulu dah teman-teman semua.
0: Oh iya iya.
2: Bang Andi ya.
0: Ye.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya untuk Bang Tinggu. Di belakangnya Bang Tinggu ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Nah, ketelat datang pembunda.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu ketiduran bunda.
0: Oh, sudah ketinduan, pantes.
3: Tapi dibangunin oleh Mas Raja barusan.
0: Asik, jos.
3: Mas Raja kenapa tidak di calling siang ini ya?
0: Apa itu?
3: Kangen-kangenan sedikit, enggak dikulih.
0: Lanjut, Bun. Pengen salam-salam buat siapa, ya, yuk?
3: Apa lagunya, Mas Raja, baru itu?
0: Apa lagu, baru? Berhenti berharap, Bun. Ya.
3: Oh, apa yang diharapkan?
0: Pokoknya yang berhenti berharap, ya, pokoknya.
3: Oh, mau mengharapkan bintang di langit, tak bisa, tak bisa jatuh.
0: Lasing sida, sida. Kembian je anak dengan lasing.
3: Besok kembian tu anak dengan.
0: Aneh, terus saya yang dah malik nih.
3: Apa-apa lagunya yang masih itu nanda sih yang mau dibuat.
0: Selam sepan Piera Marsanda ada band Rosa.
3: Rosa itu apa?
0: Rosa itu aku bukan untukmu.
3: Oh itu udah dia request lagu yang tidak berharap yang lagunya aku bukan untuknya.
0: Oh ya sudah ayo.
3: Iya Bang Fajar yang barusan itu.
0: Yang mana?
3: Ada Bang Fajar, Maka Sekolingannya, ada Mami Rian, Widya bersama suaminya, ada Irsam, ada Gajar, Ari Jaya, Ari Solihin, ini di sebelah kupingku, saya selalu hari itu bersama ibu bapak di rumah.
0: Oke.
3: Salamnya Ari Solihin ini.
0: Oh iya, Solihin. Sehat sih, Dadik.
3: Ada Bu Kartini, Bu Marmi, Pak Sukri, Mas Rian. Terus Mas Raja.
0: Mas Raja.
3: Salam kangen selalu, Gin.
0: No, salam kangen bahasan bunda nih.
3: Yang Yogi tadi jadi pembuka, tapi mataku tidak bisa. Sehingga aku yang dengar, tapi tanyaku.
0: Oh, kamu udah ketindoan ngenun deh.
3: Lagu ngada terus, semuanya ya dari KLU sampai terkecuali pemau di sana ya.
0: Yeah.
3: Terus di luar daerah juga semuanya, Pak Tenggo tadi ya. Dari A sampai Z.
0: Bilinan Seninan Pak Tenggo.
3: Ya?
0: Yang Bilinan kan Seninan Pak Tenggo.
3: Bilinan di Sembawa apa di sini?
0: Tino Lombok tau, dengan dasan cermin.
3: Oh, dasan cermin. Jadi Pak Tenggo juga ini dasan cermin di Lombok, mandatku.
0: Mbak juga tau nane aja.
3: Oh, Pak Tenggo cepat nikah ya, karena sudah meninggal istrinya.
0: Idi, belum, baru sah dengan Bilina Seninen.
3: Ya, habis nyiwa langsung nih. Ngancet Pak Tenggo langsung nikah ya. Terima kasih.
0: Ya, sudah kita ya, doakan yang terbaik.
3: Bejorak doang, Gi. Hampir, Gi, Pak Tenggo.
0: Bejorak, Bang Tenggo.
3: Pak Tenggo ini, saya mau jadi penghiburnya Pak Tenggo, gitu.
0: Betul.
3: Sampai jadinya, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, oke, ada di tempat yang wajib dongin, anak, Gi.
0: Iya, benar-benar.
3: Sudah bersama keluarga di rumah. Dan maka benar-benar, terus lalu, Gi.
0: Amin, terima kasih, Bun.
3: Terang hati-hati, anakku, sayang.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan kelancaran kita selancar.
0: Amin, ya Allah.
3: Terima kasih, Bunda Duren.
0: Duren-duren
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar kita ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah kami siapkan di malam hari ini.

Ya, pendengar Prosa Pirani Mataram, tidak terasa waktu terus merapat ke pukul 11 malam ya, atau pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan menerima atensi Anda, dan sebagai lagu penutup ada lagunya Rosa, akan kita nikmati bersama berjudul Aku Bukan Untukmu. Setelah Ruang Rindu, kami nanti temani Anda dalam musik dan inspirasi. Deretan lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, China, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, kembali kami menemani ruang dengar Anda di pagi ini ya, Selasa 13 Oktober 2026. Dan pendengar, mengawali pagi ini seperti biasa, kami akan menemani Anda dalam Mutiara Pagi Islami untuk mengajak Anda mengikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Hubul Wathon Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini pendengar, sedang berlangsung ibadah sholat subuh berjamaah di Masjid Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Untuk itu kita ikuti rangkaian ibadah subuh untuk hari ini. Tetaplah bersama kami.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
3: الله أكبر.

Mari jemaah, sebelum kita mulai kajian, kita duduk lebih mendekat untuk kesempurnaan majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan radin, hamdan mustaghfirin bil ashar, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Muqarram, Bapak Tuan Guru yang sama-sama kita muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin jemaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Wathon, Islam Center Nusa Tenggara Barat, dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah menunaikan kewajiban salat subuh secara berjamaah. Dan mari kita memasang niat itikaf kita mengikuti kajian tafsir pagi ini. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabatnya, sahabat-sahabatnya serta umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dan pendengar rahimakumullah, kajian tafsir kita pagi ini bersama Al-Muqarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Salimul Jihad MAGI, yang akan melanjutkan kajian pada Quran Surah At-Tur, Surah yang ke-52 pada ayat 35 sampai dengan 39. Sekali lagi jemaah bisa membuka Qurannya di Quran Surah At-Tur, Surah yang ke-52 pada ayat 35 sampai 39. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuk waktu syuruk jam 5 lewat 51 menit. Untuk barokahnya kajian kita, mari kita awali bersama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Quran Tuan Guru, silakan. Kita baca terlebih dahulu.

0: صدق الله العظيم. Artinya, apakah atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa? Ataukah atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak laki-laki? Maha benar Allah dengan segala keagungannya. Kepada hormat guru disilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruh, wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa stana bisunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-Mukarramun, jamaah subuh Masjid Hubbul Watan, mustami'in, mustami'at, para pendengar di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada subuh hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa bangun dari tempat tidur kita masing-masing dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada subuh hari ini Allah jadikan sebagai salah satu sebab iman takwa kita semakin kokoh, semakin kuat, dan mudah-mudahan membawa keistiqomahan sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi sudah bersama-sama kita membaca beberapa ayat dari surah At-Tur, yaitu ayat yang ke-35, 36, 37, 38, dan 39. Di dalam rangkaian ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan beberapa hal kepada tentunya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang kufur, baik itu yang ada pada masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang langsung berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun ini juga pertanyaan akan terus berlanjut ila yaumil qiyamah. Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang pertanyaan dari orang tidak tahu kepada orang yang tahu. Justru pertanyaan ini adalah dari yang maha tahu kepada manusia-manusia yang sok tahu. Yang sok tahu. Kenapa begitu? Karena mereka, orang-orang kafir pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berasumsi tentang Tuhan itu macam-macam. Ada yang mengasumsikan bahwa alam semesta ini ada tanpa ada yang mengadakannya. Jadi kaum nihilisme ya, itu kelompok-kelompok orang yang menganggap adanya alam ini ya dari ketiadaan. Jadi yang menciptakannya ketiadaan itu katanya. Ini pokoknya jegol lah. Dia mikir. Sehingga kok bisa yang tidak ada itu mengadakan yang ada. itu dari mana jalan pikirannya? Ya ada, tapi yang begitu pahamnya itu kaum dahriyin. Nah itu kalau istilahnya di Quran itu kaum dahriyin, yaitu yang menganggap ya mulah arang diri noah. Artinya berarti dia awal mulanya tidak ada, terus tiba-tiba ada. Ini asumsi yang berkembang. Yang kedua, ya dia buat-buat Tuhan. Dia buat-buat Tuhan sesuai dengan pikirannya. Maka muncullah berhala yang 300-an jumlahnya itu. Macam-macam. Padahal berhala-berhala itu sendiri mereka yang buat. Nah, bagaimana mungkin berhala yang dia buat sendiri bisa menciptakan seluruh alam? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala pertama yang dipertanyakan ke mereka adalah am khuliqu min ghairi syai. Nah, ini yang pertanyaannya arahnya kepada kelompok nihilisme itu, dahriyun itu. Apakah alam ini tercipta dari ketiadaan? Jadi ini diajak oleh Quran untuk menggunakan akal pikirannya. Diajak siapapun, ya terutama orang-orang kafir pada masa Nabi, untuk menggunakan akalnya. Ayo coba pikirin. Apa iya? Itu kira-kira kalau bahasa kita, apa iya alam ini diciptakan oleh la syai, diciptakan oleh ketiadaan? Gimana itu logikanya? Ada makhluk diciptakan, ini alam ini kan sudah ada nih, kita semua ini maujudat, ada. Kita ini katanya alam ini penciptanya tidak ada, jadi ketiadaan. Padahal kita tahu persis diri kita, misalnya kita yang manusia ini, kita kan adanya sesuai dengan tahun kelahiran kita masing-masing. Atau katakanlah kalau kita mau dari sejak kita dibuahi, dari situ mulainya awal kehidupan kita. Berarti sebelumnya tidak ada. Masa ujuk-ujuk ada tanpa pencipta? Nah, ini yang dipertanyakan oleh Allah kepada orang-orang yang sok tahu itu. Nah, maka ya tentu saja tidak ada yang bisa jawab. Mereka juga bingung ketika ditanyakan hal itu. Bingung tentang apa yang dia yakini, yang menurut mereka itu adalah kebenaran menurut mereka. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan am humul khaliqun, atau kalian yang buat? Atau kalian yang buat? Langit bumi ini kalian yang buat. Nah, siapa yang bisa jawab? Kita saja baru kemarin adanya, langit bumi sudah jauh lebih dulu ada, bagaimana mungkin yang baru ada mengadakan yang sudah lebih dulu keberadaannya? Nah, ini juga logika-logika yang ada dalam pikiran mereka yang justru sangat tidak logis kalau dipikirkan baik-baik. Nah, maka di dalam tafsir dari Ibnu Katsir, ini ayat ini diceritakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Jabir Ibnu Mut'im. Di Jabir Ibnu Mut'im ini ayahandanya, ya, dia Mut'im itu masuk Islam juga, jadi sama-sama sahabat. Nah, tapi awal mula dia masuk Islam itu ketika dia mendengar Rasulullah membaca ayat ini. Jadi pas dia mau ke Rasulullah gitu, bukan mau masuk Islam, dia mau mendebat Nabi lah tentang ketuhanan. Nah, maka dia mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini. Dan pas begitu mendengar ayat-ayat ini yang kita baca tadi itu, dia langsung mengatakan, apa, akal pikiran saya itu kayak terbang, kayak hilang. Mendengar pertanyaan itu, saking pas masuk gitu. Dan itulah yang kemudian menyebabkan dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena memang inilah yang selama ini diasumsikan oleh orang-orang kafir, termasuk ayahanda dari Jabir ibnu Mut'im. Sehingga dengan peristiwa ini, artinya ini juga menambah penjelasan buat kita tentang apa maksud dari pertanyaan ini. Di pertanyaan ini bukan bertanya, tapi mengajak akal pikiran siapapun untuk mendialogkan bahwa tidak ada yang akan benar-benar bisa menyelesaikan pertanyaan tentang ketuhanan itu kecuali ajaran tauhid. Kecuali ajaran tauhid, bahwa seluruh alam ini bermula keberadaannya dari Sang Maha Pencipta, Allah yang wajibul wujud, Tuhan pencipta yang tidak pernah tidak ada, Tuhan pencipta yang maha kuasa, yang satu-satunya, tidak ada duanya. Qul huwallahu ahad, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun asumsi-asumsi selain Allah, tentang Tuhan selain Allah, ya tadi pertanyaannya pertama, ada yang menganggap alam ini ada begitu saja. Nah, maka pertanyaannya buat orang-orang seperti itu adalah, apa iya alam ini tercipta dari ketiadaan? Artinya ketiadaan itu yang menciptakannya, karena dibilang tidak ada Tuhan gitu. Karena mereka berasumsi tidak ada Tuhan pencipta, maka berarti alam ini menciptakan dirinya atau ketiadaan yang mengadakannya. Dan itu jelas sangat tidak logis kalau ada orang berasumsi seperti itu. Nah, yang kedua, atau yang menciptakannya adalah ya manusia, atau katakanlah makhluk apa yang dianggap menciptakannya. Terus sebelum itu gimana ceritanya langit dan bumi ini? Sebelum yang menciptakan, makhluk yang menciptakan itu ada, kayak manusia. Katakanlah manusia pertama itu kalau dihitung-hitung jutaan tahun misalnya umurnya manusia ini. Berarti sebelum jutaan tahun itu, di mana langit bumi itu sudah ada, gimana ceritanya yang baru lahir kemarin-marin menciptakan yang sudah jauh dari dirinya keberadaannya? Nah, ini yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, oke, kalau kalian menganggap Tuhan kalian itu yang yang jadi Tuhan gitu, entah itu yang kalian tuhankan itu berhala, entah itu yang kalian tuhankan itu manusia atau apapun, pertanyaannya adalah apakah dia yang buat langit dan bumi? Kalau kalian merasa jadi Tuhan, coba, langit ini siapa yang buat? Kalian. Ya jelas enggak lah. Jadi pertanyaannya ditanyakan, atau siapa yang dianggap Tuhannya itu? Dia enggak yang menciptakan Tuhan itu. Ada yang menciptakan manusia kan? Nah, pertanyaannya, kalau memang dia Tuhan, dialah yang menciptakan langit ini, bumi ini? Nah, itu juga enggak bisa dijawab. Berarti batal jadi Tuhan. Karena yang namanya Tuhan kan yang menciptakan langit, dia yang menciptakan bumi. Nah, kalau bukan dia yang menciptakan langit bumi, gimana bisa dia jadi Tuhan? Bagaimana mungkin dia menjadi Tuhan? Bal la yuqinun. Dan memang sebenarnya orang-orang kafir itu, ya dia ragu terus tentang tuhan-tuhan yang mereka sembah selama ini. Tidak pernah yakin dengan Tuhannya. Cuman wah kedung, nah itu yang sering dibilang oleh orang kafir. Lah wah kedung, lekan popu baluk tiye doang. Nah, wah kedung doang. Padahal mereka sendiri tidak pernah yakin dengan apa yang mereka lakukan. Tapi wah kedung, karena wah lekan laik ye caran dengan toak popu baluk teh ngene doang, enggak nandalannya. Ya sudah sampai situ aja. Tapi mereka sendiri sebenarnya la yuqinun. Tidak ada keyakinan pada Tuhan-Tuhan yang mereka buat-buat sendiri itu. Atau argumentasi lain biar tambah mantap yakinnya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga mempertanyakan am indakum khazainu rabbik. Ayo, rezeki yang kita punya masing-masing ini. Sida masing-masing punya perbendaharaannya. Sehingga piran-piran temele bede kepeng berdui. Bila piran temele belanja, piran temele mangan. Nek, apakah seperti itu kita menentukan sendiri apa yang kita peroleh selama ini? Apakah kita yang memegang perbendaharaan seluruh rezeki itu? Atau apakah Tuhan yang kalian anggap Tuhan itu yang memegang perbendaharaan sehingga rezeki kalian semuanya dia yang berikan? Ya jelas tidak. Kalau kita ingat-ingat diri kita ini seringkali mendapatkan sesuatu yang bahkan kita tidak memikirkannya. Bahkan kita tidak pernah memikirkannya, tiba-tiba ada sama kita. Salah satu contohnya, ya hidup kita ini, tiba-tiba kita hidup, tiba-tiba kita lahir jadi orang Lombok, jadi orang Sumbawa misalnya. Kalau di Sumbawa, kalau memang kita yang menentukan, kenapa jadi tiba-tiba saja gitu? Artinya tiba-tiba itu kita taunya sudah lahir aja di Lombok. Pengennya sih lahir di Mekah. Iya, supaya dekat dengan Ka'bah katanya. Tapi kadang-kadang dekat dengan tempat mulia itu juga ujiannya tidak kalah beratnya sebenarnya. Makanya ya harus selalu bersyukur dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Sama dengan orang yang berharap lahir pada masa Nabi biar bisa melihat Nabi, biar bisa bertemu dengan Nabi. Ya kalau beriman, kalau kita jadi kawan-kawannya Abu Lahab gimana? Tabat ya ada Abu Lahabin, ya kan? Ke situ kita masuk. Karena tidak ada yang bisa menjamin, ya kan, tidak kita yang memegang perbendaharaan ilmu, perbendaharaan rezeki, perbendaharaan semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Allah telah menetapkan apapun buat diri kita masing-masing, maka ya itulah yang terbaik. Itulah rencana Allah yang terbaik buat siapapun. Maka jangan pernah ngutung, jangan pernah ngerumun dengan apapun yang kita dapatkan dalam hidup kita ini. Tugas kita bukan ngerumunin apa yang kita peroleh. Tugas kita adalah terus melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk bekerja. Tapi bekerja jangan nanti dianggap bekerjalah yang membuat kita dapat uang, dapat macam-macam. Itu juga asumsi-asumsi yang seringkali muncul dalam pikiran kita, sehingga kita sering mengaku-ngaku sebagai pemberi rezeki, mengaku-ngaku sebagai yang membuat diri kita begini begitu. Nah, ini juga asumsi-asumsi yang bisa dipertanyakan hal yang sama pada diri kita masing-masing. Kalau memang kita yang memegang perbendaharaan rezeki kita masing-masing, kenapa banyak sekali yang kita harap belum kita dapat? Kalau memang kita yang megang kantongnya, kayak Doraemon itu. Ya, kalau memang kita kan harusnya ya apa yang kita mau dapat, apa yang kita mau dapat. Tapi kenyataan hidup banyak sekali hal yang kita sangat ingin, sangat mau dan usahakan, tapi ya karena Allah belum berkenan mengaruniai kita, memberikan kita, tetap saja enggak dapat. Sebaliknya, yang enggak pernah kita pikirin, enggak pernah kita maui, ternyata Allah berikan kepada kita. Nah, itulah Allah yang Maha Kuasa. Maka pertanyaan yang selanjutnya ini adalah kepada orang-orang kafir itu, kalau memang benar Tuhan yang dituhankan, siapapun itu, apapun itu, pertanyaannya apakah dia yang memegang perbendaharaan Tuhan sehingga dia bisa membagi-bagi sesuai dengan maunya yang disembah itu, yang selain Allah. Am humul musaitirun, atau mungkin dia sendiri menganggap dirinya Tuhan. Nah, ini yang tadi itu, atau dia sendiri menganggap dirinya jadi penguasa kayak Fir'aun, sehingga Fir'aun itu di satu sisi dia menganggap dirinya Tuhan, tapi di sisi lain dia mau tahu cerita langit, gimana ceritanya, gimana ceritanya Tuhan tidak tahu apa yang akan langit turunkan buat dunia ini, sehingga dia buat piramid itu tangga untuk menuju langit. Nah, nanti ini pertanyaan Allah, ayo buat tangga lah ke langit. Fir'aun itu mempraktikannya, dia buat tangga untuk dia bisa mendengar, melihat apa yang langit tentukan buat dunia ini. Kalau memang dia Tuhan, kenapa masih perlu kayak begitu? Ya itulah semua, ya karena kezoliman manusia, karena kesombongan manusia. Kalau saja akal sehatnya dipakai untuk memikirkan apapun yang dituhankan selain Allah, maka akal sehatnya akan menuntun dia tentang betapa salah dan kelirunya pikiran-pikiran itu. Tapi tadi itu masalahnya, akal ada, pikiran ada, bahkan ilmu juga punya, tetapi karena tidak dipakai, karena takut kehilangan pengaruh, karena sombong, ya semua itu menjadi tidak ada artinya, tidak ngaruh. Akal yang dimiliki ya hanya sekedar akal, tapi tidak difungsikan dengan baik, maka yang terjadi ya tetap saja kufur. Nah, tapi ini untuk kita. Nah, ini kan pertanyaan tadi disampaikan di awal, ini adalah pertanyaan-pertanyaan Allah kepada orang-orang kafir. Nah, untuk kita, ya inilah di antara hal-hal yang perlu terus kita pikirin untuk semakin menguatkan, memantapkan keyakinan kita. Kita cermati seluruh makhluk yang ada di sekeliling kita. Bagaimana proses, bagaimana luar biasanya. Jadi tidak hanya langit yang maha luas ini yang luar biasa. Tidak perlu terlalu melihat yang luas ini, mungkin ilmu kita enggak nyampe-nyampe di situ gitu. Coba perhatikan yang kecil-kecil yang ada di sekeliling kita. Semut, nyamuk, lalat, makhluk-makhluk Allah yang menunjukkan betapa Allah Maha Kuasa, luar biasa kuasanya, sehingga ada makhluk kecil tapi dia tetap sehat walafiat, bergerak tetap beraktivitas terus. Coba perhatikan, semut itu kayak tidak pernah berhenti terus melakukan tugasnya sesuai dengan titah Allah pada bangsa itu, bangsa semut. Nah, giliran kita manusia ini banyak kita yang tidak mau mentaati titahnya Allah. Mau jalan sendiri, mau bergerak sendiri. Nah, inilah dia tadi itu amhumul musaitirun. Memang kita jadi penguasa terus bergaya-gaya kayak begitu. Memang kita bisa merizki diri kita sendiri sehingga kita tidak mau mendengar mengikuti titahnya Allah. Kan kita ini tidak punya apa-apa, la haula wala quwata. Tidak ada sedikit pun kemampuan, sedikit pun daya kita. Semuanya adalah dari Allah, milik Allah, oleh Allah. Sehingga kalau orang yang berpikir cerdas, dia tidak akan pernah mau melepaskan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Tapi kita ya tadi itu sering lupa, lalai, karena kurang banyak berpikir, memikirkan kebesaran keagungan Allah. Udah zikir kurang, mikir juga kurang, sehingga makanya sering lupa. Nah, maka fadzakir, ayo ingat terus, ingatkan diri kita, saling mengingatkan agar kita tetap mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tetap mengingat Allah, otomatis dia akan selalu mengingat aturan-aturan Allah. Kalau orang tetap mengingat aturan-aturan Allah, otomatis dia juga akan terus ikut. Karena begitu dia keluar dari aturan, wah itu udah lepas dia dari Allah. Udah jauh dia dari Allah. Itu yang dia tidak berani. Jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Nah, kita harus sering mengingatkan diri kita tentang hal ini. Karena ya penglihatan kita, pendengaran kita, bahkan pengetahuan kita di dunia ini sering menipu kita. Padahal Allah sudah sampaikan ke kita, dunia ini lahwun wala'ibun. Kelihatannya begini tapi sebenarnya enggak, gitu loh maksudnya. Main-main itu kayak orang main game. Pelunggu kalau main game itu kan jangan dianggap benar. Juara, nih juara saya. Kadang game itu bilang apa ke kita? Oh, Anda jenius, katanya. Karena si dia menang, dibilang kita jenius. Dendek sadu. Mudah sadunya berarti ketungkulang gitu. Tetungkulang, kan itulah wun wala'ibun, dengan main-main. Sekarang dengan main-main narak baik tetu, kan main-main. Jadi yang benar itu yang dari Allah. Kalau yang diperlihatkan Allah di dunia ini, nah, ya memang ujian dunia bagi kita manusia. Dan tapi Allah sudah beritahu kita. Allah sudah beritahu kita. Makanya kalau ingin selamat di dunia ini harus ikut aturan yang membuat dunia ini dengan segala permainannya. Ikuti aturan main dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti kita akan selamat. Tapi kalau kita jauh, menjauh dari aturan Allah, berarti menjauh dari yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, maka siap-siaplah kita akan mendapatkan kebinasaan. Kalaupun di dunia ini kelihatan berjaya, tapi kayak tadi itu, kayak game itu, berjaya, begitu mati, ternyata itu membawa kehancuran. Menang, katanya di dunia, tapi begitu matilah ternyata kalah belik, ketipu, ndara apa-apa ternyata. Ya coba diperhatikan kalau orang meninggal dunia, apa yang dia bawa mati? Yang diperoleh di dunia ini, di dunia ya, yang dunianya maksudnya. Kepeng benang siluwe jauh nah.
2: apakah uang yang banyak itu ya kedune tinduk le dalam kuburna berunjuk-runjuk emas berunjuk-runjuk nekawa bayi ngembang sih dengan si hidup. Beliang nekain si paling kasar keduneng bungkus sawak dengan si mati si dengan si hidup si paling muda pokoknya sana berbungkus-bungkus wah. N kalau saja ndak ada perintah dari Nabi untuk membungkus ndak milih bungkus ya alurang belombas. N milih bungkus si robek-robek kaduna nenu perlakuan dengan hidup terhadap dengan mati ngumbi-ngumbi hebatnya. Nah tapi kita kadang-kadang bui jam bui waktu bui selapuk nemikiran dunia doang. Nah ini orang-orang yang tertipu dikiranya dunia ini beneran. Muna beruntung dia akan hebat nanti setelah mati. Tapi kenyataan memberitahukan kita, setiap kita melihat peristiwa kematian itu kan mengingatkan kita sebenarnya. Bagaimana kita juga nanti kalau mati ya seperti itu. Terjelek kita, terjelek, terselit. Terselit kita lihat liang lahat. Awak tenu terselit, agenda netu sugur. Dan memang tidak bisa keluar. Kenapa diselit begitu? Kalau di fikih-fikih itu disebut agenda nesunggul mambuna. Coba agenda nesunggul mambun awak niki. Ya no dengan mati no ngumbe-ngumbe sugih na ngumbe-ngumbe hebat kedudukannya waktu nelik dunia. Tapi begitu dia mati ya begitulah semua orang mati seperti itu perjalanannya. Mau kaya, mau miskin, mau ini, begitu perjalanan. Pada akhirnya tubuh yang sudah mati itu ndenarak dengan kawang kita ah, ndarak dengan kawang hidup ke. Bahkan ada yang sampai dibakar dia. Begitu mati tak sedut ah, dan kawang kita ah. Coba ada orang mati sudah terus mele sidem bareng ina tinduk kedakana semama ada senina ada bareng ina tinduk seminggu doang darat dengan kawa nasi asik paling sejelu nasi setelah itu ya selesai orang mikirin kita. Nah sebaliknya kalau orang-orang yang sadar tentang kehidupan yang sebenarnya tentang kehidupan yang sesungguhnya maka dia akan terus investasi selama dia hidup di dunia untuk kehidupan setelah itu. Dia akan perbanyak hal-hal yang akan membawa kemuliaannya setelah dikubur itu. Itu yang dia pikirin. Ndek nemikirin bermegah-megah di dunia. Di dunia dia hanya cukup dengan apa yang Allah cukupkan buat dirinya. Ini orang-orang soleh ya karena kita belum soleh kadang kita tidak pernah merasa cukup ya kita ini terkurang doang lek segala hal tuh merasa kurang. Nah inilah karena ketidaksolehan kita. Kalau orang-orang yang soleh dia memiliki sifat namanya qona'ah kan mukni'ah dia puas dengan apapun yang Allah anugerahkan buat dirinya. Dia sangat yakin bahwa Allah kalau sudah menjadikan kita ya akan dicukupkan oleh Allah. Asal kita tetap entik teguk-teguk prinsip iman itu. Nah cuman ya tadi itu karena kita antara sadu dan tidak sadu. Asyhadunya aja mantap ucapannya tapi kenyataannya antara sadu dan tidak sadu kita ini akhirnya ya hidup kita juga terombang-ambing. Nah ini perlu kita terus mantapkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini Allah pertanyakan kepada orang-orang kafir tentu untuk menunjukkan bahwa betapa bodohnya mereka menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita ini adalah pengingat-pengingat yang perlu kita pikirkan agar keyakinan kita kepada Allah terus semakin dikuatkan, semakin dimantapkan, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, tidak ada yang bisa menjaga kita, tidak ada yang bisa terus memelihara kita selamat dunia, selamat akhirat, kecuali Allah yang Maha Pencipta. Dan inilah diantara pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa dapatkan dari beberapa ayat dari surah At-Tur ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin kokoh kuat iman kita, semakin mantap kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita dengan tauhid yang mudah-mudahan terus semakin kokoh dan kuat. Dan kita semua berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pikiran-pikiran yang enggak benar, yang membuat kita kadang-kadang muncul keraguan, kegoyah dalam iman, itu dijauhkan dari diri kita, dijauhkan kekufuran dari hati kita, dijauhkan kemunafikan dari hati kita, dibersihkan hati kita dari segala macam penyakit-penyakit hati dan dosa. Ya, mudah-mudahan kita menjadi semakin mantap menjalani hidup kehidupan kita untuk menuju ke akhirat nanti, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua mudah-mudahan masuk surganya Allah bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah, wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

0: nafaskan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita ikuti rangkaian ibadah subuh yang ditutup tadi dengan kajian subuh disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Salimul Jihad MAG.

Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini di hari Selasa yang penuh dengan keceriaan? Selasa 13 Oktober 2026. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh dengan keberuntungan, penuh dengan semangat, dan penuh dengan hal-hal yang baik. Saya Andi Suhandi akan menemani ruang dengar Anda ya, menyemangati pagi Anda di NTB pagi ini.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro Satria di Mataram, kami awali mengajarkan satu informasi untuk Anda ya. Informasi perakiran cuaca untuk hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Informasi perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya awali untuk menghadirkan informasi perakiran cuaca ini dari wilayah NTB paling timur, yakni Kota Bima. Kota Bima hari ini terpantau akan cerah-cerah saja, begitupun juga dengan Kabupaten Bima, di mana suhunya berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban 43 hingga 90%. Beda halnya dengan Dompu, Kabupaten Dompu hari ini berawan dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 48 hingga 88%. Sementara untuk wilayah Sumbawa, Sumbawa hari ini, Sumbawa Barat khususnya ya, cerah berawan untuk Sumbawa Barat dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 46 hingga 93%. Sementara untuk Kabupaten Sumbawa Besar, hari ini berawan dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 41 hingga 89%. Baik, kita beralih atau melipir ya ke wilayah atau kabupaten yang ada di Pulau Lombok. Kami awali dari wilayah Lombok Timur. Lombok Timur hari ini berawan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 54 hingga 91%. Sementara untuk Lombok Tengah, Lombok Barat, kemudian ya, Lombok Tengah dan Lombok Barat hari ini ternyata cerah-cerah saja dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 45 hingga 82%. Beda halnya dengan Lombok Utara, pendengar. Lombok Utara hari ini terpantau ada hujan ringan menyapa dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 62 hingga 86%. Dan Kota Mataram hari ini cerah ya, dengan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban 42 hingga 81%. Ya, pendengar, demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini ya, hari Selasa 13 Oktober 2026. Di mana informasi perakiran cuaca ini kami kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, suasana pagi ini terasa cerah ya, sejuk. Dan untuk Anda yang saat ini akan menjalani aktivitas cukup padat, silakan untuk melakukan persiapan karena saat ini sudah pukul 6 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Pagi ini tentu banyak ya di antara Anda yang sedang bersiap-siap memulai aktivitas, ada yang sudah bersiap menuju tempat kerja, kemudian ada yang bersiap-siap juga untuk mengantar anak ke sekolah, berangkat ke sekolah ataupun menuju kampus ya. Apapun tujuan Anda pagi ini, mari diawali dengan suasana hati yang tenang dan tentunya pikiran yang positif ya. Tidak perlu terburu-buru, siapkan segala sesuatu dengan baik, dan yang paling penting pastikan kondisi tubuh cukup fit sebelum memulai aktivitas-aktivitas Anda. Ada tips ringan nih untuk Anda pendengar dan untuk kita bersama ya. Sebelum meninggalkan rumah, luangkan 1 atau 2 menit untuk memastikan 3 hal, yakni barang bawaan Anda, kemudian kondisi kendaraan, dan apa nih rencana-rencana Anda di hari ini. Sederhana memang ya, tetapi ini bisa membuat perjalanan dan pekerjaan Anda hari ini terasa lebih tertata.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Ya, pendengar Pro Satu Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTB pagi ini. Masih dong ya bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda, menemani semangat pagi Anda di hari ini ya. Dan penting juga ya, selain tadi kami hadirkan tips ya bagaimana Anda jangan lupa dengan barang bawaan, karena barang bawaan ini cukup mempengaruhi mood kerja ya. Misalnya kalau Anda bekerja dengan laptop, kemudian Anda biasanya membawa charger laptop dan itu tidak terbawa, ini bisa-bisa bikin suasana hati kerja Anda menjadi kurang maksimal ya. Kemudian perhatikan kondisi kendaraan dan bikin beberapa list ya, rencana-rencana atau target-target Anda di hari ini. Dan selamat pagi juga nih untuk Anda pendengar yang saat ini sedang berada di perjalanan menuju tempat aktivitas ya. Ada beberapa tips ringan juga nih yang bisa kami hadirkan. Yang pertama, jangan terburu-buru, berangkat sedikit lebih awal. Ini akan membantu atau membuat perjalanan terasa lebih tenang ya. Kemudian jaga fokus. Kalau mengendari kendaraan, kurangi penggunaan ponsel dan tetap perhatikan kondisi jalan di depan. Dan yang pastinya memanfaatkan perjalanan ya untuk membangun suasana hati yang baik, dengarkan informasi, kemudian dengarkan lagu-lagu atau obrolan-obrolan yang membuat pagi Anda lebih positif. Agar Anda lebih positif di pagi hari ini, pastikan juga untuk terus bersama kami di Pro Satu Radio Mataram, karena nanti juga kami akan hadirkan beberapa informasi ya dalam Warta Berita NTB pagi tepat di pukul 7 pagi nanti. Di mana Anda bisa menyimak informasi tentang anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar ini mengusulkan penerapan sistem prasmanan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah. Dan ada beberapa informasi-informasi lainnya. Pastikan nanti Anda menyimaknya di Warta Berita NTB pagi tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langko 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Untuk mengurangi adanya makanan yang keracunan.
2: Tapi ya, Dora menyampaikan go, tapi Indonesia-nya belum. Karena kita kan, kalau mereka kan private sector, tapi kalau kita kan pemerintah.
0: Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar mengusulkan penerapan sistem prasmanan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah. Kelanjutan MotoGP Mandalika setelah 2026 belum mendapat kepastian dari pemerintah Indonesia. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB pagi ini Selasa 13 Oktober 2026. Saudara, anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar mengusulkan penerapan sistem prasmanan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Usulan ini disampaikan sebagai salah satu alternatif untuk meminimalkan resiko keracunan makanan yang terjadi di sejumlah sekolah. Reporter Hayutun Sofian melaporkan.
1: Yang sudah mencoba untuk memberikan pelayanan dengan
3: penerapan sistem prasmanan makan bergizi gratis MBG dapat dilakukan melalui kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dengan sekolah-sekolah penerima manfaat. Dengan sistem ini, setiap sekolah perlu menyiapkan fasilitas prasmanan sesuai jumlah siswa yang dilayani. Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar di Mataram menegaskan, jika satu SPPG melayani hingga 2.000 siswa di 10 sekolah, maka fasilitas prasmanan harus disiapkan di masing-masing sekolah tersebut. Disebutkan, aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian utama, mulai dari proses memasak hingga makanan dikonsumsi oleh siswa.
1: Pertama, dari hasil sementara, bahwa untuk mengurangi adanya makanan yang keracunan, terutama sekali banyak siswa-siswa yang kadang mulai makanannya dari sejak mulai proses masak dan lain sebagainya sampai dengan kesiswanya itu terjadi keracunan. Nah, ini untuk menghindari hal-hal seperti yang sudah kita ketahui bersama, banyak sekali terjadi keracunan di

0: beberapa sekolah.
1: Muazzin berharap usulan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan program MBG. Meski demikian, penerapan sistem prasmanan perlu mempertimbangkan kesiapan fasilitas, tenaga pelayanan, serta pengawasan keamanan pangan agar program berjalan efektif dan aman bagi para siswa.
2: Lonjakan harga beras premium beberapa waktu belakangan mendapat respon langsung dari Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani. Rizal mengatakan Bulog telah menambah alokasi beras premium hingga 300 ribu ton untuk menstabilkan harga. Berikut laporan Adilan.
3: Nambah premium untuk jadi 300 ribu ton.
4: Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog akan meningkatkan pasokan beras premium dari sekitar 180 ribu ton menjadi 300 ribu ton. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus menekan kenaikan harga beras premium di pasaran. Direktur Utama Perum Bulog, Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penambahan pasokan tersebut merupakan arahan Menteri Pertanian menyusul kenaikan harga beras premium.
3: Nah, karena sekarang harganya naik, perintah Pak Mentan, kami diperintahkan untuk nambah lagi persentasenya, nambah premium untuk jadi 300 ribu ton. Yang biasanya kami hanya sekitar 180 ribu ton, sekarang menjadi 300 ribu ton. Supaya untuk mengcover kebutuhan masyarakat dan menurunkan harga beras premium.
4: Di sisi lain, Bulog mencatat stok beras hingga Oktober 2026 mencapai 4,5 juta ton. Cadangan tersebut dipersiapkan untuk menjaga ketersediaan pangan di tengah potensi dampak El Nino dan musim kemarau berkepanjangan.
3: Ya enggak masalah, tadi kan stok kita banyak. Apa yang dikhawatirkan orang stoknya banyak, 4 juta setengah kan? Ditambah lagi tadi yang stok yang di nasional, di Horeca, lain sebagainya, hotel, restoran, kafe, supermarket, dan sebagainya, ditambah lagi yang sudah ditanam. Potensi panennya masih ada nanti di bulan Maret, bahkan April.
4: Bulog berharap penambahan pasokan beras premium dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumen dan menekan kenaikan harga di pasaran. Pemerintah juga memperhitungkan potensi panen raya pada bulan Maret hingga April 2027 untuk menjaga kesinambungan pasokan beras nasional.
2: Dinas Kesehatan Lombok Timur menggencarkan edukasi dan pencegahan kasus HIV/AIDS di daerah Patuh Karya. Pengobatan gratis juga diberikan kepada pengidap HIV/AIDS di setiap pelayanan kesehatan. Yunia Herawati melaporkan.
5: HIV/AIDS ya, walaupun masih tetap ada virus di dalam tubuhnya, tetapi paling tidak dengan dia meminum obat, virus ini bisa kita tekan.
6: Dinas Kesehatan Lombok Timur terus menggencarkan edukasi dan upaya pencegahan penularan HIV/AIDS menyusul temuan kasus positif yang masih terjadi. Upaya tersebut dilakukan bersama Komisi Penanggulangan AIDS dan Puskesmas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus menekan resiko penularan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Lalu Aris Fahrozi mengatakan jumlah kasus HIV/AIDS yang terdeteksi secara kuantitatif menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun perubahannya bersifat fluktuatif, kondisi tersebut juga berkaitan dengan pemeriksaan yang semakin gencar dilakukan untuk menemukan kasus di masyarakat. Ia menjelaskan salah satu faktor risiko penularan yang menjadi perhatian saat ini adalah laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki atau lelaki suka lelaki yang disebut LSL. Karena itu edukasi mengenai pencegahan HIV/AIDS terus diperkuat melalui kerjasama lintas sektor dan fasilitas pelayanan kesehatan. Di sisi lain, pemahaman yang benar mengenai HIV/AIDS diperlukan untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Masyarakat diharapkan tidak menjauhi anggota keluarga, tetangga, maupun orang lain yang terinfeksi, melainkan memberikan dukungan agar mereka dapat mengakses layanan kesehatan.
5: HIV/AIDS ya, menjadi salah satu penyakit menular yang juga program nasional gitu kan. Nah, terkait dengan AIDS, ya memang tentu kita dari Dinas Kesehatan secara masif bekerja sama juga dengan KPA, Komisi Penanggulangan AIDS, untuk melakukan edukasi guna pencegahan kasus-kasus HIV di Kabupaten Lombok Timur. Bahwa memang masih ada kasus positif kita temukan, ini secara umum, bahwa untuk faktor risiko penularan HIV ini angkanya cukup tinggi di kasus LSL, laki suka lelaki gitu ya.
6: Dikatakan Aris, Dinas Kesehatan Lombok Timur telah menyediakan layanan pengobatan HIV/AIDS secara gratis di sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit dan puskesmas. Pengobatan yang diberikan dapat menekan perkembangbiakan virus di dalam tubuh, sehingga membantu mempertahankan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Aris menegaskan pengobatan yang dijalani secara teratur menjadi bagian penting dalam penanganan HIV/AIDS. Tanpa pengendalian virus yang baik, sistem kekebalan tubuh dapat semakin melemah dan meningkatkan risiko munculnya berbagai infeksi maupun penyakit lainnya. Upaya tersebut juga diharapkan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan dan pengobatan sedini mungkin.
2: Sebanyak 30 orang warga binaan Lapas Sumbawa dicabut status pembebasan bersyaratnya sepanjang tahun 2026. Pasalnya, para warga binaan tersebut melanggar sejumlah kewajiban selama masa pembebasan bersyaratnya. Randy Pratama melaporkan.
0: Ada berapa yang melakukan tindakan kriminal kembali?
7: Balai Pemasyarakatan atau Bapas Sumbawa mencabut pembebasan bersyarat terhadap 30 warga binaan sepanjang 2026. Pencabutan dilakukan karena mereka melanggar ketentuan selama menjalani masa pembebasan bersyarat. Kepala Bapas Sumbawa Rahmadi Cahyono mengatakan pelanggaran tersebut meliputi tidak melapor secara berkala ke Bapas, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga terindikasi kembali melakukan tindak kriminal. Rahmadi menjelaskan pembebasan bersyarat merupakan hak warga binaan yang memenuhi persyaratan. Namun penerimanya tetap wajib mengikuti pembinaan, melaporkan perkembangan diri dan menjaga perilaku selama berada di tengah masyarakat. Ia menegaskan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada pencabutan pembebasan bersyarat. Warga binaan yang dicabut haknya harus kembali menjalani sisa pidana yang belum dituntaskan.
0: Salah satunya ada berapa yang tidak melapor ke Bapas. Yang kedua memang ada berapa yang melakukan tindakan kriminal kembali. Yang itu kita cabut. Dan pastinya kalau melakukan tindak kriminal lagi kita cabut. Pada saat dia dengan pidana baru, dia akan ditambahkan dengan pidana lama, ditambah dengan pidana baru. Pastinya di situ dia akan rugi sekali, seperti itu.
7: Bapas Sumbawa mengingatkan seluruh penerima pembebasan bersyarat agar mematuhi kewajiban pelaporan dan menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan. Mereka juga diminta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mendapat bantuan pemerintah pusat untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kakao melalui program permajaan dan intensifikasi tanaman pada tahun 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Tresna Hadi mengatakan, program permajaan menyasar 490 hektar lahan kakao yang sebagian tanamannya telah berusia tua dan mengalami penurunan produktivitas. Melalui program ini, petani akan memperoleh bantuan bibit kakao dan biaya tenaga kerja untuk penanaman. Lokasi penerima tersebar di sejumlah desa di Kecamatan Gangga, Kayangan, Tanjung, dan Bayan.
8: Jadi alhamdulillah setelah kemarin kita Lombok Utara ini mendapatkan bantuan perluasan kakao sebanyak 225 hektar. Nah, sekarang kita alhamdulillah Lombok Utara kembali mendapatkan bantuan dari pusat, yaitu bantuan permajaan kakao ya, seluas 490 hektar sekabupaten Lombok Utara.
2: Sementara itu, untuk meningkatkan hasil perkebunan yang masih produktif, pemerintah pusat juga memberikan bantuan intensifikasi kakao seluas 346,56 hektar. Bantuan intensifikasi berupa pupuk NPK dan mesin pemotong rumput tersebut ditujukan kepada kelompok tani di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Desa Gegelang, Kecamatan Gangga, serta Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung. Saudara, kelanjutan MotoGP Mandalika setelah 2026 belum mendapat kepastian dari pemerintah Indonesia. Meski Dorna Sport mengaku telah memiliki kesepakatan hingga 2031, ITDC menegaskan perpanjangan kontrak masih menunggu keputusan sejumlah pemangku kepentingan. Muhammad Halwi melaporkan.
9: Pokoknya hasil dari 3 hari ini itu akan berpengaruh kepada kita go or no go-nya untuk MotoGP 2027 dan seterusnya.
10: Masa depan MotoGP Mandalika untuk musim 2027 hingga 2031 masih menunggu keputusan pemerintah Indonesia. Direktur Operasi Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC, Troy Reza Waroka mengatakan, keputusan perpanjangan kontrak tidak bisa diambil sepihak dan harus melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Keuangan, serta dan antara. Troy mengatakan, hasil penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan kelanjutan ajang balap motor dunia tersebut.
9: Jadi proses untuk sampai di situ bukan perkara mudah ngomong satu hari gitu loh. Jadi memang harus diskusi dulu. Nah, satu lagi, sangat berpengaruh daripada MotoGP yang sekarang ini. Dan kita harapannya karena ini pertama tiketnya bagus, harusnya akan jadi presiden positif untuk kita menentukan go or go-nya. Tapi ya Dorna menyampaikan go, tapi Indonesia-nya belum. Karena kita kan, kalau mereka kan private sector, tapi kalau kita kan pemerintah, kita ITDC, BMGP itu kan BUMN, nggak bisa ambil keputusan sepihak. Jadi kita tunggu, pokoknya hasil dari 3 hari ini itu akan berpengaruh kepada kita go or no go-nya untuk GP 2027 dan seterusnya.
10: Sementara itu, Chief Commercial Officer Dorna Sport, Carlos Ezpeleta mengatakan, pihaknya berkomitmen mempertahankan MotoGP di Indonesia setidaknya hingga 2031. Meski demikian, keputusan resmi dari pemerintah Indonesia masih dinantikan melalui pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan. Evaluasi penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 diharapkan menjadi dasar penentuan kelanjutan ajang tersebut, sekaligus menjaga keberlanjutan pariwisata dan dampak ekonomi bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.
2: Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balmun Mataram Hamzah berharap keberhasilan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 9 hingga 11 Oktober 2026 dapat terus dipertahankan pada kegiatan berskala besar berikutnya. Menurut Hamzah, penyelenggaraan MotoGP tidak hanya menjadi ajang olahraga bertaraf internasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat Lombok. Ia berharap manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, sekaligus menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia.
11: Kita sangat berterima kasih, semoga hal baik ini bisa terus kita lanjutkan. Valuasi ekonomi yang dihasilkan dari event ini luar biasa, semoga menjadi kebajikan untuk masyarakat Lombok, kebajikan untuk kita dan kebanggaan bagi kita Indonesia.
2: Hamzah menegaskan hal-hal positif yang telah dicapai dalam penyelenggaraan MotoGP perlu terus dilanjutkan agar memberikan manfaat yang berkelanjutan. Disebutkan keberhasilan balap motor dunia ini tidak lepas dari kerjasama semua pihak sehingga harus terus dikuatkan. Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC mengevaluasi fasilitas dan layanan penonton setelah penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Penambahan atap grandstand, optimalisasi area parkir, serta pengaturan lalu lintas menjadi perhatian untuk meningkatkan kenyamanan dan pada penyelenggaraan berikutnya. Khalil Bisri melaporkan.
12: Peningkatan kenyamanan penonton menjadi salah satu fokus evaluasi penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka mengatakan, pihaknya mempertimbangkan penambahan atap pada sejumlah grandstand yang belum memiliki pelindung. Setelah melihat penonton tetap bertahan menyaksikan balapan meskipun menghadapi cuaca panas, Troy menyebut rencana penambahan atap telah menjadi bahan pembicaraan antara jajaran direksi ITDC dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Namun rencana tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum diputuskan untuk direalisasikan.
13: Kita harus memikirkan apa-apa lagi yang kita lakukan. Tapi salah satu yang sudah terpikir, grandstand yang belum menggunakan atap, kita akan pikirkan untuk ditambahkan atap sesuai dengan tadi arahan Pak. Pembicaraan kami dengan direksi ITDC dengan Pak Menpora. Artinya, tadi saya sih berterima kasih kepada para penonton. Saya kagum, terharu dengan grandstand yang tanpa atap. Stay sampai akhir. Panas loh. Panasnya luar biasa, tapi mereka menunggu sampai selesai. Akhir. Artinya, loyalitasnya juga cukup baik. Nah, oleh karena itu kita mengapresiasi, kita akan berpikir untuk kita berikan treatment yang sama dengan grandstand yang sudah beratap. Yang lainnya, penyempurnaan-penyempurnaan lain kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh Dorna.
12: Selain fasilitas tribun, ITDC juga mengevaluasi pengaturan lalu lintas dan ketersediaan area parkir. Troy menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila selama gelaran berlangsung masih terjadi gangguan lalu lintas, termasuk kemacetan di sejumlah titik. Ia mengatakan optimalisasi area parkir yang tersedia serta kemungkinan penambahan area akan menjadi perhatian dalam evaluasi berikutnya.
2: MotoGP Mandalika 2026 mencatat rekor baru jumlah penonton. Sebanyak 157.875 orang hadir selama gelaran berlangsung. Dan ini membawa angin segar bagi pariwisata dan perekonomian Nusa Tenggara Barat. Muhammad Halwi melaporkan.
14: Breaking rekor 157.000 penonton.
15: Gelaran MotoGP Mandalika 2026 mencatat sejarah baru. Berdasarkan data resmi Dorna, total penonton mencapai 157.875 orang hingga balapan utama Minggu 11 Oktober. Jumlah tersebut meningkat 12,5% dibandingkan MotoGP Mandalika 2025 yang mencatat 140.324 penonton. Puncak kehadiran terjadi pada Minggu dengan 65.069 penonton memadati sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menilai rekor tersebut tidak hanya menjadi capaian olahraga, tetapi juga memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat NTB dan Indonesia.
16: Pembalap kita juga dapat poin, ya, ranking 6, jadi dapat poin dan overall ranking 7. Dan tadi Pak Gubernur juga apresiasi kemiskinan turun dari 14 ke 11%. Dan saya rasa event-event ini membuktikan apa? Membantu ekonomi daerah. Dan tentu yang ke depan, kita tunggu putusan Bapak Presiden. Kita tunggu dulu. Mudah-mudahan nanti ada segera pengumuman dari Bapak Presiden.
15: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka mengatakan, tingginya animo penonton dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya, kehadiran dua pembalap Indonesia, Peda Ega Pratama dan Mario Aji, serta deretan artis yang tampil dalam set event termasuk Agnes Monica. Troy juga mengatakan, rasa penasaran publik terhadap peluang Marc Marquez meraih podium di Mandalika ikut mendongkrak minat penonton.
17: Yang membuat animo tinggi pertama karena memang ada local heroes, Peda dan Mario. Jadi ya mereka pengen tahu gitu loh, mereka pengen tahu, penonton pengen tahu. Kedua, pengaruh daripada line up artis side event. Jadi agak berimbang nih, secara race ada Indonesianya, terus secara non-race ada line up artis yang mulai dari kelas Happy Asmara sampai Agnes Mo. Itu berpengaruh. Nah yang ketiga, pengaruh Marquez bisa juara nggak? Marquez bisa naik nggak di podium yang... Karena kan beberapa kali Mandalika nggak pernah gitu kan.
15: Rekor penonton MotoGP Mandalika 2026 diharapkan menjadi modal kuat bagi keberlanjutan ajang balap dunia ini di Mandalika, sekaligus memperkuat pariwisata dan menggerakkan ekonomi masyarakat NTB dan Indonesia.
2: Special Olympics Indonesia Solna Nusa Tenggara Barat mengirimkan 3 atlet untuk berlaga pada pekan Special Olympic Nasional Sonas di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026. Kontingen NTB menargetkan 2 medali emas dalam ajang olahraga nasional yang dikhususkan bagi atlet dengan disabilitas intelektual tersebut. Ketua Solna NTB Haji Andi Hadianto mengatakan, 3 atlet yang diberangkatkan terdiri atas 2 atlet cabang olahraga atletik dan 1 atlet tenis meja. Khusus atletik, kedua atlet akan turun pada nomor lari 100 meter dan 200 meter. Andi mengungkapkan pihaknya optimistis, para atlet mampu memberikan hasil terbaik. Persiapan yang telah dilakukan menjadi bekal bagi kontingen NTB untuk bersaing dengan atlet-atlet dari berbagai daerah di Indonesia.
18: Kirim dong, kita hanya kirim 3 atlet dan target kita 2 emas gitu. Di atletik 2 orang, kemudian di cabang olahraga tenis meja 1 orang. Yang 2 orang atletik itu akan main di 100 dan 200 gitu. Oh sudah siap anak-anak sudah. Dan atlet kita ini sebenarnya walaupun dia disable intelektual, tapi dia sudah pernah juga juara di yang normal pun dia juara gitu.
2: Menurut Andi, para atlet yang mewakili NTB memiliki potensi dan kemampuan yang patut diperhitungkan. Bahkan salah satu keunggulan yang disorot yaitu pengalaman atlet yang pernah menorehkan prestasi ketika berkompetisi bersama atlet tanpa disabilitas. Pengalaman tersebut menjadi modal berharga sekaligus bukti bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk meraih prestasi di bidang olahraga. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar mengusulkan penerapan sistem prasmanan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah. Kelanjutan MotoGP Mandalika setelah 2026 belum mendapat kepastian dari pemerintah Indonesia. Saya Andi Suhandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Sikap Hidup Bahagia oleh Mahatma Gandhi. 1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan. Jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif. Dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima, akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi. Saya Agus Santosa, sampai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita bagi dua sesi, yang pertama sesi menerima respon Anda, yang kedua dilanjutkan dengan bersama dengan narasumber. Ini ada satu person yang sudah lama berkecimpung di bidang kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat. Kita coba minta perspektifnya dan seperti apa jika dikomparasi pariwisata NTB 10 tahun terakhir atau proyeksi ke depan di 2036 juga seperti apa menurut pendapat nanti di pendapatnya nanti di sesi 2. Pada pagi ini masih seputar MotoGP Mandalika 2026. Seperti apa pendapat Anda tentang MotoGP jika dikaitkan dengan pengembangan agenda pariwisata olahraga NTB ke depan? Maka tentu ada tips and trick formulasinya atau strateginya. Karena saat ini bisa kita bilang bahwa ini merupakan spot tourism, minat khusus, kemudian event musiman, event tahunan, kira-kira demikian. Dan tentu punya determinasi atau jarak yang cukup jauh untuk bisa mempersiapkan. Untuk 2027 misalnya kita siapkan dari sekarang. Tetapi kalau melihat konstruksi dari kepariwisataan kita, tentu ada yang sifatnya event tahunan, event bulanan, bahkan minggu atau hari per hari. Nah, inilah yang coba kita kaitkan. Bisa tidak MotoGP kemudian berkembang dengan agenda pariwisata olahraga lainnya? Misal di sekitar sirkuit Mandalika, memanfaatkan bibir pantai Mandalika atau konstruksi, lebih tepatnya adalah demografi dari atau geografis dari pantai Mandalika itu sendiri yang ada nuansa perbukitannya, sehingga bisa dijadikan sebagai agenda pariwisata, bukan tandingan, tapi agenda pariwisata baru, kira-kira yang bersamaan dengan akselerasi di MotoGP nanti. Sehingga ketika MotoGP datang 2026, pengembangan pariwisataan itu juga bisa terhalap bersamaan dengan MotoGP. Artinya MotoGP mungkin berlangsung 3 hari, tetapi rangkaian-rangkaiannya yang ada di kawasan Mandalika atau kawasan ekonomi khusus kita itu berjalan lebih dari seminggu, tentu saja pasca pra misalnya atau pelaksanaan atau pasca. Silakan yang ingin bergabung, saya tunggu di 0818-02-056-000 atau di 0370-646-521. Silakan Anda yang ingin bergabung, saya tunggu di 0818-02-056-000 juga di 0370-646-521. Identik dengan pantai, ada bermain layang-layang, bermain jet ski, selancar, apalagi perahu layar, para layang, ya banyak sekali saya rasa, diving, selam permukaan, cukup banyak, dan itu hadir di kawasan ekonomi khusus Mandalika dalam setiap tahun, baik di pra MotoGP sampai di pasca MotoGP. Bisakah hal itu terjadi? Bisakah itu bisa menjawab tingkat okupansi hotel kita yang masih rendah? Bisakah hal itu juga menambah rute atau kemampuan pergeseran transportasi publik kita ke Mandalika untuk lebih baik lagi? Atau mungkin dari sisi kedatangan wisatawan mancanegara atau domestik. Silakan, ini merupakan tantangan, bisa menyumbang pikiran Anda atau pendapat Anda. Menelpon ke 0818-02-056-000, juga di 0370-646-521. Saya juga putarkan beberapa pesan ya, mewarnai pagi kita. Mudah-mudahan pesan-pesan ini juga bisa menjadi opini dalam bertindak, terutama menghadapi konteks suasana sehari-hari. Setelah itu saya kembali lagi mengundang Anda untuk bisa bergabung di dua nomor telepon, dan kita masih tetap berbicara soal bagaimana mengembangkan kepariwisataan di NTB yang sudah tanda kutip terlanjur menjadi sektor unggulan bersama dengan pertanian.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik, silakan yang ingin bergabung, saya tunggu untuk bisa menyampaikan pendapat di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-5521. Kalau berbicara soal pasca atau setelah MotoGP, tentu ada dampak yang bisa kita rasakan. Kepergian dari wisatawan domestik atau mancanegara tentu meninggalkan benefit bagi kita. Tapi apakah kemudian hal tersebut bisa berkelanjutan? Nah, ini dia yang perlu kita bahas bersama nantinya bersama dengan narasumber di sesi 2. Tetapi sebelum ke hal tersebut, tentu Anda punya pendapat soal ini. Saya juga mencoba untuk menelusuri sebenarnya bagaimana kalau mengupas MotoGP ini dari perspektif ekonomi dulu ya. Dengan kehadiran kawasan ekonomi khusus Mandalika. Kelihatannya betul ada sifatnya musiman, kemudian digelar setiap tahun. Hostnya adalah sirkuit internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika di kawasan ekonomi khusus. Yang punya tempat adalah MGPA. Dan di 3 hari kemarin terdapat gelaran balap motor dunia yang dihelat juga bisa menggerakkan ekonomi setempat. Nah, untuk itu kalau bicara soal ke depan, kenapa kemudian ini menjadi tumpuan? Kalau kita lihat rata-rata pemberitaan kita sudah menegaskan bahwa perhelatan MotoGP setiap tahun di Indonesia atau di Mandalika ini mampu mengangkat country branding kita. Indonesia di mata internasional. Bicara soal pariwisata dan ekonomi tentu signifikan. Karena kehadiran dari lebih dari 102 ribu penonton lebih, itu merupakan hal yang cukup fantastis ya. Dan ini dinyatakan sudah melebihi target-target sebelumnya di perhelatan yang kelima ini. Dan di 2026 ini diperkirakan jumlah penontonnya yang sudah Anda ketahui adalah rilis lebih tinggi dibandingkan 2025. Banyak aspeknya, kehadiran dari pebalap lokal tanah air, Vega Ega Pratama juga menjadi variabel dari kenaikan jumlah penonton di 2026 ini. Dan selain itu juga ada rekor penumpang harian tertinggi di Bandara Internasional Lombok. Dan inilah yang perlu kita konsistensikan, yaitu pengembangan agenda pariwisata olahraga setelah MotoGP yang menaati tentang profesional. Jadi olahraga profesional ya, tidak semacam olahraga kemasyarakatan. Bagaimana persaingannya tentu harus berada di jajaran 10 Bali Paru ya, termasuk di NTT yang saat ini tengah berkembang juga. Masih menunggu pendapat Anda pendengar, ada punya analisis tentang kekuatan MotoGP nanti di 2027, juga silakan 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. penggemar MotoGP di Indonesia juga tertinggi untuk wilayah Asia Tenggara. Sehingga perburuan harapan juara dunia MotoGP kemarin juga menjadi indikator di Mandalika ya. Silakan saja itu dari aspek results-nya silakan, atau dari aspek pengembangan pariwisata. Lagi-lagi sebelum menunggu Anda untuk bisa bergabung, ada pesan-pesan yang ingin saya sampaikan. Bersama Bung Andi di penyiar pada pagi ini, ada beberapa pesan tematik lagi yang melintas. Setelah itu saya kembali lagi mengundang Anda dan coba membacakan penelusuran atas media nasional terutama terkait dengan MotoGP 2026 di Mandalika yang sudah berlangsung Jumat, Sabtu, Minggu kemarin.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ya, silakan yang ingin bergabung tentang MotoGP. Masih dua hari ini soal MotoGP Mandalika 2026 dari berbagai aspek, tentu saja bagaimana kita mengembangkan kepariwisataan kita setelah MotoGP kemarin. Kalau Prau, oke lah, kita sudah lalui, bahkan pada pelaksanaan juga sudah banyak ya di media sosial, Instagram, RRI Mataram juga cukup beragam dari hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan news, tetapi ada semacam keseruan di situ dan itu juga menjadi pentingnya ke depan supaya determinasi atau eksposur dari media kita bisa lebih tinggi lagi dan mendapat impresi. Kalau engagement digital ya, saya rasa ini ranahnya media sosial, tapi kalau media mainstream ada di eksposurnya bisa lebih beragam lagi ya, tidak hanya seputar soal hasil penonton, alasan, kemudian suasana pada tahun ini atau bagaimana kondisi sirkuit dan bagaimana panitia menghelat, saya rasa sudah menjadi hal yang biasa. Tapi kalau bicara soal bagaimana exposure ke wilayah-wilayah yang mungkin tidak terduga, ada pedagang kaki lima yang benar-benar mendapat keuntungan, atau cerita-cerita lucu tentang masyarakat yang menonton, mencoba memotret dari kejauhan, harus berlomba-lomba naik pohon untuk bisa mendapat angle foto yang bagus. Bisa jadi dia seorang fotografer dan ingin mendapatkan foto untuk dikirim secara komersial. Kita tidak tahu, tapi yang pasti itu merupakan keseruan di MotoGP. Nah, saya rasa Anda yang punya pendapat ke depan, kreasi, inovasi mungkin akan berbuat apa, saya rasa dari sekarang sudah harus dipikirkan. Mungkin dia yang sifatnya merchant, tidak mesti harus kaos, kemeja, atau topi ya. Tetapi sudah mulai mungkin justru terjun di dunia fotografi misalnya, atau membuat event yang tersambung dengan MotoGP dan tidak harus di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Mungkin di desa-desa wisata yang ada di sekitar, atau mungkin tidak juga masuk dalam desa sekitar tetapi bahkan ada di Mataram, di Lombok Barat, tapi tersambung dengan spirit dari MotoGP. Ini sah-sah saja. Karena bukan tidak menutup kemungkinan mereka datang lebih cepat, wisatawan kita ikut di event tersebut, terkonek dengan MotoGP yang berlangsung 3 hari. Saya rasa banyak lagi, nanti kita akan coba minta afirmasi experience dari seorang narasumber di sesi 2 yang sudah cukup lama berkecimpung di kepariwisataan di NTB, tergabung di organisasi kepariwisataan, dan bahkan saya selama perjalanan menjadi reporter juga pernah bersama-sama berkeliling Pulau Sumbawa, mengunjungi beberapa spot, salah satunya Pulau Moyo, dan ada juga beberapa tempat di Sumbawa Barat waktu itu ya. Nanti kita lebih lengkapnya di sesi 2. Ini ada waktu sebelum ke warta berita, mungkin Anda yang ingin menyimak kembali opini publik dan klarifikasi nanti sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Saya mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari Jakarta sebelum menuju ke Jakarta. Lagi-lagi kita hadirkan nuansa-nuansa yang sifatnya tematik atau semacam juga menyemangati Anda pada pagi ini, yang mana kita berada di musim pancaroba ya. Setelah pergerakan semu matahari kita sampai di Katulistiwa 2 minggu yang lalu. Baik, saya akan kembali lagi nanti sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah di opini publik dan klarifikasi dengan bertopik agenda pengembangan agenda pariwisata NTB pasca MotoGP Mandalika 2026.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
5: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
4: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
6: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi,